0: Sampai di habaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Adik, apa udah siap PR-nya?
4: Belum, mah, sikit lagi.
3: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh, kamu harus ikut les bahasa Inggris.
4: Ma, hari ini lesnya libur ya, aku capek banget.
3: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah

0: Gak bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Perempat RRI Samarinda, Karolan dan Sana. Ya, mungkin belakangan ini Atam ada sempat juga dengar ya, layanan antar paket ini sudah jadi bagian dari keseharian kita ya, Karolan dan Sana. Banyaknya orang menukar online apa segala macam, dan hampir setiap hari ada aja ya kurir yang datang mengantarkan barang-barang Atam segalanya, Bu Sumbo, entah itu makanan kah atau titipan keluarga juga biasanya, atau titipan kawan tuh, Bu Sumbo. Tapi ternyata di balik segala itu ya, ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Tegak kasus yang ada terjadi belakangan ini ya, karena di sana di Samarinda ada pelaku gitu yang diduga menggunakan modus kurir paket gitu, Sombok, untuk masuk ke rumah korban. Dan kejadian ini juga banyak ya, Bu Sumbo, yang bisa kita ambil pelajarannya, mulai dari soal kewaspadaan, keamanan keluarga di rumah ya, sampai tiga apa kita ini mengedukasi anak yang ada di rumah gitu ya. Apalagi mune kita tinggal sorangan sambil begawi ya, koran densan, atau sambil berjaga warung apa tiga apa gitu ya, yang terpisah dari rumah, dan anak yang harus menjaga rumah sorangan tuh, Bu Sumbo. Ini jadi kewaspadaan kita masing-masing sih sebenarnya. Nah, Etam tega apa nih, Bu Sumbo, mengingat kejadian ini gitu ya, apakah biasanya di rumah nih Etam buka pintu yang menyambut tamu langsung, ataukah janjian dulu ya, Bu Sumbo, atau malah Etam pernah juga merasa ragu gitu ya, amun ada kurir yang datang ke rumah, merasa dia ada nih, saya COD dia ada gitu, tapi tiba-tiba ada kurir aja yang datang gitu, Bu Sumbo, pas namanya sama pulang, nanti gak apa tuh kesahnya ya. Ini Mbak Putri mau sapa dulu, di seberang sana ini ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, rekan salam.
0: Budaya kan salam, iya.
1: Suara Nusantara.
0: Iya, tega apa nih kisah kita, Bu Su?
1: Jadi Mbak, saya kan di rumah mama nih, Mbak. Mm-mm. Tapi mohon ada apa namanya tuh, yang online tuh ada, iya, juga yang datang ke rumah ini kan, alamat sini, Mbak. Mm-mm. Jadi punya anak saya tuh ada-ada aja yang dipesannya, Bu Nyimboy. Yang datang.
0: Iya.
1: Tapi Mbak kan tidak berjualan.
0: Iya.
1: Nah, ke dia, dia nelpon. Lupa ada paket nih. Jadi sebentar, tunggu cepat saya itu, Mbak. Tapi mun saya di warung, nah itu tidak bisa dah. Karena jauh, Mbak. Bunyi saya tunda aja dulu, misalkan. Nanti saya jam 12. Dia, Mbak, saya teleponnya, gitu, Mbak. Tapi Mbak, kadang-kadang di online itu kita Etam itu harus hati-hati. Cuman karena ini yang kepake-pake itu jujur-jujur aja, Mbak, saya lihat itu.
0: Alhamdulillah, baik-baik aja ya.
1: Iya, Mbak, mau di rumah itu, Mbak. Pokoknya kayak berseliwaran punya orang tuh, bubuhan yang bawa paket itu, Mbak.
0: Iya.
1: Ya, saya melihat tuh, ya saya nih mau melihatnya, kasihan. Artinya sudah hanum, Mbak, usahanya kan, Mbak, yo. Artinya mudah-mudahan aja selama di jalan, tapi yang jujur ikan ya, Mbak, yo.
0: Iya, benar.
1: Jadi mohon kami itu, Mbak, mohon lebih banyak 5.000 kah, 7.000, 10.000 nih kami ala angsulan itu, Mbak. Jadi kan uang lelah jual lah, gitu, uang
0: iya,
1: tip, Mbak.
0: Tip,
1: jadi saya nih mau melihat itu, kasihannya yang nih mau, yang penting. Saya mau udah nyebut orang kasihan itu, Mbak, ya rasa hina orang itu, gitu, nah, Mbak, yo. Itu watak saya dan bawa mental saya, jadi ya beri aja, ya, gitu, Mbak, yo. Nah, jadi, Mbak, kita ada dengar kalau di luar jalan, Mbak, perampokan itu. Nah, itu yang yang dituju, ya.
0: Iya.
1: Nah, itu, Mbak, tadi saya lihat di medsos tuh, ada masalah utang-piutang, kesannya tuh.
0: Iya.
1: Mungkin yang si korban ini ada utang bapaknya, nah jadinya pura-pura untuk menagih apa, mengantar paket kan, Boyo. Nah akhirnya kan diikatnya tuh anaknya tuh, gitu. Jadi kan saya melihat bahwa tidak ada pistol lah di samperin ini.
0: Iya.
1: Kalinya shotgun itu, Mbok, tapi mau kena kepala, Mbok, mati juga orang kan?
0: Iya benar ya, mau kena.
1: Nah jadi, Boyo, namun rumah itu bagusnya dikunci, Bang.
0: Iya benar.
1: Di rumah itu kan pagar, Mbok. Nah, yang rumah bawah ini kan pagar tuh. Jadi, ini Mbak, pria-pria aja, paket-paket tuh, Mbak. Mesti ada tuh, saya pasti keluarin. Jadi, ya, barang siapa? Nama saya kan, Mbak, yo.
0: Iya.
1: Itu paling banyak dah, saya tuh, Mbak, paket itu. Cuman, beli jual mahal, Bang. Kayak ini, apa, kemarin itu datang lagi, perdam senapang angin itu, Mbak. Karena kan, di merasa puas yang satunya nih, karena masih nyaring suaranya, Mbak, yo. Nah, jadi, Mbak, apa-apakah yang saya beli itu? Tega ada baru ini ada tensi darah itu kan yang di tangan. Kalau indungan sudah ada, Bo. Jadi nyaman dibawa kan. Banyak saya Bo yang pesan-pesan tuh.
0: Tapi biasa kita yang terimakan seorang ya.
1: Kadang-kadang tuh anak saya yang banyak, Bo.
0: Oh, tega itu. Tapi kebanyakan COD kan emang apa langsung terima aja, Bu?
1: COD, Bo. Oh. Saya Bo apa? Pakai apa namanya itu banking tuh belum tapi apa Bo?
0: Oh, tega itu. Salah, Bo. Jadi banyaknya COD.
1: Iya, makanya saya ingin mau diorong tuh. Apa namanya? Diskontan. Jadi Bo ya hati-hati dengan barang. Anak saya tuh Bo kan yang seorang kan udah pindah beli papan tuh Bo. Jadi Bo ada barangnya datang mau dimau dialah. Nah, tuh Bo. Cuman kalau pagar itu di saya kunci, cuman motornya saya rantai. Ya kan? Saya beri baut Bo, muka belakang anunya rem cakramnya tuh jadikan biar aman Bo. Jadi di muka rumah tuh Bo ada anu bubon kurir. Nah, banyak Bo, ada mungkin ada 20. Jadi Bo emang sudah punya datangan tuh Bo, istirahat tuh Bo. Barang-barang orang tuh kan masih banyak di motor. Jadi bunyi saya berapa bulan yang lalu, kamu kalau bawa barang di sini kan kamu masuk ke dalam. Saya jujurnya Bo, sini banyak maling punya saya Bo, ada 4 orang punya saya. Tapi ada CCTV Om, jadi jangan percaya dong CCTV. Kalau diambil barang lari misalnya, nah susah ngejar. Jadi ada yang nunggu Om, kami itu kan ya memang bujur Bang. Jadi saya tuh ingatkan aja misalnya Bo, yo. Artinya barang itu kan banyak, macam-macam kan barang itu Bo, bergantungan di motor itu. Sampai kalau muka rumah anak saya itu Bo. Nah jadi Bo ya hati-hati ya no, apa pagar rumah. Apa namanya lagi orang pura-pura Mbok yo. Ada juga gini Mbok. Paket nih Mbok. Nah, Mbok. Sebenarnya Mbok itu ada barang haram Mbok. Kenapa? Kan rancak kejadian tuh Mbok.
0: Oh iya.
1: Ada ubah lagi Mbok yo.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya kan kadang-kadang dia melamatkan rumah kayak hitam. Itu ada sepupu saya kena tuh Mbok.
0: Oh iya kamu tuh.
1: Nah, jadi kan di darinya polisi. Jadi bunyi sepupu saya kan saya ada pesan nano barang ini. Tapi orangnya udah ketangkap Mbok. Rupanya udah di tanya polisi. Nah jadi Mbok sangkut juga. Sangkutnya tuh di anu Mbok ditanyain. Ya gak kenal dengan orang ini. Bunyinya kan Mbok yo.
0: Iya.
1: Barang haram saya gak pernah pesan. Bunyinya Mbok. Nah itu Mbok polemik memang.
0: Itu hak makanya harus hati-hati. Apalagi ya, menerima akan orang modus paket nih.
1: Kan kesal juga. Dia kan pesan anu casing nih nambo. Kan 189 Bo yo. Yang saya maksud itu yang bagus Bo yo, yang datang lain Bo. Nah, iya sudah rupanya saya yang salah. Salah pesan itu mungkin.
0: Itu hak busu.
1: Jadi salah pesan Bu Aina itu. Iya. Jadi ya apanya namanya hati-hati dengan anu dengan kurir.
0: Iya benar.
1: Ya jujur aja di papa ya mudahan segalanya jujur dan bekerja hati-hati Bu yo. Iya. Jadi kan lihat itu senang Bang bubuan kurir tuh Bu.
0: Itu hak busu.
1: Jadi banyaknya dapat gitu semua mohon saya anggap tuh yo 100.000 aja adanya kalau uang tip tuh Bu.
0: Benar.
1: Orang itu pasti anu bagian saya tuh Bu yo lebihnya pokoknya harga pilih kan 100.000 Mbok. Nah, tapi Mbok punya 88.000 kan lebih 12.000. Jadi Mbok sudah ambil aja gitu Mbok. Jadi banyak dapatnya tuh. Jadi Mbok ya alhamdulillah kan. Makanya sudah rajin bekerja Mbok.
0: Iya, kebutuhannya Jo.
1: Iya, jadi Mbok di sini tuh Mbok bolak-balik Mbok kurir tuh, tapi bukan itu aja orangnya. Banyak
0: memang busuk.
1: Jadi mudah-mudahan aja ya artinya jangan laju Mbok.
0: Iya,
1: tuh. Pokoknya namunnya dengar nih mungkin kurir yo terus itu pelan-pelan aja, jangan apa namanya itu lampu merah jangan diterobos. Nah, tembok yo. Makasih Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo koranin sana. Nanti kita balik lagi yo. Kita nikmati dulu hak lagu-lagu yang ada nih yo. Sambil yang mau bergabungan jo di WhatsApp, mau bekesan tega apa pengalaman etam segalanya jo, boleh. Tapi dia yo Mbok Putri berikan lagu dulu. Kita ketemu sama lagu selanjutnya nih dari Nusa Tenggara Timur ada EKE.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
2: Adik mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
8: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Iya, karena dari sana ya masih kita lanjut lagi kesan kita buat kali ini. Jadi memang dari berita itu pelaku itu menggunakan modus sosial ya Bu Sumbo. Jadi menyamar sebagai kurir paket supaya korban ini lengah tega itu. Dan korban juga terdiri dari satu keluarga termasuk anak korban ya, karena dari sana yang lebih dulu di apa yang si Daniel membuka pintunya lah Bu Sumbo. Terus pelaku ini menggunakan ancaman senjata juga ya untuk menakut-nakuti. Terus akhirnya kasus ini berhasil diungkap aparat kepolisian. Jadi dari kasus ini juga ya koran dan sana berita ini tamgalanya juga kawan mengambil ya sedikit kurangnya ada pelajaran lah ya Bu Sombo. Jadi kita jangan mudah juga untuk membuka pintu ya untuk orang yang mengaku sebagai kurir. Jadi pastikan dulu identitas pengantar, cek dulu paketnya ya Bu Sombo, nama penerima atau bisa hubungi anggota keluarga lain gitu ya Bu Sombo, sebelum membuka pintu, sebelum menerima ya lewat pagar tuh Bu Sombo. Bisa dikonfirmasi dulu ada nih kiranya ya yang apa ada ini CODN paket kah atau ada teman yang mau menitip apa segala macam tuh harus ditanyakan dulu Bu Sombo. Terus bagi kanaan jua ya harus diedukasi nih Bu Sombo ya soal keamanan rumah. Jadi kanaan harus tahu jua amun di segala orang yang datang ke rumah boleh masuk ya, boleh dipercaya Bu Sombo walaupun memang menggunakan atribut-atribut yang meyakinkan. Kadang ada orang yang memang melakukan tindakan kejahatan itu ya kurang dari sana memang seniat itu. Jadi memang segala atributnya tuh mirip benih ya, tapi itulah dia ya tingkat kewaspadaan kita wayah ini Bu Sumbo harus lebih hati-hati lagi, harus ditingkatkan lagi. Karena apa? Karena banyak orang yang berlaku tindak kejahatan ini makin niat gitu Bu Sumbo, itu yang bikin bahaya. Kadang jadi salah paham kita itu yo. Ini ada gabungan dari Bu Suwahyu, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Su, selamat hambat.
1: Selamat hambat ya.
0: Iya, jadi apa budaya, kisah kita? Jadi tega apa kisah kita nih Bu Su?
1: Apa dikisahkan nih? Aku pernah monitor lagi nih.
0: Oh, tega itu kah? Emak leh. Iya, jadi jadi kita nih ini Bu Su berkesan tentang berita akhir-akhir ini banyak apa? Ada kurir paket modus gitu nah Bu Su. Biasanya mengantar paket padahal aslinya ndi gitu Bu Su.
1: Oh gitu.
0: Iya, di Samarinda nih kejadiannya Bu Su. Tapi sudah diungkap sih sebenarnya sama aparat kepolisian. Terus, jadi sudah tertangkap orangnya. Tapi
1: terusnya ngapain kalau ndi ngantar paket, Bu?
0: Pura-pura mengantar paket, tapi tegak mengambil harta benda yang ada dalam rumah tuh, Pang.
1: Oh, wah itu lebih hati-hati harusnya.
0: Nah itu dia makanya, karena kenaknya ndik tahu loh, jadi dikiranya paket memang ada sekalinya pas dibukakan pagar kesannya nih, dah diikat anaknya nih. Jadi memang jadi ada kawannya juga menunggu.
1: Oh gitu.
0: Iya bersembunyi namanya orang tindakan kejahatan kalau busuk.
1: Iya bocor. Ya ini tuh dari rencanakannya tuh. Dari awal-awal sudah tuh.
0: Iya, tapi amun kita nih di rumah tega apa nih? Biasa menukar-nukar online juga kan, Di?
1: Biasa, Bu. Cuma di sini kan lain tempat aku ya. Karena aku tinggal di wadah kerjaan kan. Jadi kalau pesan paket itu ya diantarkannya ke tempat kerjaku di sini. Jadi dia ada kesempatan untuk orang ngapa-ngapain.
0: Tega itu.
1: Gitu. Jadi aku kalau pesan paket kalau inya datang langsung ku datangi, Bu. Ya perlunya naik ke rumah.
0: Oh, tega itu. Jadi masih ketemu di bawah, tega itu ya.
1: Iya,
0: ketemu
1: gitu.
0: Pas di atas motornya dia tuh juga yo.
1: Iya, inya kan ketahuan tuh kalau inya sudah menuju ke lokasi udah ketahuan tuh dari aplikasinya.
0: Nah, iya biasanya nah itu dia kewaspadaannya lewat situ tuh biasa. Bisa dikonfirmasi lewat aplikasi langsung ya, kita pantau ya Bu Su ya.
1: Iya, cuma memang kemarin itu kan sering kecolongan lah ya.
0: Iya.
1: Nah, yang kemarin itu yang Ramadan itu kan beberapa kali kemalingan juga. HP-ku kan hilang juga.
0: Iya.
1: Terus ada kotak amal kemarin dibobol.
0: Ya Allah.
1: Nah, itu kan salah satu kesempatan dalam kesempitan pasti sudah kan?
0: Iya benar, seniat itu memang orang
1: sedikit aja lengah pasti diambil kesempatannya so.
0: Iya pada
1: Jadi kemarin itu kan kotak amalnya itu ditemukan dilempar di hutan-hutan gitu.
0: Ya ampun, eh.
1: Nah, jadi dibawanya ke jalan raya karena mungkin dilihat orang, kan?
0: Iya.
1: Jadi emang sudah direncanakannya. Dibuang di belakang supaya orang dilihat.
0: Iya. Nah,
1: ditahu kanak kah atau orang dewasa atau yang melakukan itu, ditahu juga. Dicongkel pakai linggis tegaknya tuh.
0: Ya Allah, padahal bergembok sudah tuh busuyo.
1: Iya, gemboknya masih utuh, Mbok.
0: Oh, jadi di sampingnya tuh yang dicongkelnya tuh yo.
1: Jadi cangkelnya di sampingnya.
0: Memang seniat itu ya orang nih memang.
1: Ramadan hari itu.
0: Ya ampun.
1: Iya, kejahatan itu kan terjadi walaupun bulan Ramadan tetap aja terjadi.
0: Iya, benar, Bang Busu.
1: Setan itu diikat bukan apa namanya, bukan dari diri kita sendiri. Setan yang diikat itu setan yang lain lagi. Kalau setan dari diri sendiri, waduh, dia bisa diikat, Boy.
0: Iya, benernya tuh Busu.
1: Iya, itu dari diri-diri aku sendiri.
0: Iya, apalagi sudah apa ada niatan jauh-jauh hari dah disiapkan, bah itu lain lagi dah setan yang diikatnya Busu.
1: apalagi BU dah.
0: Nah, apalagi banyak orang susah nih. Sakit mencari pitis, apa lagi yo? Cari yang halal-halal aja lah bubuhannya lah.
1: Cari ini ya, sudah cari jalan tikus sudah.
0: Nih itu sudah Busu, tikusnya maka guring.
1: dulu juga pernah tuh. Kakakku tuh kan punya handphone. Nah, ditaruhnya di dekat pintu gitu. Nah, datang tetanggaku ini kan.
0: Iya.
1: Nah, inya tuh ternyata ada kawannya di rumah. Nah, pas tetanggaku nih ke rumah gitu main-main.
0: Iya.
1: Nah, yang kawannya yang tamunya di rumah ini tadi ikut gitu. Ya ternyata pastinya masuk kesempatannya, Boy.
0: Ya ampun.
1: Diambilnya HP itu.
0: Nah,
1: dekat pintu tuh tadi disadar. Nah, kakakku kan kehilangan langsung tuh.
0: Iya. Wah,
1: bingung kan? Nah, dicari ke sebelah. Ternyata inya tuh kurang profesional, Bo. Jadi dimatikannya HP-nya.
0: Astaga, anu.
1: Iya. Dimatikan.
0: Ini gagal lah kisahnya tuh.
1: Gagal, Bu. Di miss call bunyi di dalam tasnya, Bu.
0: Ya Allah. Ya hak tuh sudah baik tuh, berarti memang masih dikasih rezekinya tuh.
1: Iya, untung aja jadi kena salam olahraga itu.
0: Iya, amun dapat kelo sehat jadi.
1: Iya, itu aja, Bu.
0: Ya,
1: untuk Mbok Putrinya, selamat bertugas saja. Makasih banyak waktunya, Bu.
0: Ya, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, corona di sana ya. Jadi kita memang harus tingkatkan kewaspadaan kita ya. Baik sih sebenarnya ya kita menerima tamu, tapi ada baiknya juga kita harus waspada. Apalagi amun di rumah tinggal kanaan seorang gitu ya, atau berdua sama adik kakaknya, tubuh sumbu harus tetap dijaga. Jadi amunnya ada janjian sama apa namanya, teman-temannya tuh ya, corona di sana, teman etam segalanya harus dikonfirmasi lagi, amun etam segalanya lagi di rumah, kayak itu aja dihubungi lo telepon ha tubuh sombo ya. Dia Mbak Putri akan hadir ya sampai di sini ya. Tiganya kesan kita ya, karena di sana selainnya akan ada berkesa bersama dengan narasumber Mbak Putri ya di Ambat kali ini. Kita kembali nikmati dulu lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Jawa dari Mas Do, ada Kisinan.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Ibu-ibu, tante, kakak, julet, bude, bule, semuanya, kalau mau minum obat, ini obat dijamin bikin badan langsing. Saya minum ini satu hari, besoknya langsung kayak body model. Silakan dicek.
2: Kuning, coba nalihat, ih kerennya ay, masa seminggu aja udah bisa turun 4 kilo?
3: Ah, gak mungkin lah.
2: Loh, itu loh testimoninya udah ada.
4: Iya sih, tapi ada bahayanya tahu konsumsi obat diet. Menurut penelitian, konsumsi obat diet bisa membahayakan kesehatan. What? Seperti ketergantungan, gangguan pencernaan, metabolisme tubuh nggak terkontrol, tubuh kekurangan nutrisi, dan ngerinya lagi bisa kena penyakit komplikasi serius yang bisa berujung kematian loh.
2: Oh no! Ih, seremnya, Pang. Sudah, nggak jadi beli aku.
4: Nah, gitu dong. Kalau mau langsing, atur pola makan sehat sesuai dengan jumlah kalori tubuh. Terus konsisten olahraga dan konsumsi air putih yang cukup. Langsing dapet, sehat juga dapet.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keraan dan sana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sektor industri perjalanan wisata. Langkah ini dinilai penting karena sektor pariwisata memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Melalui berbagai program pemberdayaan, Kemenparekraf hadir sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan pelaku usaha wisata. Dukungan yang diberikan mencakup pengembangan dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan digitalisasi usaha, pendampingan pemasaran hingga fasilitas akses pembiayaan bagi UMKM pariwisata. Selain itu, Kemenparekraf juga mendorong peningkatan daya saing UMKM agar mampu menembus pasar global. Upaya tersebut dilakukan melalui promosi destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif, kolaborasi dengan pelaku industri, serta penguatan kualitas produk dan layanan dan wisata lokal. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi,

0: saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, masih di Pro 4 RRI Samarinda, Keroan dan Sanak. Selamat pagi, masih Mbak Putri juga hadir di ruang dengar etam segalanya. Ketemu dalam sajian program Odah Bekesah. Seperti janji Mbak Putri tadi, Odah Bekesah kita di pagi kali ini tidak sendirian ya, karena sudah ada dua narasumber yang akan kita tanya-tanya. Ya, sudah bersama dengan Mbak Putri ada Mbak Erin, C. Sari, SKM, dan juga ada Mbok Jihan Zulienda, SKM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Mbok.
2: Waalaikumsalam.
1: Waduh. Pagi. Gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Mbok Jihan mungkin boleh agak maju ya suaranya. Suaranya saking lembutnya ini ya. Suaranya lembut-lembut loh, ternyata keren dan sana kaget saya. Iya, jadi hari ini insya Allah kita akan membahas seputar tema cegah stunting dimulai dari catin gitu ya, pentingnya 1000 HPK untuk generasi sehat. Nah, jadi kita perlu tahu juga, perlu pemahaman dasar ya sebenarnya, Mbok ya. Sebelum kita mengalir membahas tema kita di pagi kali ini, saya mau ke Mbok Erin dulu nih. Ya. Sebenarnya apa sih stunting itu, Mbok, dan kenapa isu stunting itu sampai sekarang masih jadi perhatian yang serius, Mbok?
2: Nah, kita dari pengertian stunting itu sendiri ya, iya. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, yang dimana yang bisa berakibatkan gagalnya pertumbuhan pada otak anak. Itu tuh bisa mempengaruhi konsentrasi dalam hal belajar dan bisa berdampak panjang untuk masa depannya nanti.
1: Gitu ya, Mbok. Iya. Ya. Nah, terus Mbok Jihan. Kalau melihat di lapangan langsung nih, Mbok ya, fenomena stunting di masyarakat seperti apa sih sebenarnya kalau kita lihat ke lapangan langsung, dan apakah pemahaman keluarga tentang stunting ini cukup baik atau masih ada yang belum bisa menerima, Mbok?
3: Ya, kalau kita lihat kondisi di masyarakat ya, stunting ini sebenarnya masih cukup banyak gitu ditemukan di beberapa daerah, karena yang menariknya itu orang tua itu ada yang menganggap kalau anaknya itu sudah. Ya sudah, yang penting anaknya aktif aja gitu. Padahal sebenarnya sudah ada mengalami ciri-ciri stunting gitu, misalnya dari kondisinya yang terlihat lebih pendek dibandingkan usianya, dengan usia standarnya gitu ya. Kemudian di yang kita temui lagi banyak pola makannya itu yang tidak sesuai gitu, kondisi gizinya gitu ya. Jadi kondisi gizinya tidak sesuai, jadi lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat saja gitu tanpa cukupnya protein.
1: Ya. Tapi kebanyakan kalau di Samarinda seperti apa menu makanan yang keliru gitu menurut Mbak Jihan?
3: Misalnya lebih banyak kalau makan porsi nasinya lebih banyak dibandingkan lauknya gitu. Intinya kan kenyang aja anaknya gitu kan, tidak memperhatikan kondisi gizinya dengan baik gitu.
1: Oh, jadi kebanyakan juga orang tua ketika di lapangan yang penting kenyang aja lah, Mbak, anaknya gitu. Tapi kalau misalkan dari teman-teman dari tim sendiri, akhirnya apa nih yang diberikan, edukasi apa yang diberikan?
2: Pentingnya gizi seimbang, gizi seimbang. Dan sekarang tuh ada isi piringku.
1: Isi piringku, oh iya, isi piringku ya. Itu juga disosialisasikan ya berarti ya. Tapi sebenarnya isi piringku ini ada penolakan tidak? Karena kan kalau kita lihat di lapangan ya, orang-orang kan tidak menutup kemungkinan yang ekonominya tidak bisa dipenuhi. Nah itu seperti apa nih, Mbok?
3: Karena dari BKKBN ini juga ini ada kak menyediakan program yang namanya Genting.
1: Genting, oh iya iya.
2: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting gitu.
3: Jadi di program ini itu bantuan itu kadang tidak berupa ini ya, tidak berupa uang gitu, melainkan bantuan nutrisi. Jadi ada juga berupa pendampingan gitu. Jadi ada beberapa kader gitu ya yang untuk mendampingi secara langsung ke masyarakatnya, mendampingi mungkin dari edukasi makannya bagaimana gitu.
1: Dan kayaknya juga ada beberapa makanan yang diantar ke rumah gitu ya.
3: Iya.
1: Lewat program Genting ini ya. Oh iya. Karena saya ingat kayaknya terakhir kali gitu ya, memang ada program Genting yang dilakukan dan itu apa ya? Ada pantauan gitu ya, Mbok ya?
3: Iya.
1: Dipantau bagaimana gizinya,
2: perkembangannya, perkembangan tubuhnya bagaimana. Apakah makanan itu berpengaruh ke anaknya apa enggak?
1: Nah, itu dia. Nah, itu adalah salah satu bukti kalau pemerintah juga ikut berperan gitu, Mbok ya. Nah, di tengah informasi kesehatan nih ya, Mbok Jihan, Mbok Erin, kan sekarang makin mudah diakses ya informasi lewat sosial media apa segala macam. Nah, menurut Mbok berdua ini, apa yang membuat kasus stunting masih tetap terjadi padahal informasi di mana-mana juga lebih mudah kita dapatkan?
2: Itu tuh dari orangnya sendiri sih, Kak. Contohnya yang pertama tuh kondisi ekonominya. Ada yang bilang, "Ih, makanan yang sehat itu tuh biasanya mahal nih, kayak saya bisanya membelinya yang kayak gini, tempe, tahu,
1: iya, protein abadi.
2: Sedangkan kayak daging kan itu mahal ya." Jadi enggak sempat untuk anaknya tuh mau konsumsi protein yang lebih
1: tinggi lagi. Jadi itu ya salah satunya itu aja. Kalau Bojan mungkin ada tambahan?
3: Iya, jadi stunting ini kan faktornya ada banyak ya, Kak. Jadi kurangnya pemahaman tentang pentingnya gizi gitu, terutama di masa kehamilan sampai selama kehamilan gitu. Itu tuh penting untuk agar tidak terjadinya stunting ke depannya gitu kan. Kemudian juga masih ada calon ibu yang mengalami anemia gitu, tapi tanpa tidak disadari atau tidak ditangani sejak awal gitu. Jadi selain itu, faktor dari stunting ini juga ada karena pernikahan usia muda, karena fisik dan mentalnya belum sepenuhnya siap. Kemudian dari seperti yang dikatakan Mbak Erin, mungkin dari
2: kondisi ekonomi
3: dan informasi terhadap kesehatan itu masih belum diterima gitu oleh mereka, masih belum sepenuhnya mereka terima gitu.
1: Jadi memang ternyata ya, karena dan sanak stunting itu bukan jadi soal asupan makan aja gitu ya, tapi juga masuk kepada bagaimana pola asuh, kondisi keluarga, kesiapan catin, ya itu penting, dan juga diiringi sama edukasi-edukasi yang dilakukan oleh teman-teman BKKBN juga gitu ya. Nah, pertanyaannya ini dimulai dari calon pengantin, karena kan tema kita cegah stunting dimulai dari catin, calon pengantin gitu. Nah, menurut dari ibu sampai Mbok Jihan gitu ya, Mbok Jihan, dari tema kita ini menekankan kalau pencegahan stunting itu kan bisa dimulai dari calon pengantin, dari catin. Kenapa harus dimulai dari catin?
3: Nah, ini kadang masih ada yang belum sadar ya, kalau misalnya selama ini tuh kita pikir stunting itu baru diperhatikan saat anak sudah lahir. Padahal sebenarnya prosesnya itu sudah dimulai jauh sebelum itu, bahkan sejak sebelum menikah gitu. Karena kondisi kesehatan calon ibu, seperti apakah dia mengalami anemia,
1: kurang darah
3: atau tidak gitu kan, kemudian status gizinya bagaimana, itu kan akan sangat mempengaruhi janin nantinya gitu. Nah, jadi begitu juga dengan calon ayah, karena kualitas kesehatan dan gaya hidup itu juga dapat berpengaruh gitu terhadap kehamilan nantinya gitu.
1: Jadi memang diutamakan oleh catin-catin ini punya pola hidup yang sehat ya, Mbok ya. Berarti banyak edukasi-edukasi yang dilakukan sebelum sah gitu ya, berapa bulan sebelum gitu ya, melakukan hidup sehat, tapi setelah itu juga harus diusahakan tetap melanjutkan ya,
3: harus tetap berjalan,
2: jangan stop pas
1: apa pas anunya gimana,
2: jangan stop pas ini pas kehamilan aja, tapi pas anaknya sudah lahir juga gak diteruskan.
1: Tetap harus teruskan pola hidup sehat tadi itu ya, Mbok ya. Iya, betul. Dan untuk Mbok Erin, kita kan juga sering dengar nih istilah seribu hari pertama kehidupan. Ini jadi hal yang penting ya, atau ya singkatnya apa tadi, HPK gitu ya, 1000 HPK. Itu bisa dijelaskan tidak, kenapa fase ini jadi hal yang penting di 1000 hari pertama kehidupan?
2: Nah, 1000 HPK ini dihitung dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun ya. Karena di masa ini tuh biasa kita sebut sebagai masa emas, dimana masa emas ini anak itu tuh pertumbuhannya tuh sangat pesat atau sangat cepat. Jadi kalau misalnya anak itu kekurangan gizi atau gizinya tidak terpenuhi dengan baik, itu berakibatkan permanen. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi kepada anak, itu tuh tidak bisa seperti semula lagi kondisinya. Itu aja sih Kak.
1: Itu ya, jadi memang kalau misal sudah permanen tidak bisa lagi ya. Kita perbaiki.
2: Bisa tapi tidak bisa seperti semula.
1: Iya, yang awalnya mungkin bisa diusahakan dengan konsumsi makanan yang bergizi gitu ya kan. Akhirnya kalaupun bisa dikatakan lalai untuk menjaga pola makan yang sehat, akhirnya ya kita harus menjaga anak biar tetap sehat. Ujungnya seperti itu. Nah, nanti kita akan balik lagi ya, kita akan tanya-tanya bersama dengan dua narasumber, ada Mbok Erin sama Mbok Jihan ya, seputar cegah stunting khususnya untuk para catin gitu ya, yang masih muda-muda seperti saya dan narasumber juga sebenarnya. Ini jadi edukasi kita pribadi juga ya sebenarnya Mbok ya. Oke deh, nanti kita akan balik lagi, kita akan ngobrol-ngobrol setelah lagu yang mau lewat satu ini.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda. Kita kembali lagi dan masih membahas tentang cegah stunting dimulai dari Jatin, pentingnya 1000 HPK untuk generasi sehat. Nah, kita ke Mbok Jihan dulu ya. Kalau tadi kita sudah sama Mbok Erin, kita kembali ke Mbok Jihan dulu sebentar ya. Mbok Jihan, kalau untuk calon pengantin sendiri nih Mbok, apa aja sih sebaiknya yang harus dipersiapkan untuk para calon pengantin sebelum mereka ini menikah, sebelum punya rumah tangga yang bahagia, supaya nantinya rumah tangganya itu punya keluarga yang sehat, Mbok?
2: Jadi yang pertama itu terutama dari sisi kesehatan ya, calon pengantin itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dulu, yaitu pemeriksaan hemoglobin HB untuk mengetahui apakah ada gejala anemia atau tidak, kemudian cek status gizinya, kemudian pemeriksaan umum lainnya ya. Terus juga mulai menjaga pola makan yang sehat, cukup protein, sayur, buah, terutama protein hewani, yaitu seperti ikan, ayam, daging, karena protein inilah yang nanti akan berperan dalam pembentukan sel dan jaringan tubuh si anak gitu.
1: Kalau misalkan khusus untuk perempuan ada nggak sih Mbok?
2: Ada, melakukan ini, ada cek zat besinya juga ya, kemudian
3: terus, apa tuh Mbok? Ukuran lila, lingkar lengan apa?
2: Kemudian ada cek apa?
1: Apa itu namanya?
2: Untuk mengkonsumsi rutin tablet tambah darah.
1: Ah, tambah darah, iya. Tapi tambah darah itu sebenarnya dari kita masih remaja, yeah, masih udah dapat masa haid ya.
2: Seharusnya kan udah mulai rutin konsumsi ya.
1: Iya.
3: Tapi masih banyak orang yang tidak mau konsumsi.
2: Mungkin karena efek sampingnya terasa ada yang mual gitu.
1: Iya, jadi iya.
2: Banyak yang tidak mau mengkonsumsi secara rutin gitu.
1: Tapi akhirnya untuk para calon catin itu paling minimal berapa bulan sebelum akad gitulah, atau sebelum jadi istri sah gitu, untuk konsumsi penambah darah tadi?
3: Seingat saya sih 3 bulan sebelum.
1: 3 bulan ya. 3 bulan sebelum ya. Jadi memang disarankan
3: disiapkan.
1: Disiapkan itu dari teman-teman BKKBN pun juga adakah memberikan atau hanya menyarankan gitu untuk beli secara mandiri atau bagaimana?
2: Disarankan ya, di edukasi seperti itu.
3: Karena nanti itu ada namanya LC Mil, Kak. Pengisian data kesehatan catin.
2: Iya,
3: Seperti yang pertama kata Ajihan tadi, mengecek HB-nya berapa, ukuran nilainya cukup apa tidak, terus tuh bila kekurangan HB-nya tuh disarankan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah.
1: Seperti itu. Jadi berarti bisa dikatakan persiapan menikah itu bukan soal acara aja atau kesiapan finansial aja. Kadang banyak para catin yang hanya fokus untuk mencari
3: vendor
1: uangnya untuk ya itu ya, untuk catering apa segala macam, fokusnya ke situ, dan kesehatannya bahkan dikesampingkan gitu ya. Ada yang akhirnya bahkan pas di acara yang sudah dipersiapkan secara 1 tahun full gitu ya, ada yang tumbang gitu. Itu kebanyakan gitu ya Mbok ya.
3: Di nikahannya pusing,
1: ada ya, betul. Nah itu sebenarnya ya, dari langkah inilah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pas acara nanti. Karena kan sayang ya kalau misalkan sudah 1 tahun full gitu ya, effort mencari vendor bla bla bla gitu ya, menunggu dan akhirnya di hari H, hari yang harusnya bahagia, malah jadi drop gitu ya. Makanya penting untuk menjaga kesehatan. Nah jadi memang beberapa persiapan menikah yaitu bukan hanya soal kesiapan acara yang harus wah, tapi kesiapan kesehatan juga harus. Nah untuk peran ayah ini kan lebih banyak pada perempuan ya dari tadi ya kita ya. Nah kalau misalkan untuk catin laki-lakinya itu bagaimana Mbok?
2: Sebenarnya laki-laki ini juga punya ini ya, peran penting dalam pencegahan stunting gitu. Jadi mulai dari hal sederhana saja, misalnya dengan kembali lagi menjaga pola hidup sehat, misalnya tidak merokok, kemudian mengurangi konsumsi alkohol, serta menjaga pola makannya lah ya. Jadi karena secara itu tidak langsung kondisi kesehatan ayah ini juga dapat berpengaruh gitu pada kualitas kesehatan ibunya, janinnya, dan keluarga gitu.
1: Jadi memang laki-laki juga punya peran yang besar ya menurut saya juga, karena kan punya kehidupan keluarga yang harmonis juga keluar dari ayahnya gitu ya. Jadi ayahnya harus happy juga, ibunya juga harus happy gitu ya, biar anaknya ikutan happy gitu kan. Karena kebanyakan di lapangan mungkin selain faktor ekonomi gitu ya, karena kurangnya kasih sayang di dalam keluarga juga masuk ya Mbak ya.
3: Kurangnya dukungan juga sih Kak, kekurangan dukungan. Tidak biasanya kan ibu tuh dibiarkan, ah urus aja saya lo kerja gitu.
2: Cari uang aja kan, cari uang aja. Pada umumnya kan begitu
1: Jadi ada tugas ayah mencari nafkah, ibu di rumah aja seharian. Nah itu yang kadang bikin suntuk ya. Banyak gak sih keluhan-keluhan di lapangan yang seperti itu, atau bagaimana cara teman-teman juga untuk menanggapi itu? Kan biasa ada yang curhat ya, gak jarang pasti banyak yang curhat ya. Gimana nih menghadapi seperti itu yang di lapangan?
2: Kondisi di lapangan jika ada yang begitu, kami tetap untuk ibunya tetap diperhatikan anaknya saja gitu kan. Untuk ayahnya ya mungkin
3: perlu diomongkan baik-baik,
2: ya diskusi bareng, diskusi baik berdua gitu kan.
3: Baiknya bagaimana untuk masalah di keluarganya gitu.
1: Gitu. Jadi penengah lah ya. Biasanya mungkin ada dari ketuanya juga ya ikut terjun ke lapangan, karena kan ketuanya laki-laki ya.
3: Iya.
1: Nah, jadi biasanya lebih mengarah pada peran ayah tadi itu. Kadang kan biasanya bukan kadang dan biasanya memang iya nih ya, setahu saya laki-laki seorang ayah juga jarang untuk bercerita gitu ya. Jadi mungkin itu jadi tantangannya kah atau bagaimana?
2: Iya, karena kan misalnya habis dari luar ya pulang kerja, sampai rumah tuh juga udah males untuk apalagi untuk bermain dengan anak kan, pasti udah males capek gitu. Jadi ya ayah itu mungkin perannya jadi ini ya, hilang gitu, karena setelah kerja capek langsung istirahat, atau bahkan ada yang ya main HP aja sehari di rumah gitu,
3: tentang di rumah bagaimana
2: menghiraukan anak ataupun istri
1: Nah jadi itu sebenarnya peran seorang ayah tuh penting gitu ya. Selama ini banyak masyarakat yang kurang perhatian gitu ya sama istri sama anaknya, karena sudah itu dia stigma dari banyak masyarakat, laki-laki udah keluar cari nafkah aja gitu ya, pulang ya udah istirahat, nanti keluar lagi cari nafkah lagi. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Iya, jadi tidak seperti itu. Nah, ke Mbok Jihan dulu deh kita ini ya, sebagai penyuluh keluarga berencana nih Mbok ya. Program apa aja nih yang ada di BKKBN yang sampai sekarang masih dijalankan untuk mendampingi calon pengantin, baik itu pengantin keluarga muda atau apa ya, keluarga yang sudah agak lama gitu ya, untuk mencegah stunting ini?
2: Iya, dari BKKBN ini tadi yang seperti saya sampaikan, itu ada program Genting, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Jadi program ini tuh tujuannya untuk membantu keluarga yang berisiko stunting, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak yang membutuhkan perhatian gizi, perhatian gizi lebih lanjut gitu ya. Jadi konsep dari Genting itu dia gotong royong. Nanti itu akan ada bantuan dari perusahaan, kemudian dari komunitas ataupun dari perorangan yang biasa kita sebut sebagai orang tua asuh.
1: Gitu. Okay.
2: Nah, orang tua asuh inilah yang nanti akan membantu keluarga yang membutuhkan itu. Gitu. Jadi bantuan itu tidak berupa uang ya, seperti bantuan nutrisi, kemudian pendampingan yang diwakilkan oleh kader gitu. Begitu.
1: Kalau dari Mbok Erin mungkin ada tambahan nih, Mbok?
3: Nah, program ini karena sebenarnya pencegahan stunting itu tidak bisa hanya mengandalkan tenaga medis aja ya, tapi juga dari masyarakatnya sendiri yang turun tangan. Nah, jadi program Genting ini bagus karena bukan hanya fokus pada penanganan, tapi pada pencegahan sejak awal supaya anak-anak tuh bisa tumbuh lebih sehat dan optimal.
1: Baik, seperti itu ya. Jadi dari program Genting inilah ya diusahakan supaya terciptanya keluarga yang sehat tadi itu. Karena memang banyak juga di Samarinda Seberang ya. Kalau di Samarinda Seberang, kasus yang ditangani sudah berapa banyak sih Mbok, kalau boleh tahu? Setahunya Mbok Jan sama Mbok Erin nih.
2: Tentang stunting ini ya. Sebenarnya cukup banyak ya.
1: Cukup banyak ya di Samarinda Seberang.
3: Ya, karena itu lagi sih Kak, balik lagi kondisi ekonomi di masyarakat itu
2: dan lingkungan sekitarnya juga gitu.
1: Kalau boleh tahu nih Mbok, rentang usia dari para keluarga ini usia berapa? Apakah yang masih muda atau seperti apa?
3: Orang tuanya Kakak.
1: Iya,
2: Iya, banyak kita temui yang ya
3: masih muda.
2: Iya, pernikahan usia muda.
1: Usia muda.
3: Dan itu sudah banyak anaknya.
1: Ah gitu. Iya, berapa tuh kalau boleh tahu?
2: Ada yang
1: 5. Ya Allah.
2: Ya, ada yang 7 dan jadi ada yang sampai putus sekolah gitu.
1: Iya. Anak-anaknya. Oh, begitu. Kalau orang tuanya apakah sudah lulus sekolah semua atau
3: belum?
1: Ada yang belum ya.
3: Ada yang masih sekolah juga.
1: Oh, ada yang masih sekolah. Apakah itu termasuk dengan yang memiliki banyak anak?
3: Iya.
2: Kalau yang dimaksud tadi yang masih sekolah itu enggak.
1: Oh, gitu.
3: Harus satu itu.
1: Oh, ya. Tapi sudah punya anak gitu ya, masih sekolah. Itu ayahnya yang masih sekolah atau ibunya juga
3: masih di bawah umur sih, bisa dibilang.
1: Oh gitu, jadi pasangan di bawah umur gitu ya. Seperti itu, dan banyak kasus itu di Samarinda Seberang juga untuk ditangani ya. Nah, kan ini lebih kepada anak muda ya, bisa dikatakan seperti menasehati adik sendiri gitu ya. Nah, bagaimana menanganinya tuh Mbok?
3: Menanganinya
1: karena kan bisa dikatakan masih sama-sama muda gitu ya. Bagaimana cara memberitahu gitu, mengedukasi orang tua tersebut?
2: Mungkin karena sudah terlanjur, sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Jadi paling edukasinya itu untuk dianjurkan ber-KB itu agar
3: tidak terjadi hal tidak diulang
2: untuk
3: lagi.
2: Untuk fokus ke anak itu dulu gitu kan. Jadi dianjurkan untuk ber-KB gitu.
3: Itu mungkin bisa terjadi karena pergaulan bebas juga sih Kak. Kayak lingkungannya yang kurang baik dan perhatian orang tuanya yang kurang juga tuh bisa berdampak sih.
2: Iya, mungkin dari sisi ayahnya yang kurang berperan juga bisa.
1: Makanya harus diedukasi dari chatin tadi itu ya, dimulai dari chatin bagaimana tentang menjaga kesehatan. Jadi bukan hanya soal tentang kesehatan dan finansial gitu ya. Sepertinya ini memasuki pada kesiapan mental ya.
2: Iya.
1: Jadi kesiapan mental seorang chatin juga harus diperhitungkan gitu ya. Dan kematangan usia juga ya Mbok ya. Jadi jangan dimabuk cinta aja gitu ya. Karena kebanyakan di lapangan akhirnya terpaksa gitu ya, mau tidak mau karena sudah menikah gitu ya, terlanjur akhirnya harus ada yang putus sekolah kah, bahkan
2: ada
1: yang putus sekolah ya. Dan itu kebanyakan di lapangan yang laki-laki apa perempuan atau sama nih Mbok?
2: Perempuan, tapi ada juga yang memang sama-sama masih sekolah seumuran ya. Jadi putus sekolah perempuannya, laki-lakinya tetap bekerja ya langsung ya?
3: Iya, bekerja.
2: Langsung bekerja.
1: Ah, gitu. Jadi pendidikannya putus gitu ya. Yang satu fokus di rumah, satu fokus cari nafkah akhirnya seperti itu. Nah, jadi penting ya untuk kita tahu bagaimana mencegah stunting itu dimulai dari kita masih jomblo gitu ya, masih sendiri gitu ya. Penting ini karena untuk menghindari merusak yang seribu hari pertama kehidupan gitu ya. Tadi itu ya, karena itu adalah hak setiap manusia ya sepertinya ya, menurut saya, karena itu adalah anak mereka gitu ya. Jadi harus ada hak untuk dipenuhi gizinya, kasih sayangnya juga, tempat yang layak juga gitu ya, untuk tumbuh kembang anaknya. Nanti kita balik lagi deh ya, kita akan tanya-tanya masih fokus tentang chatin ini, penting untuk menjaga kesehatan mereka ya. Para chatin-chatin di luar sana ya, jangan sampai lalai ya untuk mengkonsumsi obat-obatan yang sehat gitu ya, untuk mendukung supaya hari-harinya nanti lancar gitu. Tapi nanti ya kita akan balik lagi, kita kembali nikmati dulu lagu pop daerah Nusantara. Kita ketemu sama lagu Ambon, kali ini ada Nona dari Tual.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
5: Iya, masih di Perompat RRI Samarinda. Kita kembali lagi ke Rohan dan Anak ya, masih membahas seputar tema kita untuk para jatin ya, untuk mencegah terjadinya stunting gitu ya pada keluarga kecil mereka. Nah, jadi kita balik lagi dan saya mau bertanya nih ya pada Mbok Jen sama Mbok Erin terkait penyuluhan jatin itu seperti apa sih yang dilakukan oleh teman-teman?
6: Pengalaman kita selama di KUA Samarinda Seberang itu, kami ada melakukan binwin, bimbingan perkawinan. Di situ mengedukasi jatin ya, terkait kami ada menyampaikan materi. Berupa genting itu.
5: Oke, okay, materi genting.
6: Iya, juga gati.
5: Gati.
6: Gerakan ayah teladan Indonesia. Untuk peran ayahnya ya, gitu. Kemudian dari beberapa materi yang kami sampaikan, kami juga ada ini dari PKB ada mengedukasi juga untuk
7: melakukan screening.
6: Iya,
7: screening dan mengisi di LC-MIL namanya.
6: Di aplikasi Siga ya, di LC-MIL. Jadi calon pengantin itu ada mengisi mandiri juga kan untuk di aplikasi LC-MIL itu.
7: Dan itu wajib sih Kak.
5: Oh, wajib ya, memang untuk para catin enggak bisa di-skip gitu ya, enggak boleh. Enggak boleh kalau di-skip, kenapa hukumnya haram ya?
6: Iya. Gitu ya. Datanya enggak masuk gitu ya.
5: Oh, begitu ya. Begitu, jadi memang harus ada yang diisi gitu datanya. Jadi sambil penyuluhan, sambil edukasi, sambil diisi gitu apa bagaimana?
6: Diisinya itu lewat aplikasi dia sendiri.
7: Iya, pas ini Kak, di KUA-nya. Karena di KUA-nya itu langsung ada disuruh biasanya dari orang pihak KUA-nya mengisi ini
5: LC-MIL tadi dan beberapa dokumen mungkin juga terkait tadi itu ya, cegah stunting untuk para jatin tadi. Nah, untuk materinya tadi itu menarik nih, yang genting tadi itu apa aja yang disampaikan sama Gati tadi? Apakah yang menyampaikan laki-laki atau perempuan juga gitu? Karena kan mengingat Gati juga untuk ayah gitu ya.
6: Kalau untuk materi genting ya edukasi lagi seperti bagaimana peran orang tua ini agar tidak terjadinya stunting pada saat kehamilan nanti gitu. Kalau untuk Gati,
7: untuk Gati itu untuk ini sih peran ayahnya. Bagaimana sebagai calon ayah nanti ke depannya tuh harus sudah persiapkan secara matang ilmunya, terus
6: mengingatkan lagi agar tidak kerja, pulang kerja menyendiri main HP, harusnya kan lebih berkumpul sama keluarga gitu.
7: Sama anak.
5: Begitu ya. Jadi diedukasi lah ya tentang mencari nafkah tidak hanya soal pitis gitu ya, duit gitu ya, uang gitu. Jadi harus nafkah batin juga dipenuhi untuk seorang istri tadi. Itu kalau habis penyuluhan edukasi seperti itu, ada banyak pertanyaan gak sih dari para catin gitu? Ada pertanyaan-pertanyaan unik tidak? Kan mungkin ya di Gati tadi, kan saya capek ya Mbak, sudah kerja ini gitu. Emangnya saya gak boleh nih main-main HP gitu. Gimana?
6: Kalau untuk pertanyaan dari catin itu jarang sih Kak untuk bertanya. Paling enggak kita ada nanya untuk
7: sudah persiapannya sampai mana?
6: Kalau sudah menikah mm-hmm. mau punya anak berapa? Mm-hmm. Kadang kita ada mm-hmm. nanya kayak gitu.
5: Yeah.
6: Rata-rata mm-hmm. ada yang jawabnya 10. Mau 11, mau 10. Jadi kan yeah. maksudnya harus direncanakan dulu lah mm-hmm. dengan baik gitu kan. Gak bisa langsung mau 10 aja. Apakah istrinya bersedia gitu kan?
5: Ah, iya betul-betul. Mm-hmm. Oh berarti di lapangan kebanyakan banyak tanggapan bercanda gitu yeah. ya, bercanda yeah. gitu ya, bukan yang mengarah pada yang serius untuk yeah. apa namanya menata kehidupan rumah tangga mm-hmm. gitu ya. Tapi ya itu tidak masalah juga ya, karena bercandaan juga baik gitu ya untuk mm-hmm. rumah tangga gitu mm-hmm. ya, Mbok ya. Walaupun saya pribadi juga belum menghadapi itu yeah. ya. Tapi untuk beberapa materi itu sudah penting sekali. Nah setelah selesai penyuluhan, apa pesan yang diharapkan untuk para catin supaya mereka mengerti gitu pesan inti yang mau disampaikan ketika penyuluhan tadi?
6: Harapannya ya dapat diterapkan ya di kehidupan mereka, terutama untuk mempersiapkan dulu setelah menikah ada perencanaan ingin anak berapa. Itu kan penting ya untuk diobrolkan bersama pasangan, didiskusikan. Didiskusikan, kemudian diterapkan lagi pola hidupnya yang sudah kami sampaikan itu. Harus lebih untuk para ibu mungkin mengkonsumsi tablet tambah darah yang kayak gitu.
5: Jadi lebih ditekankan pada konsumsi tablet tambah darah tadi itu ya, karena itu penting untuk mencegah stunting pada anak tadi. Nah itu yang dikatakan mencegah dari sebelum kehamilan. Iya, sebelum kehamilan. Jadi kalau kita lihat juga generasi muda sekarang, pertanyaannya ini adalah apakah sadar nih Mbak Erin ya untuk mempersiapkan kesehatannya dia itu ya sebelum menikah, setelah banyaknya penyuluhan yang dilakukan.
7: Nah biasanya sih dari tanggapan saya melihat di lapangan itu tuh kadang sebagian catin tuh ada yang mendengarkan dan mempraktekkan, sebagian juga tidak terlalu ditanggapin karena mungkin terlalu banyak materi.
5: Iya, udah pusing dengan para vendor gitu
7: ya. Jadi tuh pesannya tuh semoga apa yang kami sampaikan itu tuh dapat diterapkan, dapat dilakukan di realitanya, biar untuk keluarganya itu sendiri sih.
5: Iya, iya betul-betul. Jadi itulah ya, setelah penyuluhan harapannya ya semua apa yang disampaikan bisa diterapkan gitu Mbok ya. Oke baik, karena memang mengingat dari para catin lah ya muncul keluarga-keluarga yang sehat tadi itu. Baik, karena waktu kita ternyata menipis juga nih Mbok Erin ya dan juga Mbok Jihan. Kalau begitu saya minta closing statement-nya nih. Closing statement-nya dari tema kita hari ini ya, terkait cegah stunting dimulai dari catin dan pentingnya 1000 HPK tadi ya untuk generasi yang sehat, supaya orang-orang di luar sana, para catin juga tetap semangat ya untuk mencari dan membuat keluarga bahagianya masing-masing lah. Kita mulai dari Mbok Jihan dulu deh.
6: Ya harapannya itu dengan perhatian dan persiapan sejak dini ya, kita itu bisa membantu menciptakan lagi generasi yang cerdas, sehat dan berkualitas lah ke depannya gitu.
5: Iya baik, kalau dari Mbok Erin silakan Mbok.
7: Nah untuk para calon catin itu tuh harus mengerti bahwasanya stunting bukan sekedar masalah anak bertumbuh pendek, tapi juga terhambatnya perkembangan otak pada anak yang berakibatkan seumur hidupnya. Untuk mencegahnya kita tidak bisa menunggu hingga anak itu lahir, tapi jauh banget sebelum masa calon pengantin, calon ayah dan calon ibu perlu memastikan tubuh mereka sehat dan cukup gizi sebelum memulai kehamilan dengan menjaga pola makan dan gizi yang seimbang sejak dini. Kita bisa memastikan anak tumbuh cerdas dan kuat di masa depannya nanti.
5: Oke baik, terima kasih banyak Mbok Erin dan juga Mbok Jihan ya sudah mau ngobrol-ngobrol pagi ini di Pro 4 ya. Semoga obrolan kita bisa menjadi pelajaran ya, kalau mencegah stunting itu ya kronis anak dimulai bahkan sebelum anak itu hadir ya. Jadi sejak kita itu mempersiapkan diri untuk menikah, jadi dari awal lah ya, cara para calon-calon pengantin ini harus sudah mempersiapkannya sebaik mungkin. Nah itu ya, dicatat sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang kelewat semuanya ya. Kadang ada yang abai, ada yang diedukasi tapi malah main-main HP. Nah itu dia, padahal itu adalah hal yang penting. Ya, baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Bo ya, sudah menyempatkan waktunya hari ini. Dan itulah dia obrolan kita Kronens Anak ya. Saya Putri pamit undur diri dari Ruang Dengar Tem segalanya di Odabek SIJ khususnya, dan sampai jumpa di perbincangan kita yang lain dengan episode-episode lain yang juga tentunya setelah ini ada Mbok Mia Ngawani Tem segalanya, dan Mbok Putri pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.05 waktu Indonesia Tengah. Keruan desa di Kabupaten Kutai Timur, maksud kami Kalimantan Timur, terdapat destinasi wisata alam yang memikat perhatian, yaitu Air Terjun Doyam Sarian di Desa Modang. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 50 meter dengan aliran air yang jernih dan panorama alam yang masih asri. Dikelilingi pepohonan hijau serta suasana hutan alami, Air Terjun Doyam Sarian menjadi pilihan wisata bagi masyarakat yang ingin menikmati udara segar dan ketenangan alam. Selain menawarkan pemandangan indah, lokasi ini juga cocok untuk kegiatan fotografi dan rekreasi keluarga. Pemerintah desa bersama masyarakat setempat terus mendorong pengembangan kawasan wisata ini agar semakin dikenal wisatawan lokal maupun luar daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pernah dengar tentang investasi? Ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok. Investasi bikin kamu belajar mengelola keuangan dan tentunya bisa bantu kebutuhan penting masa depan kamu. Bayangin deh, dengan menanam bibit investasi dari sekarang, kamu bisa punya tabungan yang lebih banyak buat kebutuhan penting di masa mendatang. Tapi ingat ya, lakukan riset dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Pilih investasi yang paling cocok buat kamu. Yuk mulai investasi sekarang buat masa depanmu lebih matang dan cemerlang. Sikat Investasi, masa depan pasti happy.

0: Ayo Bud, masih lampu kuning. Kita terobos aja lah.
1: Ah, Pele, Maire Wole, Latu Pak Polisi.
0: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
1: Aduh mama sayangnya. Napa ro, Iwa Nala Pak Polisi Deo kita.
0: Nah, itu kan ada juga yang merobos Bud.
1: Aduh, Iwa Molo Obe Aru. Kau mak ente kau deka Obe, demi kau deka Obe. Nah, Iwa Do kau, Raka Polisi Deo kau.
0: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya. Ayo, jalan.
1: Oke, demi kaum bana, kileno lampu merah. Mae terobos rewoke, ina iwa samal kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salah na, no polisi do kau.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Keroan dengan sana RRI Perompa Samarinda. Kembali lagi dengan Mbak Mia Yoh dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Keroan dengan sana kita ketemu nih di segmen pertama. Ada jejak budaya dan sejarah. Kita merapat hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroan dengan sana di jejak budaya dan sejarah etam ini akan berkesahan mengenai salah satu budaya yang ada di Indonesia yo, yaitu adalah wayang golek. Jadi keroan dengan sana etam ini hanya tahu tentang wayang yang biasanya terkenal tuh wayang kulit, tapi ada juga yang namanya wayang golek yo. Mohon wayang kulit itu biasanya berasal dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Tegak tuh. Nah, jadi ada juga wayang golek. Wayang golek itu biasanya dari Jawa Barat. Nah, mun eta mendengar kata wayang yo, sebagian orang nih mungkin langsung teringat pada bayangan kulit tipis yang dimainkan di balik layar. Tapi Indonesia ini juga punya jenis wayang yang ada 3 dimensi, terbuat dari kayu, dan itulah yang dikenal sebagai wayang golek. Jadi wayang golek itu berkembang di daerah tanah Jawa Barat, khususnya di lingkungan budaya suku Sunda. Sejarahnya ini dipercaya mulai berkembang sekitar abad ke-16 hingga ke-17 ketika penyebaran nilai-nilai agama, pendidikan moral, dan juga budaya dilakukan melalui media pertunjukan rakyat. Untuk selengkapnya mengenai wayang golek, yuk kronen sana akan informasikan setelah kita nelengah lagu-lagu berikut ini.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Lanjut lagi ke Raden Sana ya, masih di sejarah dari wayang golek ya. Jadi wayang golek ini ya, jenis-jenisnya juga banyak juga nih. Jarnya nih, zaman dahulu wayang golek ini menjadi salah satu sarana efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Karena pada masa itu nih, semua orang nih bisa membaca dan juga menulis. Sehingga cerita melalui pertunjukan ini menjadi media komunikasi yang efektif ya kepada sana. Nah, jadi cerita yang dibawakan juga beragam. Ada kisah dari Mahabharata, Ramayana, sampai juga cerita lokal yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan yang menarik nih, dalam pertunjukan wayang golek, seorang dalang nih bukan hanya memainkan tokoh, tapi juga menjadi narator, pengisi suara, penyanyi, bahkan penyampai pesan sosial. Nah, karena itulah wayang golek hanya jadi sekedar tontonan, tapi juga sebagai tuntunan yo. Nah, jadi jenis-jenisnya nih kalau di sana, yang pertama ada wayang golek purwa. Jenis ini biasanya membawakan kisah dari Mahabharata dan juga Ramayana. Tokoh-tokohnya nih sangat terkenal, Tega Arjuna, Bima, hingga Krishna. Yang kedua ada wayang golek mena. Jenis ini banyak mengangkat nilai kepahlawanan dan juga nilai-nilai spiritual. Ada juga tokoh-tokoh punakawan yang justru paling dekat dengan masyarakat, misalnya Semar, Cepot, dan juga Dawala. Tokoh Tegak Cepot ini sering menjadi favorit penonton karena karakternya lucu, kritis, dan juga sering menyampaikan sindiran sosial dengan bahasa yang ringan. Nah, Cepot ini biasanya mun etam tahu nih, wayang goleknya yang warnanya merah, terus ada giginya terkeluar sedikit, nah tegak tuleh. Nah, inilah yang membuat wayang golek ini tetap relevan dari generasi ke generasi, meski berasal dari tradisi yang lama, pesan yang disampaikan tetap terasa dekat dengan kehidupan etam sekarang.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perwan di sana pernah nih Etam nih membayangkan nih bagaimana yo wayang golek nih dibuat. Ternyata proses pembuatannya membutuhkan ketelitian, kesabaran dan juga nilai seni yang tinggi. Biasanya wayang goleknya dibuat dari kayu ringan namun kuat yo. Kayu dipilih dengan hati-hati, kemudian dipahat membentuk kepala, badan dan juga tangan. Nah, setelah itu pengrajin mulai memberi detail wajah mulai dari bentuk mata, hidung, bibir hingga ekspresi tokoh. Setiap warna dan bentuk punya makna tersendiri. Kalau tokoh protagonis ya kurodesa biasanya wajahnya itu halus, warnanya lembut. Mon tokoh yang tegas atau antagonis biasanya dengan dibuat dengan ekspresi yang lebih kuat. Setelah proses ukir nih selesai, wayang ini diberi warna, pakaian serta aksesori agar karakternya nih hidup. Nah, tapi lebih dari sekedar karya seni ini, wayang golek juga menyimpan banyak nilai budaya. Di dalamnya ada nilai kejujuran, keberanian, kesetiaan, kebijaksanaan hingga penghormatan kepada orang tua dan pemimpin ya. Jadi tidak heran jika seni wayang menjadi salah satu identitas budaya Indonesia yang dikenal dunia. Dan tugas Etam hari ini kalau di sana yo, Etam ini bukan hanya menikmati pertunjukannya tapi juga ikut menjaga agar warisan budaya ini tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Nah itu dia kalau di sana Etam mengenal budaya dan sejarah wayang golek yang Bumi kutip dari lamannya maipangandaran.com dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Jejak Budaya dan Sejarah nih. Setelah ini kita ketemu lagi ke Rundesana dalam teras UMKM kan dia Etam ada narasumber yo dari Jajak Nawa tetap di RRI Promas Samarinda Suara Budaya Nusantara.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja ku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jam-jam juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desa Praktik Pembangunan Hijau berbasis desa di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi perhatian dalam kegiatan Expos Program SIGAP atau Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan bertema Simpul Hijau merayakan kolaborasi pembangunan daerah dan desa kampung di Yogyakarta Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan pemerintah daerah, kementerian, akademisi hingga lembaga mitra pembangunan untuk berbagi capaian dan pembelajaran penerapan program SIGAP di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Bulungan, dan Mahakam Ulu. SIGAP merupakan pendekatan pemberdayaan desa yang dikembangkan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara sejak 2010. Program ini berfokus pada penguatan tata kelola desa, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, menyebut pendekatan SIGAP membantu masyarakat sekitar hutan menekan laju deforestasi melalui tata kelola hutan berkelanjutan dan pengembangan komoditas masyarakat. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetya Nipe, mengatakan pembangunan desa yang didukung tata kelola kuat dapat menjadi instrumen perlindungan hutan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Direktur Program Terestrial YKAN, Ruslandi, berharap praktik pembangunan hijau berbasis desa tersebut dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia agar perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seimbang. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kerolan Desana RRI Pro 4 Samarinda kembali lagi dengan Mbak Mia dalam teras UMKM pada edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Kerolan Desana di teras UMKM pada siang hari ini kita akan merapat hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya nih di siang hari ini di teras UMKM Mbak Mia nih sendiri. Ada narasumber kita di ujung sana nih yang sangat cantik sekali, mirip banget nih sama kakaknya. Waduh, sebentar di teks dulu suaranya nih. Halo Mbak Bulan.
2: Iya, halo.
1: Namanya Wanda Septiani Bulan, panggilannya
2: Bulan.
1: Mirip banget ya sama kakaknya. Ini baru pertama kali ya ke RRI ya Mbak Bulan ya?
2: Iya, benar banget, ini baru pertama kali.
1: Baru perdana. Gimana kabarnya nih hari ini?
2: Alhamdulillah baik, walaupun jadwalnya agak padat ya.
1: Walaupun jadwalnya artis ya?
2: Enggak begitu.
1: Enggak ya?
2: Tapi semoga ya.
1: Semoga ya, amin. Oh, kita doain pokoknya yang terbaik lah untuk Mbak Bulan pokoknya. Ngomong-ngomong nih, mic-nya boleh agak dideketin lagi nih Mbak Bulan?
2: Boleh.
1: Supaya segini. Suaranya, sip ya. Sekali. Jadi biar suaranya ini makin keren. Mbak Bulan, kita nih ngomong-ngomong ya, di teras UMKM pada siang hari ini kita... Ini ngomong-ngomong soal temanya kita nih, acara makin lengkap dengan Jajak Nawa.
2: Iya.
1: Ini boleh nih kasih tahu ke kita nih, ke pendengar Pro 4 semuanya. Oh iya, ngomong-ngomong gini untuk pendengar Pro 4 ya, untuk teras UMKM pada siang hari ini tentunya disiarkan secara langsung di YouTube-nya Pro 4 RRI Samarinda, di RRI Samarinda ya, dan juga di Facebook-nya di RRI Pro 4 Samarinda. Jadi bisa nih mau dilihat nih kita berdua di sini ya. Balik lagi nih Mbak Bulan ya. Boleh nih diperkenalkan kembali namanya, kemudian usahanya apa, dan lokasinya nih di mana nih? Silakan Mbak Bulan.
2: Iya. Jadi Jajak Nawa ini merupakan bisnis keluarga di mana kami bergerak di bidang industri kue jajanan pasar dan juga snack box. Untuk lokasi sendiri kami belum ada offline store-nya. Mm-hmm. Jadi kami ini bisnis rumahan seperti itu.
1: Oh, bisnis rumahan ya. Udah ada kayak PIRT-nya kayak gitu ya berarti ya?
2: Iya.
1: Jadi sementara ini belum ada bisnis offline tapi melayani online.
2: Iya, jadi kita untuk promosinya kita full online. Mm-hmm. Dan juga ada dari mulut ke mulut sih biasanya, Kak.
1: Oh, jadi usahanya ini berupa kue berarti ya?
2: Iya, kue jajanan pasar dan juga snack box.
1: Snack box. Iya. Lokasinya di mana nih, Kak Bulan?
2: Buat domisili produksi kami itu ada di Jalan Daman Huri. Mm-hmm. Dan Daman Huri 2, perumahan SKM tepatnya di situ.
1: Oh, di Daman Huri 2, perumahan SKM. Namanya Jajak Nawa. Nih, boleh diceritain dong ke kita nih, awal mula berdirinya Jajak Nawa nih gimana nih?
2: Iya, sebenarnya Jajak Nawa ini berdirinya cukup sederhana, itu dari keisengan kita buat jualan.
1: Mm-hmm.
2: Keluarga kami itu memang suka banget makan donat. Jadi muncul ide lah, gimana kalau kita pasarkan atau kita jual donat kita ini ke masyarakat. Kebetulan di domisili tempat saya tinggal itu ada grup chat WhatsApp yang isinya ibu-ibu yang memang hobi jualan di situ. Disitulah kita menjual donat kita. Dan ternyata pada saat kita jual itu peminatnya cukup banyak. Mm-mm. Dan juga respon dari pelanggan itu positif.
1: Mm-mm.
2: Lambat laun kita juga menambah menu lain, yaitu risol sayur.
1: Mm-mm.
2: Nah, dari risol sayur ini tetap sama sistem jualannya, itu kami cuma jualan di grup yang isinya ibu-ibu perumahan itu aja. Tapi tetap sama, pelanggannya, peminatnya itu cukup banyak. Dan juga feedbacknya masih positif.
1: Yang berawal dari situ ya?
2: Iya, setelah berkembang, suatu hari itu ada pelanggan yang menghubungi kami di WhatsApp. Memesan kue dalam jumlah banyak untuk sebuah acara seperti itu. Ternyata sesama pelanggan itu, mereka membagikan informasi mengenai kue kami. Jadi dari mulut ke mulut. Dari situlah kami melihat bahwa ternyata produk kami ini cocok loh untuk kue acara dalam jumlah besar dan juga snack box. Mm-hmm. Jadi hingga saat ini kami menjual kue kami itu dalam bentuk pesanan orang saja, tidak setiap hari seperti sebelumnya. Oh. Karena sebelumnya itu setiap hari di grup itu saja. Jadi sekarang kami hanya menerima pesanan, baru kami bikin dan kami jual. Dari keluarga besar juga dulu banyak banget bantu waktu awal-awal kami buka bisnis ini. Saat keluarga ada acara, itu pesannya ke kami. Nanti di acara itu kan banyak orangnya ya kak ya.
1: Benar.
2: Nanti bakal bagi info, ini beli di mana kuenya. Nanti keluarga juga bantu, oh ini belinya sama ini gitu. Terus dikasih nomor WhatsApp-nya. Ini sampai sekarang gini deh.
1: Oh berarti promosi dari mulut ke mulut ini sangat efektif ya berarti Kak Bulan ya?
2: Iya benar banget. Itu yang sampai sekarang masih jadi top tier. Kenapa kita bisa dikenal orang selain daripada bantuan media sosial itu.
1: Tapi tentunya walaupun dari promosi mulut ke mulut, kalau nggak dibarengin sama kualitas ya, berarti kualitasnya nih bagus banget ini. Sampai di ordernya itu kalau pas lagi itu ya kak ya, kalau dulu sempat berarti ya nyediain jajanan offline gitu. Sempat, akhirnya sekarang berubah ke yang mau order aja baru kita bikinin gitu berarti ya sistemnya.
2: Iya,
1: sekarang
2: iya sistemnya seperti itu.
1: Terus kenapa sih kak memilih nama Jajak Nawa? Ada gak sih makna khususnya nih?
2: Iya, Jajak Nawa ini kan tadi dua kalimat ya. Dua kata gitu.
1: Dua kata.
2: Ya. Satu itulah jajak. Jajak itu adalah bahasa Kutai. Yang dalam bahasa Indonesianya jajak ini artinya kue. Dan Nawa itu adalah kombinasi dari nama saya dan saudara saya.
1: Oh.
2: Ya seperti itu.
1: Oh,
2: jadi makanya tercipta namanya Jajak Nawa. Karena kita kan juga menjualnya kue jajanan tradisional ya kak.
1: Benar.
2: Jadi nama yang kita ambil dari bahasa Kutai ini menurut kami memang benar-benar pas gitu untuk brand produk kami seperti itu.
1: Ngomong-ngomong kan yang dijual nih produk kue tradisional. Kenapa yang dipilih ini kue sebagai produk utamanya nih?
2: Iya, jadi kami melihat bahwa memang pasar kue ini tidak pernah pudar seperti itu. Acara di mana-mana pasti butuh kue kan ya. Kita datang ke seminar pasti kita disuguhin snack box. Kita di acara arisan pasti kita disuguhin kue-kue kecil juga. Jadi kita lihat memang pasar kue ini cukup luas dan juga dia tidak termakan oleh tren seperti itu.
1: Jadi itu alasan utamanya ya berarti ya. Ini ngomong-ngomong kan Kak Bulan ini kelihatannya masih muda banget nih ya. Ini masih sekolah atau masih kuliah?
2: Iya, saat ini saya ini mahasiswa aktif semester 2 di Universitas Mula Warma.
1: Ih, keren banget. Generasi muda ya udah siap nih untuk ini nih berwirausaha ya.
2: Iya,
1: benar. Keren banget, jadi inspirasi banget pokoknya lah untuk pendengar Pro 4 ini. Nih Kak, ngomong-ngomong nih, kan awal-awal usaha ini tahun berapa sih awal usahanya Kak?
2: Dari kita awal usahanya itu di 2019 sebelum COVID. Tetapi kita baru aktif di medsos itu 2021.
1: Oh, jadi 2019 itu awal mulanya ya?
2: Iya.
1: Yang pas lagi dijual ada offline-offline-nya gitu ya berarti ya. Pas di 2021 sudah mulai merambah yang ke online.
2: Iya, benar banget.
1: Oh,
2: fully
1: itu
2: online.
1: Fully online. Ada tantangan apa enggak sih Kak dalam merintis usaha ini?
2: Waktu awal-awal itu, awal-awal naik nih awalnya. Volume permintaan itu naik juga kan kak?
1: Iya.
2: Permintaan tuh banyak, tapi tantangannya adalah kita di tenaga kerja yang tidak bisa memproduksi sebanyak permintaan tersebut. Jadi tantangan terbesarnya itu sih di tenaga kerja, karena kita juga bisnis rumahan kan ya. Kalau kita hire orang dari luar, kita juga harus memikirkan tempat produksinya. Jadi itu sih tantangannya.
1: Oh, tantangan terbesarnya itu ya berarti ya. Oh, tapi sekarang sudah bisa terlewati kan?
2: Iya, sudah bisa terlewati.
1: Alhamdulillah.
2: Sekarang tantangannya beda lagi.
1: Apa nih tantangan yang terbaru nih?
2: Tantangan terbarunya adalah gimana kita menyesuaikan harga kue itu dengan harga bahan yang turun naik.
1: Oh iya, gitu. Fluktuatif ya sekarang harganya
2: iya.
1: Ya.
2: Kan tidak mungkin juga kita nanti naik, nanti lama-lama turun harga kuenya. Kan agak gimana gitu.
1: Benar, setuju banget. Nih terus untuk Kak Bulan nih, modal awalnya nih seperti apa? Itu cara mengelolanya gimana?
2: Ya kita awal mula itu benar-benar sesederhana dan semungil itu ya. Jadi kita untuk mengelolanya itu kita pasti cuman hitung ini aja, biaya tetap dan biaya operasionalnya, sisanya ya udah. Kita kan cuma iseng ya kak ya, jadi kita nggak begitu yang anggarannya harus begini-begini, nggak begitu. Jadi ya sesederhana itu aja.
1: Ibaratnya berawal dari iseng menjadi cuan.
2: Iya, benar banget. Ternyata pasarnya gede nih.
1: Ternyata pasarnya gede, akhirnya dilanjut aja nih.
2: Iya, benar banget.
1: Berarti respon pertama dari pelanggan waktu awal-awal jualan nih udah positif ya?
2: Iya, positif. Terutama tentang packaging. Jadi kami Jajak Nawa itu benar-benar memerhatikan packaging kami. Packaging kami itu harus rapi tapi juga menarik. Jadi itu yang benar-benar di highlight sama pelanggan, bahwa mereka suka nih kalau disuguhin ke orang, bahasa kasarnya kayak nggak malu-maluin lah. Jadi pelanggan respon positifnya banyak ke packagingnya.
1: Iya sih, bisa jadi kayak anu ya kak ya, kayak nilai plus.
2: Iya, benar.
1: Jadi yang membuat Jajak Nawa ini berbeda dari jajak-jajak yang lain nih, apa aja kak selain packaging?
2: Selain packaging, kami juga merhatiin di pelayanan. Jadi Jajak Nawa ini bukan bisnis yang menjual kue secara kaku. Anggapannya bahwa kalau pelanggan punya request tertentu, itu bisa didiskusikan langsung sama adminnya. Permintaan pelanggan seperti apa, kami bisa mengikuti seperti itu kak. Banyak yang pelanggan suka seperti itu ya. Nilai plus dari
1: nilai
2: kami.
1: Nilai plusnya.
2: Iya. Dan juga untuk bahan-bahan gitu, kami tidak menggunakan bahan-bahan yang sekiranya membahayakan tubuh. Kayak contohnya kami nggak pakai pemanis buatan. Kami tetap pakai gula pasir, walaupun gula harganya naik ya.
1: Benar.
2: Kami tetap pakai gula pasir yang kayak gitu. Jadi bahan-bahannya benar-benar kami milih yang aman dan juga nggak berdampak buruk bagi pelanggan yang beli seperti itu.
1: Berarti tetap harus menomorsatukan kualitas.
2: Iya benar.
1: Pantes. Walaupun di pemasarkannya pakai mulut ke mulut, kalau nggak ada kualitas kan susah juga kayak. Memang nih berarti udah nomor satu udah nih, nilai plusnya udah nih.
2: Pelanggan kan tetap karena itu ya.
1: Benar.
2: Karena kualitasnya tetap begitu ya.
1: Terus biasanya nih kak, pelanggan tuh biasanya pesannya untuk acara apa sih biasanya?
2: Nah, jadi pelanggan kita yang paling banyak itu dari instansi atau lembaga pemerintahan biasanya kak. Instansi itu kan biasanya mereka ada rapat rutin atau enggak mereka ada pelatihan. Jadi dari instansi itu sering banget pesan buat acara-acara kayak gitu, kayak seminar, pelatihan atau enggak rapat biasa. Terus buat mahasiswa juga biasanya bikin acara gitu kan. Itu juga sering banget untuk acara-acara mahasiswa pesanannya. Terus ibu-ibu arisan juga. Ibu-ibu arisan itu biasanya satuan jenis kue belinya.
1: Berarti sekaligus bisa dipasarkan di kampusnya Kak Bulan juga ya?
2: Benar banget.
1: Ibaratnya sekali menyelam minum air. Keren banget Kak Bulan. Kalau itu Kak Bulan, kita nanti lanjut lagi di segmen kedua ya, setelah kita dengarkan lagu, satu lagu berikut ini.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, terdapat beragam tradisi unik yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Hingga saat ini, kita masih bisa menyaksikan bagaimana tradisi hidup berdampingan dengan masyarakat. Di Kalimantan Tengah, terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal, yang disebut tiwah. Upacara ini dilakukan oleh suku Dayak Kaharingan untuk mengantar tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Hal ini bertujuan meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga, serta untuk melepas kesialan bagi keluarga.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Kalau Anda sekarang balik lagi, kita di teras UMKM masih dengan Kak Bulan dengan tema acara Makin Lengkap dengan Jaja Nawa. Lanjut lagi Kak Bulan, masih semangat kan ya?
2: Masih banget, ini masih banyak yang bisa di-sharing.
1: Iya, keren banget ini. Kita lanjut lagi Kak Bulan ya, di segmen kedua nih. Ini boleh gak sih diceritain ke kita nih proses produksi dari awal nih sampai siap dijual?
2: Iya, untuk proses produksi, jadi dari Jaja Nawa itu benar-benar fresh nih Kak. Dari bahannya kita belinya fresh juga, bukan barang bahan lama yang kita simpan terus kita pakai, itu enggak. Saat ada pesanan kita beli bahannya benar-benar fresh, terus kita produksi di saat itu juga dan kita kasih ke pelanggan di saat itu juga.
1: Oh, benar-benar fresh ya?
2: Iya, jadi kita menghindari banget yang namanya pakai bahan baku yang udah lama kita simpen. Walaupun masih ada sisa dari yang mungkin pesanan sebelumnya, kita tetap harus beli yang baru. Karena itu sangat-sangat menentukan kualitas dari produknya kita.
1: Menjaga kualitas produksi berarti ya. Terus Kak Bulan nih, resep awalnya dapat dari mana nih? Kan kita gak mungkin ya tiba-tiba langsung kayak bikin ini yuk gitu.
2: Kan kita suka scroll nih. Tentunya dari smartphone kecil kita itu ya. Kan banyak banget orang yang udah sharing tentang resep donat, karena kan produk awalnya donat. Tapi dari resep-resep umum itu kita try terus, kita coba terus sampai nemu gurihnya pas apa enggak, atau ini teksturnya pas atau enggak. Jadi sebenarnya resep itu umum aja Kak, tapi kita tambahin resep rahasia lah ibaratnya dari Jaja Nawa supaya mungkin dia makin gurih. Terus untuk teksturnya juga kita pakai teknik-teknik yang kita pelajari seiring dengan berjalannya waktu.
1: Oh, berarti banyak sekali trial errornya ya berarti.
2: Iya, jadi ya resepnya umum aja sih, cuman ditambah sedikit bumbu-bumbu resep rahasia aja.
1: Tapi emang biasanya nih Kak, kata orang-orang, walaupun resepnya sama, beda tangan tuh beda rasa.
2: Iya, benar banget.
1: Berarti ini nilai plus juga ini dari Jaja Nawa nih ya. Kalau ngomong-ngomong, di YouTube nih ada yang komentar nih dari Palumara, @palumara katanya luar biasa Bulan gitu.
2: Terima kasih Mbak atau Mas.
1: Kayaknya Mbak-mbak sih kayaknya nih ya. Dari foto profilnya.
2: Terima kasih Mbak. Jangan lupa order di Jaja Nawa.
1: Nah, mantap banget. Terus gimana nih Kak Bulan nih menjaga kualitas yang Jaja Nawa nih supaya rasanya tetap konsisten nih?
2: Sebenarnya jawabannya tadi udah disebutkan sama Kakak. Beda tangan, beda rasa, walaupun resepnya satu. Jadi kita selalu produksi itu di satu tangan yang sama. Karena kalaupun kita punya resep gitu ya, yang benar-benar kasih takarannya pas, tekniknya juga kita taruh di resep itu, tapi kalau beda tangan pasti beda rasanya. Jadi kita selalu produksi di tangan orang yang sama. Dengan itulah kita jaga kualitasnya.
1: Berarti di rumah yang memproduksi selain Bulan
2: ada ibu dan juga kakak.
1: Jadi bertiga ya.
2: Kadang satu yang paling ganteng di rumah bapak itu kadang turun juga.
1: Turun tangan.
2: Tapi
1: ya
2: untuk packing biasa seperti itu.
1: Sampai presidennya turun tangan.
2: Iya
1: ini ya.
2: Presidennya turun tangan
1: membantu Menteri Keuangan. Terus ini produk andalannya di Jaja Nawa nih kan tadi awalnya donat.
2: Iya.
1: Terus kemudian ke risol ya tadi ya. Produk andalannya nih
2: saat ini ya? Saat ini aku sebutin top 3-nya aja deh ya.
1: Boleh.
2: Soalnya kebanyakan kalau ini, kalau lebih dari 3.
1: Oh, berarti banyak ya ceritanya ya?
2: Banyak. Snack box itu kita balik ke topik aja. 3 ini aja.
1: Boleh.
2: Yang paling banyak dipesan ya, Kak ya? Itu yang pertama kita punya lumpur surga. Lumpur surga di kita itu top banget. Terus yang kedua kita punya pai buah. Dan yang ketiga itu kita punya kue rainbow gulung. Itu banyak juga yang minat. Tiga itu sih yang banyak banget.
1: Oh, itu Kak Bulan, mamanya Kak Bulan sama Kakaknya Kak Bulan yang bikin semua produk itu sendiri, maksudnya bertiga gitu.
2: Iya.
1: Ih keren bener. Banget. Padahal itu kan berbeda-beda itu ya menunya ya.
2: Iya.
1: Dan prosesnya juga pasti kan gak gampang ini.
2: Iya bener.
1: Keren banget Masya Allah. Untuk kisaran harganya ini berapaan Kak?
2: Kisaran harganya rata-rata kita start dari 2.500 per bijinya. Kalau snack box kita startnya dari 12.000. Sejauh ini sampai 20.000. Cuman kalau mau request 25.000, 30.000 juga boleh banget.
1: Oh, boleh banget. 50.000 juga boleh dong.
2: Boleh,
1: oh, boleh banget. Malah seneng ya.
2: Snackbox 50.000 nih.
1: Iya nih. Terus kalau produk yang paling diminati berarti 3 top tier tadi ya berarti
2: iya,
1: ya. Ada lumpur surga, ada pai buah, sama satunya tadi apa?
2: Itu kue gulung rainbow.
1: Kue gulung rainbow. Ini ngomong Kak Bulan kan ini sambil kuliah ya. Kok bisa ada kepikiran juga sih buat ngebikin usaha ini nih?
2: Iya, jadi sebenarnya di perkuliahan jurusannya itu juga linier sama apa yang sekarang saya kerjakan. Jadi ibaratnya sekalian dapat teori, sekalian nih langsung praktiknya,
1: langsung
2: dibuktiin nih supaya langsung apa yang didapat langsung diterapkan seperti itu.
1: Berarti di perkuliahan jurusannya apa nih Kak?
2: Jurusannya administrasi bisnis.
1: Pas banget ya. Administrasi bisnis langsung terjun.
2: Jadi mulai dari perizinan, dari hal-hal administrasi lainnya, perhitungan sampai ke marketing itu dapat semua teorinya. Itulah yang saat ini sedang disempurnakan dari Jajak Nawa itu. Seperti itu.
1: Oh, keren banget. Berarti langsung terjun ya.
2: Iya.
1: Langsung terjun. Praktek, langsung KKN. Enggak, lain KKN ya. Apa sih namanya?
2: Bisa dijadiin bahan apa? Bahan penelitian ya?
1: Iya, benar-benar iya. Bisa nih.
2: Skripsi.
1: Iya. Ini ada juga nih komentar, Kak, di YouTube. Dari Jonika Saputra 1126. Katanya dari namanya sudah mengangkat sisi kedaerahan, terus berkreasi Jajak Nawa ya. Udah ada pelatihan perhatian pemerintah atau belum? Kan termasuk UMKM begitu. Kalau boleh dijawab, mau dijawab sekarang atau tadi? Ada satu lagi nih. Dari Ed Fitri Juniarti 7628. Yang muda yang berkarya, semangat kaum muda.
2: Yang muda yang berkarya.
1: Setuju banget.
2: Tadi pertanyaannya apa? Pelatihan ya, dukungan dari pemerintah ya?
1: Udah ada perhatian pemerintah atau belum? Kan termasuk UMKM.
2: Iya, kalau kita lihat di sosmed sih udah banyak banget pemerintah itu yang memberikan wadah untuk kita terus improve bagi UMKM. Itu dengan buka pelatihan dan juga bahkan ada namanya rumah BUMN gitu. Dia sering banget buka konsultasi, buka pelatihan untuk UMKM yang ada di wilayah Samarinda. Jadi kalau untuk penyediaan wadah dari pemerintah udah banyak banget sih untuk UMKM kita ini.
1: Dan Jajak Nawa terus berimprove ya ibaratnya ya.
2: Iya benar banget.
1: Jadi dibantu dengan dukungan dari pemerintah juga termasuk salah satunya ya Kak Bulan ya.
2: Iya benar banget.
1: Nih Kak, kan ngomong-ngomong karena harganya ini juga sekarang lagi fluktuatif ya. Bahan baku mulai dari plastik, kemudian merambah kemana-mana ya kan. Ini gimana sih caranya dari Jajak Nawa ini Kak supaya nih harganya tetap terjangkau tapi kualitasnya terjaga nih?
2: Iya, harganya tetap terjangkau ya. Kita sebenarnya ada sistem di mana pelanggan itu bisa request nih, semisal dia mau satu jenis kue. Dan itu sebenarnya harganya adalah 3.000. Tapi dari pelanggan request, "Kak, boleh enggak kalau 2.500 atau 3.500 atau 4.000?" Jadi Jajak Nawa itu mainkannya adalah di ukuran.
1: Oh, gitu.
2: Iya, kita bukan mainin di harga. Kita mainin di ukuran. Jadi pelanggan itu punya banyak opsi. Mau gimana? Kalau misalnya mau lebih murah, ya berarti ukurannya agak kecil gitu, bukan normal. Sedangkan kalau mau di atas itu kita gedein lagi ukurannya. Jadi kita mainnya di ukuran sih Kak. Dan termasuk kayak plastik tadi itu kita udah masukin semuanya di harga satu produk kue. Jadi kita nggak masukin di penganggaran yang lain.
1: Jadi mainnya di ukuran tapi tetap tentunya menjaga kualitas.
2: Iya benar, kualitas.
1: Benar. Terus strategi apa sih Kak yang digunakan untuk menarik pelanggan nih?
2: Strategi, oh ya, ini yang paling terasa banget akhir-akhir ini adalah saat kita udah mulai foto produk layaknya foto profesional.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kakak cek di IG-nya Jejak Nawa, itu dulu kita benar-benar seadanya ngambil foto produk itu. Tapi sekarang kita udah benar-benar sampai beli ring light loh kita.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Totalitas.
2: Karena foto produk itu emang benar-benar menggambarkan nih, apakah produk kita ini menarik, apakah produk kita ini kelihatan enak dan enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, balik lagi ke packaging. Itu snack box kita pakai, kan pakai box ya. Dalamnya itu kuenya kita tetap pakein plastik. Walaupun harga plastik mahal ya. Kita tetap pakein plastik kue-kuenya itu supaya lebih rapi, lebih kinclong gitu ya. Kinclongnya bukan pakai bahan-bahan yang bahaya gitu ya. Kita pakai plastik aja, dibungkus aja. Kan jadinya kinclong tuh, Kak.
1: Iya, lebih cakep tampilannya.
2: Lebih cakep. Terus yang ketiga, kita totalitasin di pelayanan. Tiga itu sih. Oh, sama satu lagi. Kita juga kalau misalnya pelanggan mau request kue di luar daripada kue kita, itu bisa.
1: Oh.
2: Jadi Jejak Nawa ini berani buat ngambil inovasi lain gitu.
1: Benar.
2: Iya.
1: Oh, jadi misalnya nih, tiba-tiba nih saya pingin request apa nih namanya ya yang zaman sekarang nih, apa sih, bomboloni, bisa dibikinin gitu
2: bisa,
1: ya?
2: Bisa, bomboloni.
1: Oh, keren-keren banget.
2: Tadi pagi juga kita baru aja bikin request baru, itu bolu potong gitu, tapi dia ada 6 topping. Katanya sih buat acara ulang tahun.
1: Custom
2: jadi,
1: gitu
2: iya,
1: ya.
2: Jadi 6 topping itu baru banget launching dan baru banget aku post di Instagramnya Jejak Nawa.
1: Oh, nanti boleh dengan setahu ke kita nih Instagramnya apa ya?
2: Boleh banget.
1: Berarti peran media sosial nih dalam perkembangan Jejak Nawa nih sangat penting sekali ya. Apalagi kan anak muda nih yang megang ya, Kak ya.
2: Iya, benar. Jadi dari pembelajaran kuliah tadi, barulah saya benar-benar menekuni sosial media itu. Yang awal mulanya pelanggan kita itu cuman milenial, ibu-ibu yang mau arisan, ibu-ibu yang mungkin pesenin kue untuk acara anaknya. Jadinya gara-gara ada sosial media Instagram itu, Gen Z-Gen Z itu juga pesan ke kita jadinya untuk acara kuliah mereka mungkin, atau untuk acara ulang tahun adiknya mungkin. Di sosial media itu benar-benar bikin jangkauan pelanggan kita lebih luas sih.
1: Berarti benar-benar sangat berpengaruh ya.
2: Iya.
1: Yang awalnya dari cuma ibu-ibu, akhirnya udah merambah ke kayak Gen Z dan yang lain-lainnya berarti kayak ya. Ini pernah gak sih, Kak, ngomong-ngomong nih soal produksi ya. Pernah gak mengalami kayak penurunan gitu, Kak, penurunan penjualan? Terus kalau saya pernah ya, gimana nih cara ngatasinnya nih, Kak?
2: Kalau hari-hari biasa gini sih, alhamdulillahnya kita stabil aja. Tapi yang benar-benar naik turun itu adalah saat bulan Ramadan. Jadi di tahun 2021 sampai 2023 itu setiap Ramadan itu pesanan pasti banyak banget. Entah untuk kebutuhan orang bagi-bagi takjil atau untuk buka di masjid, buka bersama. Tapi di 2025 ini peminat di bulan Ramadan itu turun. Mungkin karena kebutuhannya juga enggak begitu banyak gitu ya. Enggak begitu dibutuhkan gitu ya di tahun ini. Jadi kalau strateginya sih ya kita push aja di bagian promosinya itu. Kadang juga kalau misalnya kita ada pesanan gitu, Kak, dan ada lebihnya mungkin 1-2 biji atau 1-2 cup, itu kadang aku bawa ke kelas. Terus aku suruh temanku buat, nih cobain nih.
1: Oh, jadi tester kue, gitu ya.
2: Tapi itu juga hasilnya positif. Teman-teman jadi nanya, ini belinya di mana? Oh, bisa dipesan seberapa banyak? Kadang kan mereka kan dari organisasi yang berbeda gitu ya.
1: Kan
2: pasti punya acaranya masing-masing. Jadi mereka mewakili organisasinya itulah menanyakan, ini harga kuenya berapa? Bisa dipesannya berapa? Seperti itu. Tester itu juga termasuk cara promosi yang paling oke sih.
1: Iya, apalagi dari mulut ke mulut ya kak ya. Memanfaatkan, ibaratnya kita memanfaatkan privilege kita sebagai mahasiswa ya.
2: Iya benar.
1: Benar banget. Kita kembali di segmen ketiga kak ya, setelah kita dengarkan iklan berikut ini.
3: Rindu kampung halaman. Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dengan kita berdua, wis. Dengan narasumber kita nih yang paling, kalau bahasa kutanya grece ya.
2: Iya, grece.
1: Grece. Itu ya bahasa kuta ya. Iya kan. Kan anu ya, bahasa kutanya jajak kan bahasa kutanya jajak kan jajak bahasa kuta ya. Pasti tahu ya bahasa kuta ya tentunya ya Kak Bulan ya. Kita lanjut lagi Kak Bulan. Ngomong-ngomong nih, pernah enggak sih Kak pernah dapat kritik dan saran dari konsumen nih? Terus kalau misalnya itu gimana sih cara menyikapinya?
2: Ya, ceritanya gini. Mm-mm. Jadi waktu itu kita pernah dapat pesanan buat acara tasmiahan. Mm-mm. Dan kita di situ juga diminta untuk jaga stand kue itu.
1: Oh gitu.
2: Waktu ngobrol-ngobrol sama orang yang makan kue kita, mm-mm, ternyata malah ibu ini sebenarnya juga jualan kue.
1: Oh gitu.
2: Ya. Jadi ibu ini enggak ada kasih kritik sih. Mm-mm. Ibunya cuman kasih saran ke kita, so gimana tekniknya atau gimana rahasianya supaya produk kita yang ini lebih oke lagi. Jadi pelanggan itu kebanyakan ngasihnya saran sih, bukan kritik. Ya, kadang ada juga yang ngomong kayak Mbak ini kadang kayaknya kemanisan gitu. Kita terima, iya makasih kak gitu.
1: Iya, kalian juga selera dan gimana cara, apa namanya itu, kadar orang manisnya kan beda-beda ya kak ya.
2: Iya benar,
1: ya
2: itu
1: mungkin
2: juga susah sih.
1: Iya itu, susah menyesuaikan gitu ya. Tapi tentunya keren banget sih, tetap harus menerima saran ya. Dan itu bisa membuat membangun di jajak nawa nih ya, supaya lebih bangkit lagi lah ibaratnya. Jadi kalau ngomong-ngomong kan tadi udah ditanya nih sama si Kak Joni nih. Ada pelatihan juga dari pemerintah ibaratnya. Kalau Jajak Nawa nih rajin berarti ikut pelatihannya Kak?
2: Kalau saya rajin. Kadang juga dari kampus itu nyediain kita seminar tentang UMKM. Kadang nyediain kuliah umum, kadang ngasih informasi mengenai pelatihan. Jadi kalau saya sering sih, lumayan sering ikut kegiatan yang berhubungan dengan UMKM ini.
1: Jadi makin nambah ilmunya ya. Kak, untuk mendapatkan kue dan melakukan pemesanan nih, gimana nih?
2: Ya, jadi kalau teman-teman minat untuk beli kue ataupun snack box, itu bisa banget langsung ke Instagram dan cari Instagram kita, yaitu jajaknawa.smd atau jajaknawa.smd. Itu logonya nanti ada warna coklat. Ya. Terus nanti di bio-nya itu juga ada menu dan juga ada WhatsApp, link WhatsApp dan link menu. Teman-teman juga boleh langsung scroll itu di sosmednya. Banyak banget. Terus nanti pemesanannya adalah melalui WhatsApp, seperti itu.
1: Oh, di @jajaknawa.smd ya.
2: Iya.
1: Di Instagram.
2: Instagram.
1: Di Facebook ada nggak?
2: Di Facebook kami belum ada buka sih untuk Facebook. Jadi cuman Instagram dan WhatsApp. Tapi kayaknya rencananya next bakal buka, coba posting foto-foto produk kita di TikTok ya. Siapa tahu FYP kan.
1: Iya, benar. Kan sekarang langsung banyak nih yang media sosial yang bisa kita pakai ya, iya, Kak ya.
2: Kadang juga orang nyarinya di search bar-nya TikTok itu kan, kayak snack box Samarinda atau kue Samarinda gitu.
1: Oh, di jajaknawa.smd. Nah, itu pendengar siapa tahu nih yang mau berminat ya kan ya. Ada minimal ordernya enggak? Enggak ada.
2: Ada. Iya, jadi kalau untuk satuan jenis kue, kan kita ada dua jenis kue nih Kak.
1: Iya.
2: Dua jenis pesanan gitu maksudnya. Ada satuan jenis kue dan ada snack box. Jadi satuan jenis kue itu, semisal Kakak cuman pesan risol dan juga pai buah. Mm-hmm. Bukan dalam bentuk box. Itu bisa. Itu namanya satu jenis kue.
1: Oh, gitu.
2: Kalau snack box itu ya tau lah yang biasa ada tempat wadah-wadah kotak-kotakannya. Mm-hmm. Nah, untuk satuan jenis kue itu minimalnya kita ada di 50 pieces. Mm-hmm. Dan untuk snack box-nya itu kita minimal ada di 30 kotak.
1: Mm,
2: dan pemesanannya harus H-2.
1: Harus H-2.
2: H-2. Ya, jadi 2 hari sebelum acara itu sengaja udah harus pesen.
1: Oh, iya kan gak pesen dadakan ya, Kak ya?
2: Iya kan kita beli ininya bahannya kan.
1: Iya, harus fresh, bener. Nah, Kak, ngomong-ngomong ada tips gak sih? Kan sebagai ibaratnya anak muda nih yang mulai berkarya di bidang wirausaha kayak gini nih. Ada tips gak sih untuk pemula yang mau mulai usaha kayak Kak Bulan nih? Seperti apa?
2: Oke, yang pertama itu teman-teman harus benar-benar pintar menganalisis pasarnya.
1: Mm-mm.
2: Targetnya ke siapa, terus harganya berapa supaya bisa supaya bisa masuklah di pasar tersebut.
1: Mm-mm.
2: Terus yang kedua adalah pintar-pintar memanajemen sosial media.
1: Mm-hmm.
2: Khususnya tentang postingan kita gimana, terus cara kita menampilkan branding produk kita gimana.
1: Mm-hmm.
2: Terus yang ketiga adalah main di pelayanan.
1: Mm-hmm.
2: Karena pelanggan itu kebanyakan merasa ingin membeli lagi ke kita itu karena pelayanannya yang nyaman.
1: Mm-hmm.
2: Tiga itu sih, analisis pasarnya teliti.
1: Mm-mm.
2: Terus mainin sosial medianya yang baik, yang oke lah pokoknya.
1: Mm-mm.
2: Dan yang ketiga itu adalah konsisten di pelayanan yang baik.
1: Mm.
2: Tiga itu sih tips dari aku.
1: Oke, keren banget tipsnya ya. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir sebagai penutup ya Kak Bulan. Harapannya untuk Jajak Nawa kedepannya ini gimana Kak?
2: Harapannya ya, untuk Jajak Nawa ini harapannya kedepannya adalah kita bisa buka offline store. Kita bisa punya outlet sendiri.
1: Amin.
2: Terus selanjutnya adalah semoga nanti kita bisa, kalau udah punya outlet nih, semoga nanti kita bisa guide supplier juga, supaya orang-orang di lingkungan kita itu juga berdampak baik buat mereka, yaitu membuka lapangan pekerjaan buat mereka.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya maunya sih itu, punya outlet terus bisa bisa bantu orang lain buat jual produknya dia di outlet kita. Jadi orang-orang juga kena dampak baiknya gitu, daripada hanya mikirin untung-untung Jajak Nawa aja.
1: Mm-mm.
2: Kita juga mau berdampak buat orang-orang sekitar.
1: Ih, keren banget. Tiap bulan nih kita doain sama-sama ya, semoga segera terwujud nih pokoknya harapannya.
2: Ya,
1: berarti tadi ada Daman Huri dong berarti ya offline store-nya ya.
2: Jangan di Daman Huri deh.
1: Oh, jangan ya. Temu yang lain ya.
2: Iya.
1: Kalau bisa
2: kita lihat
1: cabang-cabangnya tempat, banyak lah.
2: Iya, kita tempat lihat strategis lah.
1: Oh iya, benar.
2: Atau Kak, outletnya kecil-kecil aja tapi banyak gitu kan.
1: Nah, ya, benar, kan? Boleh. yang penting banyak cabangnya, terus banyak insyaallah banyak juga untungnya. Amin. Kalau gitu Kak Bulan, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami di Teras UMKM ya. Pada siang hari ini semoga apa yang diberikan Kak Bulan menjadi insight untuk kita semua ya, dan sukses terus untuk Kak Bulan dan juga usahanya.
2: Iya.
1: Semoga semakin juan.
2: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Bulan. Itu dia kerana sana narasum kepada siang hari ini dengan acara Makin Lengkap dengan Jajak Nawa dari narasumber kita Kak Wanda Septiani Bulan atau Kak Bulan. Tetap di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keroan Desena Wakil Bupati Berau Gamalis resmi membuka kegiatan pertukaran pengetahuan dan pembelajaran Plastik Smart Island di salah satu hotel yang ada di Berau Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah kolaborasi lintas negara dalam membahas pengelolaan sampah plastik berbasis kawasan kepulauan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dalam sambutannya, Gamalis menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai sebagai langkah konkret dalam pengendalian sampah plastik melalui tata kelola pengelolaan sampah terpadu berbasis TPS 3R di Pulau Derawan. Menurut Sida, keberadaan TPS 3R di kawasan wisata unggulan tersebut diharapkan mampu menjadi solusi penanggulangan sampah sekaligus meningkatkan estetika Pulau Derawan sebagai destinasi wisata andalan Kabupaten Berau. Sida juga menyampaikan apresiasi kepada WWF Indonesia bersama seluruh mitra pembangunan yang telah berkontribusi dalam program Plastic Smart Island. Kegiatan pertukaran pengetahuan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah dan masyarakat dari sejumlah negara, di antaranya Malaysia, Filipina, dan Thailand. Forum ini diharapkan menjadi ruang bertukar pengalaman serta memperkuat sinergi dalam pengelolaan sampah di wilayah kepulauan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun.

0: bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
0: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan Miami nomor 8 Samarinda, Kroanden sana. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kroanden sana di pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita ketemu sama musik dan informasi yo. Akan dia Mami akan memberikan berbagai informasi yang tentunya akan Mami sajikan setelah kita nelingak dulu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 12 lewat 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kerohanan Senang RRI Perompa Samarinda, baru saja kita nelinga yo kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Bobby mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kerohanan Senang yang menjalankan.
2: Sholat lima waktu antara sholat Jumat ke sholat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
5: Wow, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
6: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
7: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
8: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Keroan Desana RRI Prompa Samarinda kembali lagi dalam musik dan informasi masih dengan Mbok Mia tentunya Keroan Desana yo. Di informasi pertama Keroan Desana, stok kurban Samarinda aman meski harga sapi alami kenaikan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Samarinda memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 dalam kondisi aman. Pasokan sapi yang terus berdatangan dari luar daerah dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Samarinda yang mengalami tren peningkatan setiap tahun. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Samarinda, Mas Kuri Sida, mengatakan arus masuk sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur masih berlangsung hingga akhir Mei 2026. Kapal pengangkut sapi dijadwalkan terus masuk melalui jalur distribusi ke Samarinda untuk menjaga kestabilan stok menjelang puncak permintaan kurban. Menurut Sida, sejak Februari 2026 tercatat sekitar 15.200 ekor sapi masuk melalui Samarinda. Meski seluruhnya diperuntukkan bagi kebutuhan lokal, hewan tersebut tetap dipasarkan melalui pasar hewan Samarinda di kawasan Tanah Merah sebelum didistribusikan ke sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur. Selain dari Kupang, pasokan sapi juga berasal dari Sulawesi melalui jalur kargo dan feri. Jumlah pengiriman dari Sulawesi diperkirakan mencapai 5.000 hingga 6.000 ekor sapi. Sementara pasokan dari Pulau Jawa relatif terbatas karena harga sapi berbobot besar dinilai lebih mahal dibandingkan sapi dari wilayah timur Indonesia. Ketersediaan stok hewan kurban menjadi perhatian penting pemerintah daerah mengingat kebutuhan masyarakat Samarinda terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data DKPP Samarinda, kebutuhan sapi kurban selama 2 tahun terakhir berada di kisaran 5.700 ekor, sementara kebutuhan kambing dan domba mencapai sekitar 3.000 ekor. Pada Idul Adha 2025 lalu, total serapan hewan kurban di Samarinda bahkan mencapai sekitar 11.000 ekor. Angka tersebut mencerminkan meningkatnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam berkurban pasca pemulihan ekonomi daerah. Selain menjaga ketersediaan stok, keberadaan peternak lokal juga dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan usaha peternakan lokal agar mampu bersaing dari sisi kualitas maupun kuantitas.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ruangan di tengah RRI Pro 4 Samarinda ya. Informasi kedua, telah diterima informasi kabar permulaan terjadi kebakaran di kawasan Jalan Pulau Kalimantan Samarinda ya. Pada hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026 sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Tengah. Informasi yang didapatkan ini, api menjalar di gudang Mega Swalayan yang letaknya di Jalan Pulau Kalimantan. Saat ini sudah ada pembasahan di pukul 12.40 ya korannya sana. Untuk informasi penyebab terjadi kebakaran, diinformasikan karena konsleting listrik, tapi masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang mengenai penyebab dari kebakaran tersebut. Semoga tidak terjadi kebakaran susulan dan juga kemungkinan kerugian material diperkirakan mencapai ratusan jutaan rupiah ya koron di sana. Informasi yang baru saja Mbak Mia informasikan, Mbak Mia kutip dari lamannya kabarsamarinda.official di Instagramnya ya. Dan sekaligus mengakhiri di musik dan informasi di siang hari ini. Setelah ini kita ketemu lagi kru di sana dalam mitos dan fakta. Tetap di RRI Pro 4 Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Gas terus.
2: Lo.
3: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Lelah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kerohan Desana anggota Komisi 7 DPR RI Navita Hardini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas desa wisata dalam menyelenggarakan event nasional. Peningkatan kapasitas desa wisata itu harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata dan menjaga akar budaya lokal. Di hanya itu, Sida mengharapkan event yang lahir dari desa bisa menjadi ruang bagi generasi muda, yaitu generasi yang untuk bangga terhadap tanah kelahirannya. Kemudian Sida juga menuturkan desa wisata juga memiliki peluang besar menjadi kekuatan baru pariwisata nasional, mengingat preferensi wisatawan saat ini telah bergeser ke arah pengalaman yang otentik dan menyentuh hati. Sida pun menitikberatkan setiap kegiatan dijadikan sebagai ruang pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM harus tumbuh dan menjadi ruang bagi budaya lokal agar tetap hidup. Sebelumnya, Navita telah menggelar kegiatan peningkatan kapasitas event nasional berkualitas berbasis desa wisata. Kegiatan yang menggandeng Kemenpar RI dan Disbud Paramagetan itu berlangsung di Lembah Serimpi Sabtu 9 Mei 2026. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
5: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
6: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
5: Ndak zaman now kah, ndak zaman baheula kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mun tegak tuh yo.
6: Yandi hanya, Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
7: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Kroandesana Era di Probasa Marinda. Kembali lagi Mbok Mia dalam program Mitos dan Fakta yo. Masih di rangkaian Samarinda Siang, hari ini di edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Kroandesana dia etam di Mitos dan Fakta, kita akan membahas yo seputar mitos dan fakta olahraga. Jadi ada beberapa mitos olahraga yang juga sering menyesatkan. Jadi etamnya jangan sampai salah kaprah, karena di era informasi seperti wayah nih Kroandesana yo, seharusnya etam ini semakin mudah mendapatkan edukasi seputar kesehatan dan juga kebugaran. Tapi faktanya nih, masih banyak juga mitos olahraga yang terus dipercaya dan diwariskan dari mulut ke mulut, bahkan dari media sosial. Nah, mulai dari anggapan bahwa keringat adalah tanda utama pembakaran lemak, sampai keyakinan bahwa wanita ini tidak boleh angkat beban karena bisa membuat tubuh lebih besar atau lebih pore. Nah, masalahnya nih, mitos ini bukan sekedar salah kaprah, tapi juga bisa menghambat progres etam, menurunkan motivasi, bahkan meningkatkan risiko cedera. Nah, kan dia Bobby akan membahas yo seputar mitos olahraga yang paling sering etam dengar dan juga percaya, dan kita bahas sama-sama nih dengan pendekatan ilmiah supaya etam ini juga bisa berlatih dengan lebih cerdas dan aman.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi kronis serak di mitos dan fakta seputar olahraga yo. Yang pertama adalah keringat banyak nih jarnya lemak banyak terbakar. Ini adalah salah satu mitos olahraga yang paling populer yo kronis anak. Banyak orang mengira semakin banyak berkeringat semakin banyak juga lemak yang terbakar. Padahal keringatnya adalah mekanisme tubuh untuk mendinginkan diri, bukan indikator pembakaran lemak. Jadi secara ilmiah, lemak itu dibakar melalui proses metabolisme yang menghasilkan karbon dioksida dan air. Keringat yang mencerminkan suhu tubuh nih, bukan jumlah kalori atau lemak yang terbakar. Jadi etam juga bisa berkeringat deras pada saat berada di ruangan panas tanpa membakar banyak kalori. Kemudian mitos yang kedua adalah no pain, no gain. Slogan ini sudah lama ya menjadi mantra dunia fitness, tapi ini juga termasuk mitos olahraga yang berbahaya. Nyeri bukan satu-satunya tanda bahwa nih latihan etam ini efektif. Rasa pegal memang bisa muncul akibat micro tears pada otot, tapi progres terlalu disertai rasa sakit yang ekstrim. Bahkan nyeri berlebihan justru bisa menjadi tanda overtraining atau cedera. Jadi latihan yang efektif adalah latihan yang merangsang adaptasi tubuh yo, bukan menyiksanya. Kemudian mitos yang ketiga adalah wanita yang diboleh jarnya mengangkut beban berat karena sana yo. Jadi banyak wanita yang menghindari latihan beban karena takut terlihat besar atau maskulin. Ini adalah salah satu mitos olahraga yang paling merugikan perempuan. Jadi secara biologis yo, wanita memiliki kadar testosteron yang jauh lebih rendah dibanding pria sehingga sangat sulit membangun massa otot besar seperti binaragawan. Latihan beban ini justru membantu untuk membentuk tubuh lebih kencang, kemudian meningkatkan metabolisme dan juga menguatkan tulang. Jadi angkat beban ini akan membuat wanita berotot besar secara tiba-tiba. Bahkan ada juga yang menyebutkan yang kurang dari sana, jika ingin mengubah tubuh dan meningkatkan kesehatan, latihan beban ini menjadi bagian penting dari rutinitas olahraga. Ya, untuk informasi seputar mitos dan fakta selanjutnya akan Mbak Mia informasikan setelah kita nelengah lagu-lagu berikut ini.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Selamat pagi anak-anak.
7: Selamat pagi Bu Guru.
6: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
7: Tidak Bu Guru.
6: Wah pintar, jadi gak ada yang suka main banjir ya. Ada yang tahu kenapa sebaiknya gak main banjir?
7: Bahaya Bu Guru.
6: Bahayanya gimana Alia?
7: Airnya kotor Bu.
6: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa gak mau main banjir?
8: Nanti kata Bunda kena listrik.
6: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
7: Ya, Bu Guru.
6: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

Lanjut lagi, kalau di sana yo, mitos yang keempat adalah lemak nih jarinya bisa diubah menjadi otot. Ini kedengarannya logis nih kalau di sana, tapi secara ilmiah ini salah. Lemak dan otot ini adalah dua jaringan yang berbeda. Jadi tubuh ini bisa mengubah lemak menjadi otot ataupun sebaliknya yo. Ini adalah mitos olahraga yang sering membingungkan untuk pemula. Nah, kalau yang benar adalah lemak ini bisa dikurangi melalui defisit kalori dan otot bisa dibangun melalui latihan dan asupan protein. Keduanya terjadi bersamaan, tapi bukan melalui proses konversi yang langsung. Kemudian mitos selanjutnya adalah semakin lama latihan, semakin baik. Jadi durasi panjang sering dianggap lebih efektif. Padahal kualitas latihan ini jauh lebih penting daripada lamanya atau durasinya yo. Ini juga termasuk mitos olahraga yang banyak juga menyesatkan. Latihan 30 menit dengan fokus dan intensitas tepat ini bisa jauh lebih efektif dibandingkan latihan 2 jam yang asal-asalan. Terlalu lama berlatih tanpa pemulihan yang cukup juga justru meningkatkan risiko overtraining, yo. Nah, kemudian mitos selanjutnya adalah otot akan berubah menjadi lemak jika berhenti latihan. Ini adalah salah satu mitos olahraga yang paling sering bikin orang nih takut berhenti olahraga. Otot dan lemak adalah jaringan yang berbeda ya, karena sana otot nih bisa berubah jadi lemak. Tapi jika etam berhenti latihan dan tetap makan yang berlebihan, massa otot bisa menurun dan lemak juga jadi meningkat. Perubahan ini membuat tubuh terlihat menggendut ya ceritanya. Jadi bukan karena otot berubah menjadi lemak yo. Nah, itu dia kalau di sana beberapa mitos dan faktanya tentang olahraga yang Mbok Mia kutip dari lamannya withhoop.id. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya di mitos dan fakta dan juga Samarinda siang hari ini ya di edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Setelah ini kalau di sana kita akan bersama-sama mengikuti siaran berjaringan Nusantara dari RRI di Jakarta dan juga dari RRI Ambon di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi Mbak Mi ucapkan untuk Radio Sana yang sudah nelingkan dan bergabung pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan yang berkenan Mbak Mi undur diri dari ruang dengan ketegalannya. Tetap di RRI Pro 4 Samarinda Suara Budaya Nusantara.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaruh sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

Jalan RE Marta Dinata RT 12 15 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara ditata dan dialihfungsikan menjadi taman lingkungan. Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih bersih, tertib dan nyaman bagi warga. Wakil Camat Tanjung Priok, Dwi Panji Forkiantoro mengatakan lokasi tersebut sebelumnya telah lama dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga, namun keberadaannya dinilai mengganggu kenyamanan dan estetika lingkungan karena terlihat kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap. Pada hari ini, tanggal 13 Mei, Dwi menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena lokasi berada di jalan utama dan nantinya akan dilintasi jalur tol baru. Beralih ke berita yang lain, Abang Po delegasi program SEPRIN dari Timor Leste melakukan kunjungan pembelajaran ke sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan guna mempelajari penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyono mengatakan Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat strategis baik jalur darat, laut maupun udara. Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, sekaligus memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman. Oke. Siang.
2: Hence, bukan Kak Hence.
1: Hence.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Ya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Hence ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Hence?
2: Narasumbernya ada depan saya nih.
1: Oh, sudah datang, baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
2: Oh, boleh.
1: Oke.
2: Okay. Kita langsung yang narasumber kita ya.
1: Betul, nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Hence.
2: Oke.
1: Oke, silakan Kak Hence. Iya.
2: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
3: Sore Pak Ence, sore para pendengar.
2: Oke, okay. Itu ada sama Silia juga yang ada di Jakarta.
3: Oh, sore Ibu Lia.
1: Iya, sore.
3: Sore.
1: Di sini siang ya.
3: ada lagunya itu yang sore-sore.
2: Iya, yes, sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
3: Oh, iya iya.
1: Oke. Okay.
3: Jakarta kan masih siang. Berarti Jakarta lari. Jalan. Siang lari, sore siang jalan.
1: Iya.
2: Sore, perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
1: Oke, okay. Kak Hence maaf. Okay.

0: suaranya hilang Kak Hinci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya betul, mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Hinci.
1: Oke, kalau gini gimana?
0: Lagi Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, masih belum katanya, suaranya masih
0: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk. Sebentar ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik. Baikah? Baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Nah, dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih, jadi
0: iya,
1: siap. Sampai ya, pendengar dengar ya, otomatis kita sementara
0: Sambil nunggu mungkin.
1: Iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu, boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: kita sambil nunggu ya. Ya oke, baik, terima kasih Kak Inci.
1: Oke, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap-siap Kak Inci.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya, atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah suaranya sudah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya.
1: Iya. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja, langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo. Gimana? Halo Pak Roni. Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, okay, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Nah, untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Mulia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri, kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri, dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional, sebenarnya kita bisa mengenakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay. Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir bahwa musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah, itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat, karena kita punya budaya yang spesifik. Salah satunya musik.
2: Oke, okay. Oke, okay, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi.
1: Okay.
3: Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Nah, misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka, dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah itu semua bisa terhubung jika kalau kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini katanya mau budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Bosowa University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Okay. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, itu bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah banyak orang selalu berpikir persamaan saja, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian apa namanya, maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita rapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Nah, kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea saya, nah itu kan sudah dikenal di dunia ya. Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
2: iya, banyak ya.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah penyanyi dia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya saja, bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan, para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya boleh berpikir, oh iya, ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah, kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi itu mau tanya nih Pak Roni, ini di dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama atau hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering, selain bicara tentang Sound of Green tadi, saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi, ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi, dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi
2: sekarang ini,
3: apalagi sekarang ini
2: anak-anak pop
3: dan itu
2: ada kan?
3: Iya.
2: Bisa banyak orang.
3: Itu loh tadi tuh udah frekuensi penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang gilo ya, orang bisa langsung tertanya dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911-311-5444 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak, WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji. Kita putar lagu dulu. Kalau dia Lia kalau di Ambon bilang lagu donci.
1: Oh, donci. Okay. Baik.
2: Jadi kita bilang donci
1: dulu ya.
2: Iya. Donci itu lagu.
1: Oke. Baik, seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak, Hence itu belum dinyalakan, iya masih di mute, oke.
2: Oke ini ya, oke. Di 0813-5624-5887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 0911-311-544.
1: Oke, apakah di Ambon sudah ada yang terhubung kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih kak, kita langsung aja kita.
1: Baik, boleh.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik. Sama siapa nih?
3: Kan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung. Apa kabar Edo?
3: Hawaii.
2: Baik ya.
3: Mm-mm.
2: Oke Edo, silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Paroni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Paroni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu Pak, itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu Pak? Nah, itu aja Pak, thank you.
2: Terima kasih.
1: Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni, katanya musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bang Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Nah misalnya Ambon ini kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar, dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu, mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu, juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu, mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon, karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melekat, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Nah, musik tradisional, Ambon punya apa nama tifa, kemudian perkusi itu punya Jinju, juga di Korea itu, di Paduka itu dengan pendekatan country. Musik itu semua bisa terhubung, ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini, malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities and Network.
1: Oke, okay, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Orik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Orik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung-gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih, lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa media frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit yang indah. Nah, itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambonese itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kemudiannya semua pada soft gitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi satu bahwa memang itu anugerah, itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi ke dalam konteks dangdut tadi, pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah, kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berpengaruh pada middle frequency.
5: Okay.
4: Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari itu.
5: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Tamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung itulah yang bermana tatanan roh selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Ah, Elo. Nah, itu mungkin bisa itu yang jari. Tapi rata-rata kalau dia perhatikan, Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu.
5: Mendayu-dayu.
4: Begitu. Mungkin jadi.
5: Ah, itu. Kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Kan kita lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang di mana-mana viral itu, ternyata kalau ikut banyak nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang. Tapi sebenarnya input dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di Prodi Antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu dicerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
5: Iya,
4: itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Nah, cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatikan kenapa kok mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambonese makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara tidak.
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi.
1: Oh.
5: Penyanyi, pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni
1: Oh gitu.
5: Jadi kalau tadi Paroni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Paroni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan
5: Paroni. Iya, kalau saya nyanyi boleh. Boleh-boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks Asia Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, oke. Okay.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, dari Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu. Untuk sementara ini Korea sangat
5: kita tahan dulu mungkin Alia kita telepon ya.
1: Iya,
5: kita
1: boleh.
5: Di sini ya boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo. Selamat sore ya. Dengan Cik Guriang ya Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan.
5: Oke, okay,
6: Jakarta dan Paulia ya.
1: Iya, siang Cik Gu.
6: Ini bagiannya Kakak Hengce ya, Kak Inci.
1: Iya, Hengce. Iya.
5: Bagi kita baru kenal kita
1: baru kenal ya, Cik Gu.
6: Ya, jadi asap ya.
5: Iya,
1: salam kenal.
5: Salam kenal. Kami berulang juga ya. Iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini luar biasa.
5: Silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik. Oke,
5: silakan.
6: Belum ke sini tahu enggak Bang Cik? Pasti Bang Cik udah tahu lah ini ya. Dia itu direktur AMO Pasal Solo Ambon.
5: Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa lu. Tuhan.
5: Soalnya Om Roni, Bapak. Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah.
6: Berat
5: ya?
6: Iya.
5: Iya.
6: Berat.
5: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
6: Bisa jadi pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan baru-baru ini kan lagi tema ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
5: Wih, ikuti semua ya.
6: Tidak dong, kita kan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan Forum di
1: Daegu. Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026,
5: benar? Iya, betul.
6: Bagaimana sebenarnya?
5: Terima kasih.
6: Baru dia akan pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni. Tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
5: panjang ya.
1: Panjang.
5: Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
1: Iya.
6: Makin cepat ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan festival opera internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif UNESCO. Tolong
5: Om. Memang kalau saya ngomong Ibu, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
4: berturut-turut.
5: Iya.
4: Tidak berganti.
5: Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
5: Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu di seperti apanya pagi
5: lah. Iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada ngerti semua?
6: Jadi apa? Iya. Yang kena satu lagu tanpa musik nanti lagu ini apa ya? Mbak Veronica, lagu terpilihnya
1: Veronica.
5: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih. Dan
5: terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Silakan
4: kita penjawabnya.
5: Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan
4: sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta itu pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya, ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu? Karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan Music Tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik turisme, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa, walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik, kemudian hubungkan budaya musik ini, kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka nggak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif.
1: Nah, kira-kira itu Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
5: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Alia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
5: Secara singkat boleh ya Pak Roni.
1: Iya boleh.
5: Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis gitu ya.
5: Iya, tetap eksis ya gitu.
4: Jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Anda menjadi situ musik? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
5: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henki dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
5: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga, ini Oke, ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita butuh bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita we have something, kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi, budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Baik, terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lian.
1: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
5: Nanti kita ketemu lagi ya. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Teruan deng sana. Akan ada 5 program studi baru yang dibuka Universitas 11 Maret atau disingkat dengan UNS Surakarta. Prodi ini dibuka melalui seleksi mandiri tahun 2026. Rektor UNS, Profesor Dr. Hartono, Dr. MSI, menyampaikan bahwa perubahan di tingkat global berlangsung sangat cepat. Prodi baru kelima tersebut yaitu S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, S1 Ekonomi dan Keuangan Islam, Sarjana Terapan Perpustakaan dan Informasi, Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pangan, dan Sarjana Terapan Teknologi Informasi dan Kecerdasan Artifisial. Selain membuka prodi baru di jalur seleksi mandiri tahun 2026, UNS juga terus memperkuat daya saing internasional melalui pembukaan 3 prodi baru untuk kelas internasional, yaitu prodi S1 Kedokteran, S1 Teknik Sipil, dan S1 Teknik Kimia. Kehadiran kelas internasional ini menjadi bagian dari komitmen UNS dalam menghadirkan pendidikan tinggi berstandar global, memperluas jejaring akademik internasional, serta mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing dan berkontribusi di tingkat dunia. Dengan kurikulum yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan industri global, UNS optimis mampu mencetak sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Hingga saat ini, UNS memiliki 102 prodi untuk kelas reguler yang terdiri atas 11 prodi diploma 3, 14 prodi sarjana terapan, dan 77 prodi sarjana. Sementara itu, pada program kelas internasional, UNS telah memiliki 6 prodi, di antaranya prodi sarjana manajemen, akuntansi, ekonomi, pembangunan, kedokteran, teknik sipil, dan teknik kimia.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian Karondeng sana, Abu Supendi kembali hadir yo pada hari Rabu 13 Mei 2026, tentu dalam sajian Samarinda Marian hingga nanti merapat di jam 7 malam. Mengawali perjumpaan Bu Supendi, Karandeng Sana ya, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung nih bagi Karandeng Sana yang saat ini sedang memonitor, sedang nelinga di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentunya melalui 98,4 FM, ataupun bagi Karandeng Sana nih yang nelinga Bu Supendi pada Marian hari ini dari Sabang sampai Merauke, tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun juga aplikasinya nih dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan juga App Store yang ada di iOS. Karandeng Sana yo. Karandeng Sana di jam 3 Marian ini hingga nanti merapat di jam 5 Marian, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Dendang Marian. Dan jangan lupa Karandeng Sana, kalau misalkan Bu Supendi mengucapkan Dendang Marian, passwordnya waktunya etam dangdutan. Dan bagi Karandeng Sana yang hendak tamat, silakan nanti Bu Supendi tunggu kehadirannya di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152. Atau bagi Deng Sana yang saat ini sedang membuka WhatsApp juga boleh menghubungi kami di nomor 0811-5819-984. Bu Supendi, lagu apa maha nih yang dipusingkan pada Marian hari ini? Untuk lagu-lagunya Karandeng Sana sudah Bu Supendi unggah yo di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda dan juga di live chat yang ada di RRI Digital. Dan bagi Karandeng Sana yang saat ini sedang di perjalanan juga hati-hati, ini panasnya terang benderang Karandeng Sana ya, sudah kayak neraka bocor nih. Tadi Bu Supendi waktu keluar juga panas beneh sampai keringatan masuk ke studio nih Karandeng Sana. Dan juga untuk arus lalu lintas tadi terpantau juga menuju sedang ke tinggi ya mobilitas kendaraannya, karena memang pada Marian seperti ini banyak sekolah yang juga pulangan, kemudian banyak yang pekerja kantor hampir mau pulang Karandeng Sana karena waktu dinasnya hampir selesai. Jadi mulai macet-macetnya nanti ya sekitar jam 4 Marian hingga jam setengah 6 Marian Karandeng Sana. Karandeng Sana, sebelum Bu Supendi membuka sesi interaktif pada Marian ini, etam nelinga dulu 3 lagu dangdut Karandeng Sana selepas ini, sembari juga menunggu kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 3:33 Marian. Ada lagu gantengnya pacarku dari Vita Alvia, kemudian mikirin kamu dari Ayu Ting Ting, serta memori berkasih dari Loli featuring Anang.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rondeng Sanak saat nyaitan nelinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
2: Loh, kenapa gitu?
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
2: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
2: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: Kerondeng sana, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan surat afsar bagi menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Baik Kerondeng sana, apabila ada yang hendak tamat nih, silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152, atau juga bisa gabungan nih melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Saat ini Kerondeng sana sudah ada 3 pendengar yang ingin tamat di RRI Perompak Samarinda. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada bergabung bersama kami di telepon kantor yo secara satu persatu. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Siap Busu Kutai.
1: Iya. Lagunya apa tuh?
0: Ini lagunya ada Dilema dari Lesti, Berhenti Berharap dari Tasya Rosmala, Terpesona dari Sri Devi, Gak Pakai Lama dari Feni Nur, Karmamu dari Indi Gunawan, Seperti Mati Lampu dari Nasar, Goyang. Yang mana, Busu? Yang Nasar, Seperti Mati Lampu. Siap, ada salam sapanya, Busu?
1: Ya, apa untuk besar dengan teman-teman lagu Tukutar Hasil. Busa Malana Lemas Haju, Muda, Mawa, Maita, Putra Jawa, ya, lagu yang untuk sayangku, lagu yang untuk sayangku ya.
0: Iya siap Busu, beh mantap benih nih. Makasih banyak Busu.
1: Sudah. Ya itu ya, apa dia?
0: Siap. Pendi. Sama-sama Busu.
1: Pendi.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri pula nih memang Busu Kutai ya. Tadi ujar Sida lagunya untuk kesayangannya. Siapa nih kesayangannya nih? Mudah-mudahan telinga nih kesayangannya Busu Kutai. Busu Pendi langsung ke penelpon berikutnya, Busu Pendi Senggol ya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Siap nih dengan Busu Misran.
1: Iya, Bang.
0: Alhamdulillah, Busu gimana kabar?
1: Bang, panas cerah.
0: Alhamdulillah, yang penting bisa mecah kelapa di sana.
1: Kayaknya nih mau jadi Bang Pendi. Ya.
0: Siap. Busu mau minta lagu apa nih kemarin ini, Busu?
1: Lagunya Mati Mati Lampu. Ya
0: jangan lupa sayang. Lagunya dipilihkan Maha?
1: Ya ngikut aja, udah Busu putar aja, udah sama aja dah.
0: Oke, berarti Seperti Mati Lampu atau mau ada lagu yang lain?
1: Ya itu aja dah, mau Mati Lampu atau gelapnya.
0: Padahal di Mati Lampu di sana.
1: Mati Lampu kok ada
0: Mati. Siap.
1: Aku salam-salam dulu.
0: Iya, siap.
1: Buat Busu Kutai, semoga sehat alfiat, Mbak Nana di Menggelawang, Busu Ago, Busu Renjani, Busu Mama, Busu Edo, buat Bunda Yuli, buat semua-muanya aja dulu, dari A sampai Z, Busu Pendi. Semoga Busu Pendi dilancarkan urusan, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Ya, ada pantun ini.
0: Ah, gimana tuh pantunnya? Silakan pantun, Busu.
1: Hari ini ku tanam kelapa.
0: Grecek.
1: Ya. Malamnya berbuah labu.
0: Grecek.
1: Ya. Kalau Mbak Nita enggak siaran, dunia rasa kelabu.
0: Wih. Nanti siaran nanti malam, ditunggulah tuh Busu Misran.
1: Iya itu. Acaranya apa nanti malam Bang Busu Pendi?
0: Nanti malam ada Pantas Kutai, ada bepantun.
1: Nanti ke Pak
0: Anu. Nah, kasih paham langsung pantunnya Busu Misran.
1: Iya, buat terima kasih Busu Pendi ya.
0: Sama-sama Busu.
1: banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supendi Senggol yang sudah sedari tadi gabung di WhatsApp ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, ini dengan Bo siapa nih? Ini di WhatsApp namanya Bo Ulia nih.
2: Oh, Bu Farida.
0: Oh, Bu Farida.
2: Iya.
0: Gimana nih di Palu, Bu Farida?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat-sehat. Cuaca tadi cerah ya, cerah dari pagi sampai siang cerah. Tapi ini kayaknya agak ya apa ya?
0: Mendung, merong.
2: Berawan gitu, iya.
0: Di papa yang penting semangat untuk ngolah donat ini kecium sampai sini.
2: Iya, semangatnya luar biasa ya, tetap semangat walaupun ya ini kan nggak menghalangi kita ya, tetap kita beraktivitas ya.
0: Betul.
2: Bersyukur, disyukurin ya apa yang ada.
0: Betul.
2: Dinikmati.
0: Betul, ya. Betul. Harus dinikmati, kalau dinikmati pusing nanti.
2: Itulah.
0: Mbak Farida mau minta lagu apa nih, Mbak Farida?
2: Berhenti berharap.
0: Berhenti berharap. Kenapa tuh berhenti berharap nih?
2: Iya, jangan terlalu banyak berharap.
0: Aduh, pernah disakiti ya, Mbak Farida ya? Laki-laki siapa itu? Cerita aja sama Bu Supendi, Mbak.
2: jangan banyak berharap ya. Lebih baik kita apa? Mengalah juga sedikit nggak apa-apa ya. Ya berusaha ya, jangan berharap dari kita berharapnya dari yang di atas ya.
0: Betul. Mbak Farida, ini lagunya untuk siapa?
2: Mau rangkul aja dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam kompak selalu. Bu Supendi, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingat Bu Supendi ya, karena di sana Mbak Farida ini di rumahnya tuh jual membuat jajah. Kalau dulu Bu Supendi ingat tuh si Dani buat donat karena di sana ya. Ya mudah-mudahan lah sesekali nanti Mbak Farida dikirim foto donatnya tuh tegak apa tuh donatnya tuh kayaknya sedap tuh ya. Ada donat coklat biasanya tuh ya, donat gula. Donat apa lagi karena di sana ada yang rasa maca tuh yang baru-baru ya. Baik, karena di sana Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya, penelpon terakhir di sesi interaktif kali ini. Halo, assalamualaikum, Denang Merian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya hitam dan dutan.
0: Beh, semangat benih nih Merian nih, Busu. Lagi ya. Lagi di sawah atau di ini?
1: Lagi di kebun, hujan.
0: Oh, di sana hujan di Batuah.
1: Ya, hujan.
0: Berarti lagi istirahat ini, melipir ke pinggir.
1: Iya, monitor
0: untuk ini. Woi, salam untuk kawan-kawan di sana, Bu Abdurrahim.
1: Iya, salam balik.
0: Orang kemarin tuh aja ada kabar ini, Bu Su, truk yang kecelakaan tuh di Poros tuh.
1: Di mana itu?
0: Bu Su tahu di kilometer 50 kalau enggak salah.
1: Oh, kalau itu.
0: Oh, bukan. Bu Su bukan truk.
1: Kan begini. Kilometer 50 ya, arahnya dari mana? Dari Balikpapan ke dari Samarinda?
0: Dari ini Bu Su, dari Balikpapan ke Samarinda itu mobil travel, mobil travel, mobil apa ya Bu Su ya, yang ngangkut penumpang dari bandara gitu nah Bu Su?
1: Berarti itu daerah dekat Warung Panjang.
0: Oh, dekat Warung Panjang.
1: Iya, di sekitar situ, tapi itu masuk Kecamatan Samboja Barat sekarang.
0: Oh, udah masuk Samboja Barat berarti ya?
1: Ya, ada 20 kecamatan sekarang di Kabupaten Kutai Kartanegara.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Apalagi berkembang semenjak ada IKN tuh kan, Bu Su, ya?
1: Iya, jelas. Karena IKN kan dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, 7 kecamatan cukup punya kelurahan 20 desa kan menjadi kain santar nanti kan?
0: Benar-benar.
1: Pemerintahan daerah IKN yang diperlakukan tahun 2008.
0: Benar-benar ya, 2008.
1: Iya kan?
0: Itulah kema itu Bu Su sampai terhimpit penumpangnya tuh. Jaga kesehatan di sana Bu Su.
1: Oh iya, kalau saya ya kesehatan memang yang paling utama itu, baru berusaha, bekerja, baru bertawakal, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan la yasakartum la sidatakum wa la inkafartum nazabil sadid. Surah Ibrahim ayat 7 kan?
0: Benar.
1: Jika kalian
3: pandai-pandai bersyukur kepada aku, kata Allah nih, aku kutambahkan nikmat nikmatku. Tapi apabila kamu kufur atau ingkar dari nikmat nikmatku, kata Allah, siksa aku amat pedih.
0: Benar. Iya kan? Benar. Siap, Busu Abdurrahim. Busu.
3: Kalau lagunya Pininor aja.
0: Lagunya?
3: Pininor, lagunya Pininor.
0: Ya, oke, siap. Pininor enggak pakai lama. Siap, ada salam sapanya Busu, silakan.
3: Sapanya karena sudah kelamaan ini menyapa kepada semua teman-teman pendengar. Jadi berempat Samarinda dimanapun berada, tapi semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih. Tanda waktu yang diberikan Bu Sofendi.
0: Sama-sama Bu Su.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kerandeng sana, itu tadi ada informasi dari Bu Su Abdurrahim. Kalau di kawasan Desa Batuah di Kutai Kartanegara saat ini sedang hujan kerandeng sana. Mungkin cuaca merok sama rinda ini datangnya jua dari Batuah nih, Bus Abdurrahim yo. Ini karena di Miami sendiri sudah mulai merok nih, tapi dia tahu apakah akan hujan seperti kemai, terus banjirnya kemana-mana yo kerandesan, ataukah hanya mendung-mendung manja saja nih, dia tahu. Tapi kalau dilihat dari perakiran cuaca kerandeng sana, di mana pada hari ini, Rabu 13 Mei 2026 untuk wilayah Kota Samarinda sendiri ini akan terjadi hujan ringan kerandeng sana. Nah, apakah nanti akan hujan lebat seperti kemai? Karena kemai itu Bu Supendi juga baca perakiran cuacanya sama kerandeng sana, hujan ringan tapi siangnya langsung hujan lebat. Ini untuk informasi perakiran cuaca tadi Bu Supendi lihat dari laman bmkg.go.id. Kerandeng sana Etam akan telinga berbagai lagu dangdut yang sudah dipesan oleh kerandeng sana pada meriam hari ini. Ada seperti Mati Lampu, kemudian Berhenti Berharap, dan juga Gak Pakai Lama. Ada dari Nasar, kemudian ada dari Tasya Rosmala, dan juga dari Feni Nur. Bagi kerandeng sana nanti yang hendak tamas, silakannya Bu Supendi tunggu kehadirannya di nomor kami 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152, atau juga bisa nih gabungan di WhatsApp kami kerandeng sana di nomor 0811-5819-984. Saatnya Etam telinga terlebih dahulu, karena di sana ada kabar Etam yang akan Bu Supendi sajikan di jam 4 meriam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Suara Budaya Nusantara.
5: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen mengungkapkan sekuensi jika sekolah nekat untuk melakukan jual beli kursi di sistem penerimaan murid baru atau disingkat dengan SPMB 2026. Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informasi Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan sanksi itu antara lain tidak masuk data pokok pendidikan atau disingkat dengan DAPODIK. Apabila tidak masuk DAPODIK, siswa tersebut yang tidak akan bisa menerima ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah. Gogot juga menjelaskan, sebenarnya jual beli kursi di SPMB 2026 akan sulit dilakukan karena daya tampung setiap sekolah sudah dikunci oleh pemerintah pusat. Sebab penetapan daya tampung sekolah itu sudah dilakukan dalam petunjuk teknis atau juknis pemerintah daerah. Ketika kepala daerah sudah menyetujui juknis tersebut, maka daya tampung akan otomatis terkunci oleh pemerintah pusat. Gogot menegaskan, sistem seperti ini tidak memungkinkan adanya terjadi proses jual beli kursi atau ada daya tampung sekolah bertambah di SPMB 2026. Apabila ada sekolah yang nekat, lanjut dia, maka akan berimbas ke murid yang diterima, yakni tidak akan masuk DAPODIK dan tidak akan menerima ijazah. Adapun terkait jadwal pelaksanaan SPMB, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
6: Meski demikian, Gogot menyarankan pengumuman pendaftaran SPMB minimal minggu pertama pada bulan Mei. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan murid baru, hingga daftar ulang pada bulan Juni dan Juli dengan memperhatikan kalender pendidikan tahun ajaran 2026-2027. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Rondesana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dangdutan. Bagi Rondesana yang hendak tamat silakan. Yo, ini menjelang kurang lebih 35 menit lagi Rondesana ya. Etam akan selesai berjumpa dalam program Dendang Merian. Tentu bagi Rondesana yang hendak tamat silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152. Atau juga bisa nih gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Kerandeng sana ini sudah ada yang gabungan melalui laman Facebook kami. Kerandeng sana ya bersama dengan Bu Suopik nih dari Cirebon, Jawa Barat. Untuk meminta lagu dengan judul Kangen dari Selvi Navila. Untuk salam sapanya ini untuk Mbok Elia, Mbok Santi, Mbok Ika, Mbok Noi. Kemudian ada Bu Sudika, Bu Suzir, Bu Suzul. Dan spesial untuk semuanya Maha yo. Dan ini juga selain Busu Opik ada bersama dengan kami di Facebook Busu Rojak Nahum nih Kerandeng Sana. Terima kasih busu-busu yang sudah gabungan di laman Facebook kami yo. Baik Kerandeng Sana, saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Satu melalui telepon WhatsApp dan satu lagi di telepon kantor Busu. Jadi sapa terlebih dahulu yang sudah sedari tadi bergabung melalui kami di nomor WhatsApp. Halo, assalamualaikum Bo Reni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya etam dan duta.
0: Wey, mantap bener. Siap.
1: Kasihan yang di belakang.
0: Mau minta lagu apa?
1: Sempat ya lagunya di?
0: Sempat, masih setengah jam lagi.
1: Yang tertinggal lagu apa sih itu busuk?
0: Di sini yang tertinggal ada Terpesona dari Sri Devi. Kemudian Karmamu dari Indi Gunawan, Goyang Nusantara dari Duo Anggrek, Merindu dari Ayu Sasa, kemudian ada Kuberikan Bahuku dari Danang, Dipikir-pikir dari Anita, Sahabat Setia dari Eri Susan. Wah, terputus ternyata tadi Mbak Reni. Halo Mbak Reni. Kenapa itu? Iya, sempat terputus tadi. Duo Anggrek Maha. Oke, ya, ada salamnya.
1: Salam berat aja yo. Karena jaringannya sini nanti putus lagi.
0: Iya, siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Dendang Merian.
0: Weh, tumben nih di telepon kantor nih.
2: Iya itu.
0: Gimana passwordnya nih Bu Su?
2: Apa passwordnya?
0: Waktunya etam.
2: Waktunya etam. Dan hutan.
0: Siap. Di sana merondi ini di M Yamin merok nih mendung.
2: Sama bro.
0: Oh sama. Soalnya tadi kalau info dari Bu Abdurrahim di Batuah hujan.
2: Di sini belum.
0: Nah sama itu berarti belum jua nih.
2: Mendung mana?
0: Busu mau minta lagu apa nih Miran ini Busu?
2: Pilihkan aja yang galau-galau.
0: Busu. Oh pilihkan aja yang galau-galau. Ini aja berarti yang bagus. Ada. Merindu dari Ayu Sasa.
2: Oh, galau apa?
0: Selau nih, galau nih merindu kan lagi merindukan seseorang. Apalagi lagi Busu Wahyu nih, selalu merindukan.
2: Boleh merindukan siapa
0: dulu? Nah, nanti tahu Busu Wahyu yang tahu.
2: Merindukan perompat mah aneh.
0: Weh, mantap, bisa aja nih brand ambasadornya perompat.
2: Ini anu penyilat Busu.
0: Busu, ada salam-salamnya Busu, silakan.
2: Iya, salam segalanya aja yang pertama, yang belum pertama juga. Yo, tama dengan Busu Pendi. Di waktunya etam dan depan, yo. Untuk Pendinya selamat bertugas saja.
0: Sama-sama, siap.
2: Sehat-sehat selalu Busu.
0: Amin.
2: Saya bisa menemani pendengar perompat segalanya selama lamanya.
0: Siap, aduh jadi terhura Busu Pendi nih.
2: Wah terharu lah.
0: Siap, makasih banyak Busu.
2: Terima kasih juga waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi segel ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
3: Dendang Merian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap busu, busu Mamat nih. Jogging ya, deh nih Merian nih sama busu Dehem.
3: Ya, boleh ya busu Dehem tuh pakai sahannya.
0: Di jogging nih di teras.
3: Di anu Mbak Isi Pangangin kan di Betapu sana busu, jadi nembak busu karena berisik hisir gitu nah busu.
0: Heeh.
3: Jadi harus pas busu di setting busu sama angin tuh busu.
0: Barangan busu. Busu ya, mau minta lagu apa nih Merian nih busu?
3: Kesahannya busu.
0: Ya? Itu sudah. Mau lagu apa nih Merian ini?
3: Lagunya putar aja busu.
0: Oke, siap.
3: Busu Mister udah sama kah?
0: Sudah tadi di awal tuh busu.
3: Oh iya, biasanya udah sama tuh halus suaranya.
0: Nah itulah benar berarti. Ya,
3: di sini saya anu belikan HP walaupun senter kan. Banyak mas HP senter tuh busu. Nah aja tamannya pakai HP senter mah busu.
0: Jadi kalau misalkan mati lampu sudah ada tuh HP senter tuh.
3: Iya di senteri busu. Ini sampai HP sini kontres sudah. Lampunya nyala terus busu. Jadi apa? Iya ada busu aguren pertama kak.
0: Sudah tadi busu hujan ya. Kata Sida di Batuah busu.
3: Oh iya kak.
0: Lagi ya, di Betapus, kebun jua tadi tuh.
3: Betapus di hujan.
0: Oh Betapus hujan?
3: Iya soalnya busu deheminya celenginya mah hujan tuh busu.
0: Nah kayak tegak apa tuh?
3: Berhenti busu kesainya. Makasih busu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung busu pedi senggol di telepon WhatsApp nih ada jauh-jauh. Dari Lampung nih. Halo, assalamualaikum.
4: Pala.
0: Wis, semangat beneh nih sore ini busu Edo.
4: Ya dong.
0: Lagi
4: etam. Waktunya etam, dang dang dang dang dang duta.
0: Sampai lupa passwordnya nih busu Pendi nih.
4: Iya lupa busu Pendi, saking semangatnya ya kan.
0: Iya, apalagi busu Edo kalau udah mau masuk tuh udah paling meramaikan perompat pokoknya.
4: Eh bercanda aja busu Pendi mah.
0: Ah bisa aja. Busu lagi apa di sana nih busu?
4: Alhamdulillah masih nguli busu.
0: Siap semangat.
4: Iya busu siap. Tetap semangat apalagi apalagi kalau udah dengerin perompat sama Rinda ini nambah semangat busu.
0: Nambah semangatnya yo. Jangan lupa pokoknya jangan lupa makan, jaga kesehatan.
4: Oh siap, ini... pokoknya kalau itu mah, pokoknya kalau itu nggak lupa busu.
0: Busu Pendi aja kemarin tuh tiba-tiba sakit tuh tenggorokan tuh.
4: Waduh, karena banyak gorengan kali ya. Bau Mia nah. Bawa gorengan terus ya.
0: Di tahun ini Bau Mia nih memang kerjanya bau gorengan terus biasanya. Kok tahu busu?
4: Kok busu agak tahu? Kurangin ya gorengan.
0: Busu mau minta lagu apa nih sore ini busu?
4: Kok nggak keluar di ini?
0: Di mana? Di mana? Di mana? Ada.
4: Nah, tadi itu nggak muncul loh.
0: Oh, nggak muncul. Ya sudah nih, busu Pendi bacakan. Ini yang tersisa ya, nih.
4: Aja.
0: Yang tersisanya ada Terpesona dari Sri Devi, Karmamu dari Indi Gunawan. Kuberikan bahuku.
4: Udah Terpesona aja deh, Terpesona.
0: Terpesona. Ya. Siap. Salam sapanya busu, silakan.
4: Sapanya buat segalanya aja ya. Semoga selalu sehat, selalu amin. Dilancarin.
0: Amin.
4: Buat busu Pendinya sehat-sehat segala-galanya lah.
0: Amin. Ditunggu ya, nanti ke Samarinda, busu.
4: Siap pokoknya kalau tiketnya udah turun ya, busu.
0: Sekarang udah mahal busu yo.
4: Nah, kalo... itu busu makanya itu lagi tutup mata.
0: Tutup mata karena nolnya banyak benih tuh di belakang satu angka tuh.
4: Nah benar. Coba coba disuruh gelindingan satu busu.
0: Apa yang digelindingin?
4: Angkanya.
0: Dia bisa kalau digelindingin kenapain digelindingin?
4: Nah nggak bisa ya busu ya.
0: Itu sudah kurang jampi-jampinya sih.
4: Benar-benar ya udahlah nanti kalau ada waktu, kalau ada badan sehat, rezeki.
0: Amin.
4: Insyaallah kita sekeli jangan di Samarinda aja.
0: Betul.
4: Kalau bisa itu semuanya ya busu ya.
0: Betul. Jadi nanti busu Edo ke sini, ntar kalau saya ada duit nanti saya ke sana gitu.
4: Bus, cakep pokoknya kalau ke sini busu, pokoknya langsung datang ke Perompat Bandar Lampung, langsung disambut pakai kain tapis.
0: Waduh.
4: Terus sama sambal seruit.
0: Waduh. Busu. Udah jadi kayak bos besar aja datang ke sana.
4: Iya, ya buka busu.
0: Kenapa
4: kita
0: itu
4: jangan memandang orang itu karena bos baru bisa seperti itu. Enggak. Kalau di sini nih sama aja busu.
0: Wah.
4: karena cuma dudukannya aja yang beda gitu.
0: Betul. Jadi penasaran ini kayak mana kok disambutnya nih. Makasih banyak
4: Busu. Nah, gitu Busu. Ya udah Busu, makasih Busu ya.
0: Sama-sama.
4: Sehat terus Busu Pendi, sekeluarga sehat-sehat. Amin. Niat baiknya Busu Pendi sekeluarga semoga segera-segera dideketin.
0: Amin.
4: Terima kasih Busu. Assalamualaikum, tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ini ada dari Busu Edo di Bandar Lampung, karena ada yang sana ya. Ini Busu Pendi masih menunggu nih. Kalau yang satu dari Bandar Lampung, satunya lagi dari Palangkaraya. Biasanya si Dani sering rebut-rebutan buat bergabung bersama kami. Baik, langsung Busu Pendi senggol ke penelpon terakhir karena Deng Sanayo sebelum etam nelinga berbagi lagu dangdut pada Merian ini. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, ini dengan Busu Hamzah, apakah betul?
5: Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Oh, Busu Nasrun.
5: Iya.
0: Tetangganya Mbok Faridah ini.
5: Ah, betul.
0: Gimana kabar? Laman di gabungan.
5: Iya, alhamdulillah. Ya, selamat sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Amin, amin. Busu lagi apa di sana ini, Busu?
5: Ya, ini lagi. Apa dibilang tadi?
0: Lagi apa di sana nih Busu?
5: Iya, lagi istirahat Pak.
0: Ah, ada kelapan di ini. Kalau ada Busu Pendi mau minta.
5: Ah iya, boleh apa?
0: Jauh sekali mintanya sampai ke Palu. Busu Nasrun, mau minta lagu apa sore ini?
5: Hasil di format lagunya Bang.
0: Di sini lagu yang diformasi seempat Busu. Ada Karmamu dari Indi. Ku berikan bahuku dari Danang. Ku berikan bahuku.
5: Iya.
0: Siap. Ada salam sapanya silakan.
5: Ya, pertama-tama Bang Ladinya sambut tugas selalu ya bersama keluarga rumah. Terus setelah selesai kompak semuanya lah tanpa kecuali ya di alamat masing. Karena sore kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi karena yang sana yang sudah bergabung bersama kami. Dan untuk sesi interaktifnya sudah Busu Pendi tutup yuk pada Merian ini. Eta langsung saja nelinga, ada 6 lagu yang akan dipusingkan di sisa perjumpaan dalam program Dendang Merian. Tetap bersama kami dalam program Dendang Merian. Waktunya Eta dang dang dang dangdutan.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Kawan di sana, demikian perjumpaan Etam dalam program Dendang Merian. Dan tadi juga sudah ada yang gabungan melalui pesan singkat di WhatsApp kami bersama dengan Ibu Dava Kerandeng Senayo, yang tadi juga lagunya dari Nasar Seperti Mati Lampu sudah bersempat dipusingkan yo Ibu Dava. Selepas ini Kerandeng Senayo akan berkeliling menjelajah di berbagai daerah yang ada di Nusantara. Etam akan berkunjung kemana? Tetap bersama kami di RRI Perombak Samarinda. Masih ada satu lagu lagi karena di sana, lagu dari Sri Devi. Kalau untuk lagu Danang tadi ternyata masih belum sempat untuk terpusingkan yo. Namun mudah-mudahan di lain kesempatan bisa dipusingkan kembali. Tetap bersama kami.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Kebutuhan guru di Indonesia kini mencapai angka 498.000. Masalah kekosongan guru di banyak wilayah ini masih terus dipetakan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen akan meredistribusi kekurangan guru tersebut. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau disingkat dengan Dirjen GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani mengatakan masalah guru ini perlu ditangani segera. Masalahnya, saat ini masih ada sekolah yang memiliki kelebihan jumlah guru, sementara banyak sekolah lain justru sedang mengalami kekurangan guru. Ia memastikan kini ada pemetaan terkait redistribusi para guru untuk mengatur ulang sebaran para guru secara merata. Sebelum nantinya membuka rekrutmen untuk menyerap para guru non-ASN atau aparatur sipil negara yang sudah terdata di Dapodik per 31 Desember 2024. Setelah melakukan pemetaan redistribusi, ia mengatakan pihaknya baru akan menetapkan jumlah formasi guru yang dibutuhkan. Sementara itu, akan ada seleksi yang adil guna memberikan kepastian hukum dan jenjang karir 237.196 guru honorer atau non-ASN yang telah terdata dalam sistem Dapodik per 31 Desember 2024. Kemendikdasmen bersama kementerian dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik. Hal ini dikarenakan penetapan mekanisme seleksi hingga pengangkatan para guru non-ASN bukan menjadi ranah kebijakan Kemendikdasmen, melainkan Kemenpan RB. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
2: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
3: Ah, pele, maire wole, latu pak polisi.
2: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
3: Aduh mama sayangnya, napa ro, dua nala pak polisi deo kita.
2: Nah, itu kan ada juga yang merobos Bud.
3: Aduh, iwa mono obe aru, kau mak ede kode ke obe, demi kau de ke obe na, iwa do kau, raka polisi deo kau.
2: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
3: Oke, demi kaum bana, kileno lampu merah. Ma etrobos rewoke, ina iwa samal kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salahna, no polisi do kau.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

mendengarkan lagu dari Bengkulu, Barong Landong dari Anugrah Henderman. Etam dalam program Jelajah Nusantara hingga nanti merapat di 1 jam ke depan akan membahas seputar berbagai rekomendasi sport tourism di Indonesia karena Desna, bagi Desna sebagai pecinta olahraga. Tetap bersama kami di RRI Promosa Marinda, Suara Budaya Nusantara.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan hijau. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Krondeng Sanak, saatnya Etam berbincang seputar berbagai rekomendasi sport tourism di Indonesia untuk pecinta olahraga. Krondeng Sanak dalam program Jelajah Nusantara, tentu Indonesia sendiri memang terkenal dengan kekayaan pariwisatanya. Krondeng Sanak yo, termasuk wisata olahraga atau dikenal dengan sport tourism. Di hanya itu, Krondeng Sanak ini dapat memacu adrenalin dan juga menjadi olahraga yang menyehatkan. Nah, wisata olahraga ini digaungkan oleh para menteri pariwisata, di mana untuk mendorong para pemuda agar menghadirkan kegiatan wisata olahraga berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan ekonomi. Memang untuk meningkatkan suatu ekonomi di suatu daerah itu berasal dari yang pertama UMKM. Selain UMKM juga terdiri dari berbagai tempat wisata yang ada di daerah tersebut, Krondeng Sanak ya. Karena semakin banyak pengunjung yang datang dari luar daerah, maka akan dapat meningkatkan kualitas ekonomi di daerah tersebut. Yang pertama, Krondeng Sanak ini ada di Jawa Barat. Namanya golf di klub golf Bogor Raya. Bagi Deng Sanak yang ingin bermain golf sekaligus refreshing menikmati pemandangan, coba apabila nanti menuju ke Jawa Barat, ini bolehlah ke klub golf Bogor Raya yang di sana ini memiliki konsep garden course. Dengan konsep tersebut, jangan heran karena Deng Sanak jika menemukan beragam vegetasi tumbuhan dan sejumlah hewan. Dan uniknya karena Deng Sanak, klub golf Bogor Raya ini juga memiliki danau yang sering menjadi habitat bagi angsa, sehingga sangat menambah keasrian di tempat tersebut. Untuk rekomendasi selanjutnya, ini sangat cocok bagi Deng Sanak yang suka trekking, yaitu masih berada di kawasan Jawa Barat yang ada di hutan Hujan Sentul. Penggemar kegiatan trekking tentunya harus merasakan pengalaman jelajah di hutan Hujan Sentul, Bogor. Di hanya menawarkan suasana sejuk dan damai, di sana juga memiliki keindahan pemandangan hamparan sawah dan hutan pinus. Selain menjelajahi hutan pinus, Krondeng Sanak di sana juga bisa trekking ke Sungai Lewi Asih atau Goa Garunggang. Di hanya trekking juga, Krondeng Sanak bisa melakukan aktivitas lainnya. Bisa sepeda, kemudian glamping, bahkan nih Krondeng Sanak hanya sekedar menyantap makanan di lumbung padi sembari menikmati pemandangan di sekitarnya. Beralih ke kawasan Jawa Timur, di sana ada Kaliwatu. Deng Sanak bisa melakukan rafting yang menjadi salah satu wisata olahraga yang digemari banyak orang. Wisata air yang satu ini, Krondeng Sanak memang menjadi solusi untuk menantang adrenalin sekaligus untuk menikmati olahraga air. Di Jawa Timur, Deng Sanak bisa menikmati rafting dengan menyusuri Sungai Kaliwatu. Salah satu penyedia jasa rafting yaitu Kaliwatu Rafting ini menghadirkan berbagai jenis rafting, mulai dari trip yang panjangnya itu sejauh 7 km, kemudian ada juga 9,5 km, bahkan yang paling jauh ini 10 km. Tentu di tiap-tiap kejauhan tripnya ini akan memiliki sensasi yang berbeda-beda. Yang terakhir, Krondeng Sanak ini berada di Bali. Nah, bagi Krondeng Sanak yang suka diving atau belum pernah sama sekali diving, boleh apabila berkunjung ke Bali mencoba diving di Nusa Penida. Terlebih Nusa Penida kan terkenal yo Krondeng Sanak dengan biota lautnya yang sangat grecek di sana. Nah, di sana Krondeng Sanak bisa melihat indahnya karang, kemudian ada kura-kura, bahkan hiu di sana juga Krondeng Sanak. Bahkan jika Krondeng Sanak diving pada bulan Juli mendatang Krondeng Sanak hingga pertengahan November, Deng Sanak ini bisa melihat uniknya ikan mola-mola di Crystal Bay and Blue Corner. Nah, ada juga Manta Point, situs yang paling populer untuk melihat ikan pari manta sepanjang tahun. Jadi memang untuk biota lautnya di sana tuh ya, Krondeng Sanak itu sangat dijaga benih oleh pemerintah setempat. Demikian Krondeng Sanak seputar berbagai rekomendasi sport tourism di Indonesia untuk pecinta olahraga. Ini untuk informasinya busup yang dikutip dari laman travel.detik.com. Krondeng Sanak etan telinga dulu. Berbagai lagu yang akan busup yang disajikan pada meriahan ini ada lagu dari Bugis, Muacan Ringenga, kemudian ada Ancapi Badatang, dan juga Suarga Kone.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Lomba Cerdas Cermat atau disingkat dengan LCC, 4 pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat, menjadi perhatian masyarakat Indonesia karena Dewan Juri dianggap menyalahkan jawaban yang seharusnya sudah benar. Tidak hanya menyalahkan, Dewan Juri juga memberikan nilai minus pada kelompok yang benar. Salah satu yang merespons kejadian ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat dengan KPAI. Menurut Ketua KPAI, Aris Adi Laksono, hal ini perlu disikapi secara serius, hati-hati, dan berorientasi pada prinsip dasar perlindungan anak, khususnya kepentingan terbaik bagi anak. Aris menjelaskan, anak yang mengikuti lomba hadir untuk mendapatkan pengalaman belajar, pengembangan karakter, sportivitas, dan ruang aktualisasi diri. Ketika dugaan terdapat kesalahan penilaian atau perlakuan yang dianggap tidak adil, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa malu, kekecewaan mendalam, bahkan hilangnya kepercayaan anak. Menurut Aris, semua peserta harus memperoleh kesempatan penilaian dan perlakuan yang setara tanpa keberpihakan, dan penyelenggara dan dewan juri memiliki tanggung jawab moral dan pedagogis untuk memastikan proses penilaian berlangsung secara objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aris menegaskan, kompetisi pendidikan tidak boleh berubah menjadi ruang yang mempermalukan, menjatuhkan mental, atau mengabaikan suara anak. Oleh karena itu, KPAI mendorong agar penyelenggara dan dewan juri melakukan evaluasi terbuka dan objektif terhadap seluruh proses perlombaan, termasuk mekanisme penilaian dan validasi jawaban. Jika ditemukan kekeliruan, maka perlu ada klarifikasi dan pemulihan yang adil demi menjaga kepercayaan masyarakat dan kesehatan psikologis peserta yang cerdas dan cermat. Demikian Kabar Etam kali ini. Bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wolung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

dan menyajikan lagu islami dan jua tips islami. Sedangkan untuk dari menit ke 30 hingga nanti merapat di jam 7 malam, Busu Pendi akan menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara, dan Busu Pendi akan menyelingi dengan berbagai tips umum yang tentunya tips tersebut bisa diimplementasikan dalam kehidupan etam sehari-hari. Sembari menunggu kumandang azan maghrib Koranting Senak yang sesaat lagi akan berkumandang di jam 6:14 Merian, etam telinga dulu lagu berikut ini, lagu Sumaya, dan selepas ini akan ada lagu Ujianmu dari Udin Sedunia.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
4: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng Senabu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerondeng sana di program Zona Petang. Di sesi yang kedua, ini Bu Supendi akan menyajikan seputar tips bagi jemaah umroh mandiri agar tidak tersesat di tanah suci, lebih khusyuk dan demi mabrur. Secara hukum kerandeng sana, skema ini telah dilegalkan melalui Permen Hajj RI nomor 4 tahun 2025, di mana ini diizinkan jemaah untuk mengatur perjalanannya sendiri asalkan benar-benar bertanggung jawab penuh atas segala persiapan akomodasi dan keselamatan navigasi pribadinya. Ini ada beberapa tips, di antaranya pertama, pahami regulasi dan miliki rencana perjalanan pasti. Berdasarkan Permen Hajj nomor 4 tahun 2025, pasal 43 dan pasal 56 kerandeng sana, di mana jemaah umroh mandiri bertanggung jawab penuh atas segala pengaturannya dan diwajibkan memiliki bukti pembelian paket layanan, yaitu berupa akomodasi yang sah. Jangan berangkat tanpa kejelasan lokasi akomodasi. Kemudian yang selanjutnya, aktifkan paket roaming atau beli SIM card lokal. Tentu karena di sana akses internet di sana menjadi nyawa navigasi di sana. Pastikan Etam nih sudah mengaktifkan paket roaming internasional dari penyedia layanan seluler Indonesia sebelum berangkat, atau segera membeli SIM card lokal dari Arab Saudi. Di sana banyak pilihannya, karena di sana ada STC, ada Mobileye dan juga Zain setibanya di bandara. Yang selanjutnya, unduh aplikasi Nusuk dan peta offline. Aplikasi Nusuk nih karena sana menjadi aplikasi yang resmi dari pemerintah Arab Saudi yang wajib dimiliki untuk mengakses Raudhah dan area ibadah lainnya. Selain itu, unduh peta area Mekah dan Madinah di Google Maps secara offline. Peta offline tentu akan sangat menolong di sana untuk memandu arah pulang ke akomodasi, baik hotel dan sebagainya, ketika sinyal internet di area masjid sedang terganggu akibat kepadatan trafik massa di sana. Yang selanjutnya, selalu membawa kartu nama hotel atau business card. Nah, ini menjadi terklasik namun yang paling ampuh. Setibanya di lobi hotel, ambil beberapa lembar kartu nama hotel yang biasanya tersedia di meja resepsionis. Pastikan ada tulisan bahasa Arabnya karena di sana ya, agar apabila berjumpa dengan masyarakat Arab di sana, sidak ini bisa membacanya karena di sana. Jangan sampai untuk mengambil yang bahasa Indonesia, nanti tanya kepada orang Arab di sana juga bingung nanti, apa ini artinya karena di sana ya. Jika di sana tersesat dan kehabisan baterai ponsel, di sana cukup mudah hanya menunjukkan kartu tersebut kepada sopir taksi atau askar. Askar ini adalah polisi atau petugas keamanan di tanah suci untuk diantarkan kembali ke tempat akomodasi hotelnya. Yang terakhir adalah hafalkan nomor dan nama pintu atau gate masjid. Nah, Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi ini karena di sana memiliki puluhan hingga ratusan pintu masuk yang bentuknya nyaris sama semua. Dibiasakan karena di sana untuk masuk dan keluar melalui pintu yang sama agar tidak tersesat. Karena memang untuk masjidnya sangat besar jua yo. Misal contoh, catat atau nomor pintu misalkan di sana masuk melalui gate 79 King Fahd di Masjidil Haram, maka keluarnya juga nanti melalui pintu tersebut. Begitu juga kalau misalkan lagi di Masjid Nabawi, masuk dari pintu 338 maka keluarlah dari pintu tersebut juga. Menjadikan nomor pintu sebagai patokan memang akan sangat memudahkan di sana untuk memetakan jalan kembali ke hotel. Demikian karena di sana seputar beberapa tips umroh mandiri agar tidak tersesat di tanah suci, lebih khusyuk dan demi mabrur. Untuk informasinya Bu Supendi kutip dari laman liputan6.com.

biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Aduh, ini harga solar ini makin tinggi amaha nih keran deng sana. Jadi bagi deng sana yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari ini menggunakan mobil diesel, ini ada tipsnya nih agar lebih irit keran deng sana. Bahkan kalau dilihat dari lonjakan harga BBM diesel non subsidi pada Mei 2026, Dex Lite saat ini dijual dengan harga Rp26.000 per liter. Pertamina Dex sebesar Rp27.900 per liter, sedangkan untuk diesel premium milik SPBU swasta ini sempat menembus di angka Rp30.890 per liter. Nah, kondisi tersebut karena desa tentu membuat banyak pemilik mobil diesel mulai mencari cara agar konsumsi bahan bakar lebih efisien, terutama untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh. Jasin Stefanus, ini pemilik dari Provis Autolab, mengatakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap efisiensi BBM diesel ialah gaya berkendara pengemudi. Menurut Sida, karena di sana, mobil diesel modern dengan torsi besar pada putaran bawah sebenarnya diperlu sering diinjak gas terlalu dalam untuk mendapatkan tenaga. Sida mengatakan peningkatan efisiensi konsumsi BBM juga kerap ditemui pada mobil diesel yang sudah menjalani TUS atau Tuning Upgrade System Solution. Menurut Sida, peningkatan torsi pada putaran bawah ini membuat mobil dapat melaju nyaman tanpa perlu bukaan gas besar sehingga konsumsi bahan bakar bisa lebih diefisienkan. Selain gaya berkendara, kondisi komponen kendaraan juga dapat memengaruhi konsumsi BBM keran deng sana. Jasin ini memiliki contoh. Misalkan di salah satu mobil diesel yang ditangani, konsumsi solar sempat terasa lebih boros dan performa kendaraan di konsisten. Kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata keran deng sana penyebabnya ini berasal dari volume oil transmisi yang ternyata sudah berlebih. Kondisi tersebut nih membuat performa kendaraan terasa kurang optimal dan berdampak pada efisiensi bahan bakar. Karena itu, pemilik mobil diesel bagi di sana nih disarankan dia hanya fokus pada kondisi mesin, tetapi juga rutin memeriksa pelumas dan komponen pendukung lain, tentu konsumsi solar agar tetap efisien. Demikian keran deng sana seputar tips terakhir yang sudah disajikan dalam program Zona Petang seputar bagaimana cara agar mobil diesel etam nih lebih irit. Untuk informasinya Bu Supen dikutip dari laman otomotif.kompas.com. Keren deng sana, demikiannya perjumpaan etam dalam program Zona Petang, dan demikian juga perjumpaan etam dalam sajian Samarinda Marian. Sudah diterasa perjumpaan etam tersisa 9 menit lagi keren deng sana, sebelum deng sana nanti akan dikawani oleh Mbok Nita dalam sajian Samarinda Malam, tentu hingga nanti merapat di jam 12 malam. Bu Supendi pamit dari randengar deng sana, Bu Supendi juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan mengucapkan terima kasih banyak kepada deng sana yang selalu setia telinga RRI Perompak Samarinda, apalagi ketika Bu Supendi yang sedang ngawani deng sana pada hari ini atau di hari-hari lainnya. Bu Supendi pamit, sampai jumpa, selamat beraktivitas bagi deng sana yang pada malam hari ini sudah mulai menyiapkan liburan panjang ke randeng sana, karena Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru masuk lagi ya. Jadi selamat berlibur, selamat beraktivitas, selamat menjalani kebahagiaan ke randeng sana. Bu Supendi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Simo.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Oh, nasib galah nih. Baru jadi pengantin baru. Dah bawa leh mentuha pulang becari. Tersul hak dulu leh.
5: Burung merak burung pediman terbang ke jauh 1000 zaman.
4: Datang surat

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Krawandeng Sana Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai dibangun dengan wajah baru sebagai kawasan wisata alam dan budaya di tengah pembangunan pusat pemerintahan baru Indonesia. Di sela pembangunan infrastruktur, otorita IKN menyiapkan berbagai destinasi berbasis lingkungan yang diarahkan menjadi daya tarik wisata unggulan. Konsep wisata yang dikembangkan di IKN menggabungkan alam tropis Kalimantan dengan fasilitas modern. Kawasan ini juga disiapkan untuk wisata ramah lingkungan, retret kebugaran, hingga wisata budaya yang melibatkan masyarakat lokal. Di kawasan inti pemerintahan, otorita IKN juga mulai menyiapkan area glamping yang menyasar wisatawan yang ingin menikmati suasana alam tanpa meninggalkan kenyamanan fasilitas modern. Konsep ini menjadi bagian dari pengembangan wisata berkelanjutan di ibu kota baru. Selain wisata alam, sejumlah fasilitas penunjang juga tengah dikembangkan, diantaranya convention center, botanical garden, pusat kuliner, pusat informasi wisata, fasilitas kesehatan, hingga pusat kebugaran Nusantara. Untuk mendukung mobilitas wisata, otorita IKN menghadirkan aplikasi I Know yang memuat informasi destinasi wisata, layanan transportasi umum, serta panduan perjalanan digital bagi pengunjung yang datang ke kawasan IKN. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
4: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
5: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerending sana, selamat malam. Jumpa lagi dengan Mbak Nita ya di ruang dengar kita segalanya ya. Tentunya Mbak Nita akan ngawani kita segalanya dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026 dan juga tentunya sampai merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah di hari Rabu ini ya. Alhamdulillah cuacanya tuh setahun Nita gitu ya. Seyang Nita lewati gitu ya. Enggak ada hujan tapi ya di panas-panas benih juga gitu ya, karena siang tadi Nita di keluar rumah. Ya di rumah mah ngondok gitu ya. Ya alhamdulillah lah ya. Tapi kayaknya mun cucian tadi tuh ya kering-kering sedikit lah ya di. Maksudnya panasnya tuh di tapi terik tegak biasanya nih kerandeng sana. Nah, sekalian nak nih terlihat ya perkiraan cuaca etam nih, memang Kalimantan Timur hari ini tuh udara kabur berawan enggak terkerandeng sana. Untuk Samarinda sendiri memang jauh berawan ya dengan suhu 24 sampai 26 derajat Celcius aja gitu. Karena sana memang di tapi panas hari ini ya. Bahkan nih ya, Nita baru buka nih, bahkan di daerah kota nih Kendia akan diperkirakan hujan ringan nih Bu sembuh malam hari ini ya. Ya sambil Nita lihat ya dulu nih jam berapa kira-kira bakalan hujan ringan ya sebut sidan ya. Nah wah ini nih mun wayah ini alhamdulillah nih cerah karena di sana 26 derajat ya. Nanti kisaran pukul 20, 21, 22 di sini tuh akan hujan, tapi hujannya hujan ringan sih Bu Sombok ya. Semoga, karena Nita tadi habis nanam Bu Sombok, nanam tanaman. Nggak tahu juga tadi apa tuh, mudahnya aman-aman aja ya. Karena pertama kali juga merasain nanam tanaman. Ya tuh Bu Sombok, pokoknya di kawannya di beranda berita daerah dan Nusantara dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara tentunya dan juga nanti ada informasi ringan seputar kota Samarinda dan sekitarnya ngawani kita segalanya di malam hari ini mengingat besok hari libur ya, tanggal merah lagi. Walaupun besok biasanya itu siaran di ya tegaknya Nita menikmati tanggal merah besok deh. Ya tentunya etam juga akan dikawani lagu-lagu sambil menantikan azan Isya ya yang hari ini akan berkumandang insyaallah pukul 19.26 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan putar channel radio kita segalanya Bu Sombok ya, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
2: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Siang sekeran di sana deh teman-teman, kamu bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Beralih informasi pertama, di beranda malam hari ini kerandeng sana tingginya kebutuhan masyarakat nih terhadap pelayanan pembuatan paspor. Akhirnya mendorong pemerintah Kabupaten Pasar untuk mempercepat rencana pembukaan kantor pelayanan imigrasi permanen di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Pasar. Di mana selama ini juga pelayanan paspor di wilayah paling selatan Provinsi Kaltim ini tuh masih dilakukan secara terbatas, yaitu hanya satu kali dalam sebulan. Kondisi ini juga sering dikeluhkan oleh masyarakat gitu ya, di mana kuota yang terbatas dan jauh waktu pelayanan yang belum mampu mengakomodir tingginya jumlah pemohon, sehingga warga nih harus nunggu lebih lawas lagi gitu, atau mengurus paspornya langsung ke Balikpapan dulu, gak tuh kerending sana. Nah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasar, Toto Ifrianto nih mengatakan, misalnya pemerintah daerah nih sebenarnya telah merencanakan pelayanan paspor dilakukan lebih dari satu kali dalam sebulan. Keterbatasan tersebut juga bukan disebabkan kurangnya perhatian ya terhadap kebutuhan masyarakat, tapi sebenarnya lebih ke menyesuaikan kondisi anggaran dan operasional pelayanan dari pihak imigrasi Balikpapan yang datang langsung ke pasar untuk memberikan layanan. Meski begitu, PMK Pasar ini memastikan tetap berupaya untuk mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat ini bisa lebih maksimal. Sida juga menekankan Bupati Pasar ini sendiri juga telah memberi perhatian serius terhadap rencana tersebut, dan pihak imigrasi Balikpapan ini telah menyampaikan surat dukungan terkait pembukaan kantor pelayanan di Kabupaten Pasar. Untuk saat ini, DPMPTSP Pasar juga sementara mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang agar pelayanan imigrasi permanen dapat segera direalisasikan. PMK Pasar juga berencana melakukan pergeseran anggaran untuk membantu memenuhi kebutuhan fasilitas yang diperlukan juga. Dan Sida juga berharap akhir tahun ini nanti pelayanan imigrasi di Kabupaten Pasar ini dah kawal berjalan setiap hari kerja mulai Senin sampai Jumat ya, sehingga masyarakat nih tidak lagi bergantung pada jadwal pelayanan bulanan maha. Nah, ini informasi pertamanya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, keren di sana. Beralih informasi terakhir, keren di sana ya, di mana pemerintah Wahine itu jual lagi menyiapkan skema baru distribusi bahan bakar minyak atau BBM subsidi supaya lebih tepat sasaran nih, Bu Sombo. Jadi salah satu langkah yang lagi dibahas ini adalah pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi atau biosolar berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau cubic centimeter atau cc. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudhani mengatakan misalnya aturan ini tuh lagi disiapkan melalui revisi Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Dimana menurut Sida Krending Sana yo, pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin berpotensi menghemat konsumsi subsidi hingga 10-15% dari total volume penyaluran nasional. Nah, meski masih berstatus BBM subsidi, tentunya pemerintah nih ingin memastikan distribusi Pertalite dan biosolar ini lebih tetap tepat sasaran lagi, jadi dinikmati oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mampu, gak tuh kerandeng sana. Nah, ini atau informasinya kami kutip dari laman Instagram Kabar Samarinda underscore official, di mana ya semoga pembatasan itu ndik membatasi etam gak tuh ya, dan juga mensejahterakan masyarakat, intinya ya sebagaimana harapan etam segalanya, Bu Sombo ya, bahwa segala peraturan pemerintah yang tetapkan di Indonesia ini semoga selalu berdampak positif kepada masyarakat dan menjunjung tinggi kenyamanan etam segalanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, atau menjadi akhir juga kebersamaan kita di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Malam hari ini akan ada Beseprah setelahnya ini ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, pemerintah Kabupaten Kutai Barat mulai menyiapkan langkah untuk mengatasi persoalan BBM subsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat, mulai dari antrian panjang hingga stok biosolar yang cepat habis di sejumlah penyalur di Kutai Barat. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat, Uji Rinjani, mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran dan serapan kuota BBM subsidi sebelum mengusulkan tambahan kuota ke BPH Migas. Sedap menjelaskan kuota biosolar subsidi untuk Kutai Barat saat ini sekitar 7.200 kiloliter per tahun, namun di lapangan kebutuhan masyarakat dinilai terus meningkat sehingga antrian di sejumlah titik penyaluran masih sering terjadi. Sebagai solusi, pemerintah akan melakukan pendataan ulang terhadap seluruh penyalur biosolar subsidi di Kubar, termasuk memastikan kuota yang sebelumnya dimiliki penyalur yang tidak lagi aktif dapat dimanfaatkan kembali. Selain evaluasi kuota, Sida Jua mengatakan Pemkab Kubar juga mendorong penambahan titik penyalur agar distribusi BBM subsidi tidak menumpuk di satu lokasi saja. Menurutnya, selama ini masyarakat lebih banyak membeli di penyalur tertentu sehingga menyebabkan antrian panjang dan memicu keresahan warga. Pemerintah juga meminta penyalur lebih mengutamakan masyarakat umum dan membatasi pembelian berulang oleh pihak tertentu agar distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Inilah sirine pemadam kebakaran. Jika kita pengendara, menepi dan berilah jalan pada mereka.
3: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
2: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
4: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, kerending sini kita lanjut di Beseprah Berkisah seputar budaya daerah, di mana malam hari ini kita akan bahas seputar pakaian adat Bali, kerending sana, di mana memang Bali ini terkenal benih gitu ya. Agak intermezzo sedikit suara Mbak Nita ya. Bali ini enam tahu ya, salah satu pulau yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara dan menjadi primadona pariwisata Indonesia tentunya, yang kaya akan keindahan alamnya, seninya, budayanya unik gitu ya. Termasuk pakaian atau baju-baju daerah khas Bali tentunya, yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat Bali yang memang beda ya, menatap dari daerah sini gitu ya. Di mana di sana tuh lebih kental untuk

sudah tuh menggunakan pakaian adat sehari-harinya tuh sampai wayah ini gak tukeran di sana, karena ternyata pakaian adat daerah Bali itu ternyata bervariasi benih gitu. Walaupun menetap melihat TG, oh iya baju Bali gitu, TG itu mahal, tapi sebenarnya tuh ada di mana masing-masing daerah di Bali juga punya ciri khas dan juga ornamennya masing-masing, di mana hal ini juga tuh berdasarkan kegiatan atau upacara adat, jenis kelamin, status sosial dan juga umur gitu ya. Dan malam hari ini kita akan berkenalan nih dengan satu-satu baju adat Bali gak terkeran desa nak ya, di mana dia temakan bahas setelah yang tidak lewat satu ini ada lagu dari Dayak.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondian sanak, busu, mbok, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lanjut ke rendeng Sanaya, jadi jenis pakaian adat Bali yang pertama adalah kebaya Bali, di mana ini tuh namanya juga kebaya gitu ya, dipakai oleh perempuan-perempuan Bali. Dan kebaya Bali ini sebenarnya bisa dibuat dari berbagai jenis bahan, namun menambahkan renda ya adalah salah satu favorit para perempuan Bali. Dan biasanya juga kebaya Bali ini akan dikenakan dengan korset. Korset ini juga umumnya tuh dikenakan di bagian bawah dan dipakai oleh perempuan Bali yang lebih tua. Umumnya warnanya juga beragam dan cukup mencolok mata gak tuh kerandeng sana, karena memang kebaya Bali itu identiknya dengan warna-warna cerah. Warna-warnanya cerahnya itu juga tuh punya makna gak tuh keren di sana, dimana menggambarkan keceriaan sekaligus keanggunan perempuan di Bali. Dan masyarakat Bali juga punya banyak benih ya upacara adat dan juga keagamaan sida gitu ya, mulai dari upacara yang sifatnya memang suka, duka, bahkan keagamaan juga. Makanya tuh hak kebaya ini jadi salah satu pakaian yang penting benih dalam kehidupan perempuan di Bali. Nah, misalnya atau mengikuti upacara adat yang bersifat suka, biasanya perempuan Bali itu menggunakannya warna-warna kebaya yang cerah. Dan untuk upacara adat yang duka itu tentunya yang berwarna gelap, karena memang warna gelap itu identik ya dengan rasa sedih atau busuk embok. Dan sida juan dia akan menggunakan riasan ataupun menyanggul rambut sida gitu ya. Selain karena memang upacaranya bersifat kesedihan jua, sida juan dia punya waktu gitu untuk mempersiapkan penampilan gak tubuh sembo. Jadi selain upacara adat juga, kebaya ini sendiri digunakan oleh perempuan Bali untuk kegiatan keagamaan juga. Misal aja kan di sana tuh mayoritas adalah masyarakat Hindu Bali ya, yang pergi ke pura gak tukeran di sana. Dan selanjutnya setelah kebaya Bali ada juga baju safari. Nah, mun misalnya perempuan yang menggunakan kebaya, masyarakat pria Bali mengenakan baju safari. Baju safari ini sebenarnya secara terlihat itu sama tege kemeja pada umumnya, tapi baju tradisional ini tentunya punya makna yang mendalam jua, di mana setiap pria di Bali yang mengenakan baju safari ini harus tetap menjaga kebersihan, kerapihan, dan kesopanan kerandeng sana. Karena kemeja safari ini umumnya warnanya putih ya, dengan kerah dan jua kancing, ada saku jua di bagian dadanya, di bagian bawah gitu. Dan warna putih pada baju safari ini tentunya melambangkan kesucian dan kesakralan, di mana ada maknanya juga gitu ya, di mana supaya masyarakat pria Bali ini bisa selalu menjaga kesuciannya. Dan baju adat ini biasanya akan dikenakan pada acara-acara adat dan juga keagamaan. Dan selain itu ya, baju safari ini umumnya akan digunakan dengan kamen. Kamen ini adalah selembar kain yang berguna untuk menutupi tubuh bagian bawah. Menetap kau lihat gitu ya, kamen ini tuh bentuknya mirip sarung busumbo, tapi kamen ini biasanya dibuat dari kain berbahan tipis. Dan biasanya pria Bali itu akan gunakan 2 lembar kain untuk menutupi tubuh bagian bawah sida.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Ya keren di sana. Yang terakhir ya ada yang namanya Payas Agung. Payas Agung sendiri ini adalah biasanya dipakainya waktu upacara pernikahan atau potong gigi. Dan pakaian ini tuh punya kesan mewah dan spesial ya. Jadi Payas Agung ini ditujukan untuk berbagai aktivitas. Dan Payas Agung ini biasanya dikenakan bersama dengan mahkota yang menjulang tinggi dan kain dengan berbagai warna yang dipakai oleh pengantin perempuan. Dan selanjutnya aja ada Payas Madia. Payas Madia ini agak dikit beda dengan Payas Agung, di mana Payas Madia ini lebih santai ya. Jadi pakaiannya itu bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari, di mana Madia sendiri punya arti itu menengah, gak tuh keren dari sana. Dan selanjutnya juga ada Payas Alit yang biasa juga memang dikenakan dalam aktivitas sehari-hari juga. Payas Alit jauh lebih sederhana juga nih dibandingkan dengan Payas Agung dan Payas Madia. Kata Alit sendiri tuh juga punya arti kecil sehingga memiliki makna sederhana atau tingkatan yang paling kecil juga. Dan biasanya Payas Alit ini untuk pria bisa mengenakan baju safari atau baju koko dengan penutup kepala udang, dan masyarakat Bali biasanya tuh memakai Payas Alit untuk keperluan ibadah ke pura. Nah, itu keren di sana. Sebenarnya masih banyak ya, tapi keterbatasan waktu etam. Jadi sampai di sini dulu kebersamaan kita di Besaprah berkisah seputar budaya daerah. Dan di mana informasinya kami kutip dari laman website gramedia.com. Selanjutnya akan ada seperti biasa ya, ada drama legenda dan juga musik dan informasi Kutai ya, karena malam hari ini Busu Ipai belum bisa membersama kita segalanya bersama Mbak ya. Insyaallah di minggu hadap si Dekawa membersama Etam. Jadi dengan Mbak Nita dulu malam hari ini di pantas Kutainya sorangan ya Busu Mbak ya. Jadi tetap bersama kami di Radio Pro 4 Samarinda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di... Suara Budaya Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawanding sana, pemerintah kota Balikpapan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman atau Disperkim kembali melanjutkan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2026 ini di kota Balikpapan. Saat ini proses program tersebut masih memasuki tahap verifikasi calon penerima bantuan sebelum nantinya ditetapkan melalui surat keputusan atau SK Wali Kota Balikpapan. Kepala Disperkim Kota Balikpapan, Raffi Yudin, mengatakan tahun ini program bedah rumah ditargetkan menyasar sebanyak 100 unit rumah yang tersedia di 6 kecamatan di Kota Balikpapan. Sidam menjelaskan setiap rumah yang masuk program bedah rumah akan menerima bantuan sebesar 30 juta rupiah. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Balikpapan yang rumahnya dinilai tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan. Menurut Raffi Yudin, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi rumah calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Program bedah rumah tersebut lanjutnya tidak hanya mengandalkan anggaran dari APBD Kota Balikpapan. Pemerintah juga terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dukungan dari program Corporate Social Responsibility atau CSR, bantuan pemerintah Provinsi Kaltim hingga pemerintah pusat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Udah, kamu cie, kayak ayam pop yaudah.
3: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.
4: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
5: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
6: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
7: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, saatnya kita simak bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Puntianak. Tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.
2: Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Di daerah Berau ada dua etnis yang terkenal sebagai penduduk asli, yaitu suku Dayak dan suku Banua. Di Berau ada sosok makhluk yang sangat ditakuti oleh penduduk asli Kabupaten Berau, terutama yang beretnis Banua. Makhluk itu bernama Puntianak. Menurut kepercayaan setempat, Puntianak adalah sejenis hantu wanita yang menghisap darah bayi yang baru lahir dan perempuan yang habis melahirkan. Sebelum dia mendekati korban, terlebih dahulu dia merubah wujud menjadi hantu. Biasanya, perubahan wujud dilakukan di tempat sunyi dan tersembunyi. Karena jika rahasianya diketahui orang, dia akan celaka. Karena penduduk yang mengetahui hal tersebut akan membunuh siluman itu. Seperti apa kisahnya? Inilah drama legenda Puntianak. Pada zaman nenek moyang dahulu, di desa Gunung Sindang yang terletak di tepi Sungai Segah, hidup sebuah keluarga, sepasang suami istri dan seorang anak perempuan yang bernama Rindu. Rindu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Selain cantik, perangainya halus dan menawan hati. Selain itu, ayah Rindu terkenal atas kelihaiannya membuat topi yang berdaun lebar, terbuat dari daun nius, sejenis daun rumbia atau kelapa, dan rotan yang lazim dibuat tudung. Tudung di daerah ini adalah sejenis topi dengan tepi lebar, berguna melindungi si pemakai dari hujan dan panas matahari. Tudung yang rapi dan halus dibuat secara khusus untuk digunakan dalam upacara adat dan seni budaya. Pada suatu hari, masyarakat desa Gunung Sindang Tengah melakukan upacara ritual di Sungai Segah. Pada waktu itu, Rindu menjadi pusat perhatian bagi anak-anak muda.
3: Ayah, Rindu malu dilihatin orang-orang.
4: Mereka kagum dengan kecantikanmu, Nak.
3: Iya, tapi Rindu malu jadi pusat perhatian mereka ya.
4: Ya sudah, setelah ayah selesai melakukan upacara ritual di Sungai Segah, kita pulang ya.
3: Iya, ayah.

0: ini? Kenapa kencang sekali, Ayah?
1: Ayah juga tidak tahu.
0: Rindu takut, Ayah.
1: Sini, jangan jauh-jauh dari Ayah.
0: Ayah, tutup Rindu, Ayah.
1: Jangan dikejar. Nanti kita cari setelah angin berhenti.
2: Ayah, kemana lagi kita cari Tudung Rindu? Kita sudah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu.
1: Sabar ya, besok kita cari lagi ya.
2: Rindu nggak mau pulang kalau belum ketemu. Tudung itu sangat berarti buat Rindu ya.
1: Begini saja, bagaimana kalau Ayah buatkan lagi?
2: Ayah, Rindu nggak mau. Rindu mau Tudung Rindu kembali.
1: Iya. Tapi sampai kapan? Kan tudungnya nggak ketemu.

0: lagu ini.
1: Iya, sama-sama.
2: Sebagai tanda terima kasih, ini ada kolong emas untukmu. Terimalah.
1: Saya sangat berterima kasih atas hadiah yang Bapak berikan. Tapi sebenarnya jika boleh, saya ingin mengajukan satu permintaan.
2: Permintaan apa itu?
1: Sebenarnya saya tertarik dengan Rindu. Apa boleh saya mengenal Rindu lebih jauh, Pak?
2: Rindu, apakah kamu tidak keberatan dengan permintaan Mat Atang?
0: Ayah, Rindu tidak keberatan.
2: Baiklah.

0: Rindu, sudah cukup lama kita mengenal satu sama lain. Apakah kamu tidak ingin kita menikah?
1: Sebenarnya, jujur, aku ingin sekali menikah. Dan aku juga merasa kita ada kecocokan.
0: Kalau begitu, kapan aku bisa bertemu orang tuamu untuk menyampaikan niatan kita ini?
1: Bagaimana minggu depan saja? Karena saat ini ayah masih sibuk di ladang.
0: Baiklah, aku akan persiapkan sebelum bertemu dengan ayahmu.
1: Tapi untuk menikah, pastinya kita akan mengundang dua desa, Desa Gunung Sindang dan juga Desa Tapian Laung.
0: Benar juga ya. Nanti pasti pesta peringat kita akan ramai sekali. Kemudian kita juga harus mengikuti tradisi yang ada.
1: Iya, aku tahu. Setelah menikah, pengantin harus tinggal serumah dengan mertua masing-masing secara bergiliran selama seminggu kan?
0: Ya benar. Walaupun sebenarnya jarak dua desa ini jauh, harus melewati hutan dulu.
1: Tapi apakah tidak ada jalan yang bisa membuat kita sampai lebih cepat ya?
0: Coba nanti kita minta bicara dengan para tetua desa. Apakah ada jalan yang bisa menyatukan dua desa ini?

0: Suamiku, kamu sedang apa?
1: Ini, membuat kursi untuk kamu. Kenapa kamu belum istirahat? Kan lagi hamil, harus banyak istirahat.
0: Sebenarnya aku pengen makan ikan lele. Sepertinya ini bawaan dari bayi kita.
1: Ya sudah, kalau gitu aku pergi ke sungai dulu ya, buat mencari ikan lele. Semoga hari ini aku bisa menangkap ikan lele. Wah, umpanku ditarik. Akhirnya ikan lelenya sudah dapat. Waktunya aku pulang. Wah, aku harus bergegas pulang.

0: Rindu! Rindu! Di mana kamu? Cepat kemari.
1: Iya, sebentar.
0: Istriku, coba lihat. Aku membawa bayi perempuan.
1: Bayi? Bayi siapa ini? Di mana kamu nemukannya?
0: Jadi kemarin, karena hujan, ikan lele yang aku tangkap tertinggal di perahu. Saat aku ingin mengambil ikan itu, malah bayi perempuan ini yang di tempat ikan ini. Jadi bayi ini harus kita apakan ya?
1: Bagaimana sekarang kita rawat saja bayi ini? Lagian kita juga tidak tahu ini bayi siapa. Kasihan kalau kita biarkan.
0: Baiklah istriku.

0: Tidak terasa anak laki-laki kita sudah besar ya.
1: Iya benar. Anak perempuan yang kita temukan waktu itu juga sudah besar. Tapi aku merasa ada keanehan yang terjadi.
0: Maksudnya keanehan seperti apa?
1: Menurutku mereka berdua tuh sepertinya menjalin hubungan.
0: Hah, perasaanmu saja itu.
2: Ayah, ibu, ada yang kami ingin bicarakan.
0: Ya, ya, ya. Sini, sini masuk.
1: Mau bicara apa kalian, nak?
2: Begini, ayah. Selama ini saya dan adik menjalin hubungan cinta. Dan kami berdua berniat untuk menikah. Kami berharap kalian merestui kami.
3: Apa? Kalian berdua? Tidak mungkin. Kalian tidak boleh menjalin hubungan, apalagi sampai menikah.
2: Anakku, kalian ini kan kakak dan adik. Mana bisa kalian menikah, nak? Kenapa tidak bisa, Bu? Kami berdua saling mencintai. Kami ingin menikah.
3: Ayah bilang tidak bisa, ya tidak bisa.
1: Sabar suamiku, sabar. Anakku, kalian harus dengarkan ayah kalian.
3: Kalian tahu ya, perkawinan saudara seperti ini ditentang oleh masyarakat. Maka pernikahan ini tidak mungkin dilakukan, karena hal itu melanggar adat dan agama.
1: Betul apa yang dikatakan ayahmu. Pernikahan ini tidak boleh dilaksanakan, nak.
2: Terserah ayah dan ibu saja. Pokoknya kami berdua akan tetap menikah, mau direstui ataupun tidak.

0: Karena pernikahan ini ditentang, mereka berdua pun nekat untuk lari dari kampung. Mereka pun menikah dan tinggal di dalam hutan. Sebenarnya, mereka berdua berasal dari manusia jadi-jadian. Mereka berkembang biak sebagai makhluk jadi-jadian yang lazim disebut hantu. Konon, makhluk jadi-jadian tersebut satu persatu meninggalkan kediaman mereka, bergaul dengan manusia biasa. Menurut kepercayaan masyarakat Berau, hantu yang asli sudah tidak ada lagi. Mereka sudah berbaur dan menikah dengan manusia biasa. Sampai sekarang, masih banyak etnis Berau yang percaya akan adanya hantu Puntianak. Mereka berasal dari keturunan manusia jadi-jadian. Puntianak adalah sosok perempuan. Pada siang hari, mereka berwujud sebagai manusia biasa. Apabila ada wanita yang akan melahirkan, mereka mengubah diri menjadi Puntianak. Datang ke tempat bayi lahir dan menghisap darah bayi dan ibunya. Drama legenda Puntianak, produksi RRI Samarinda.
1: Ya, keranda sana sudah kita dengarkan bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Puntianak. Selain ini akan ada musik dan informasi budaya Kutai dengan Mbok Nita tentunya ya, karena Bu Suipai malam hari ini berhalangan hadir. Kita mendoakan ya minggu depan semoga keamanan kita segalanya lagi bisa Mbok ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

majemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
1: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula, tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
4: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang sana. Lanjut asam di musik dan informasi budaya Kutai tentunya udah dikawani ya dengan sajian lagu-lagu Kutai atau malam hari ini. Tentunya Mbak Nita tadi dah carang jua menita malam hari ini sorangan maha ya, karena Bu Sipai masih ada kegiatan berhalangan hadir malam hari ini. Insyaallah sidakan ngawan atau menggalanya lagi di minggu hadap. Ya keren yang sana, karena Nita sorangan tegiknya Eta membahas tentang hal-hal seperti biasa ya, berdasarkan mbah mbah Google gak tau keren yang sana. Nah Nita nih malam hari ini ndak membahas seputaran naik ayun nih Bu Sembo. Bagi kita segalanya yang tahu bagaimana tradisi naik ayun nih kawat utama ya, Nita buka dah jalur teleponnya ya, bisa di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp Jokawa di 0811-5819-984. Nah, salah satu budaya yang terkenal dari masyarakat Kutai ini yaitu upacara menyambut kelahiran seorang bayi, di mana upacara kelahiran ini juga ya masih erat kaitannya dengan upacara kehamilan, di mana upacara kehamilan sendiri juga rangkaian acaranya tuh dimulainya tuh tulak kandungan etam tuh masih usia 3 bulan, 5 bulan, kan juga 7 bulan gitu. Nah beda dengan upacara kehamilan yang dah jarang dilaksanakan gitu ya, upacara kelahiran ini masih sering nih diselenggarakan nih menurut artikel yang kita kutip ya oleh masyarakat Kutai di Kedang Ipil. Keren yang sana nih, benar nih warga Kedang Ipil masih menyelenggarakan upacara kelahiran ini kan Ndik, boleh tama ya. Di mana menurut adat lawas juga tuh Bu Sembo, upacara kelahiran ini tuh berlangsung selama 15 hari dengan beberapa tahapan juga. Di antaranya tuh ada tahapan memberi nama ya waktu bayi itu lahir, lengsang sanderan dan tawar bentan di hari keempat, dan juga bepelas ulin di hari ke-16. Baru menjelang kelahirannya juga, suami atau pihak keluarga yang akan menyambut kelahiran ini akan menyiapkan peralatan untuk upacara kerandeng sana. Bagi Bu Sembo yang tahu ya, Nita salah carang kah nih lengsang sanderan ngentawar bentan nih kawah dipadahi Nita nih apa maksudnya nih yo, karena diingerti Nita nih kebetulan pelas ulin nih juga yang tahu ya tuh gimana boleh beritahu Nita nih yo. Di mana pun zaman dulu tuh Bu Sembo ya, proses kelahiran tentunya tuh dibantu oleh dukun beranak yo, sambil terus menerus mengucapkan memang atau doa gitu. Nah waktu bayi lahir tuh dukun beranak nih tentunya ya seperti SOP pada umumnya gitu ya, segera motong ari-arinya, habis itu membersihkan bayinya gitu ya. Nah untuk menjaga ibu dan bayi dari pengaruh roh jahat jua yang bisa tentunya mencelakakan sida gitu ya. Nah dinyalakan hatu suluh selama 15 malam gitu, baru diletakkan di ruangan tempat ibu dan bayi tidur. Nah suluh itu apa? Boleh juga daripada hianita ya. Ini banyak yang nih tahu nih ya, ya Allah bisanya orang Kutai ya, mohon maaf ya yang sesepuh yang nelingan Nita malam hari ini, mohon maaf benih. Kita sapa di telepon dulu nih. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Budaya persalam.
0: Iya Bu Amai. Apa nih, bisa jelaskan yang Nita padah tadi?
1: Andi bisa Mbok, aku Andi mengerti Mbok.
0: Oh Andi kah?
1: Iya.
0: Apa kita tahu tentang ini nih?
1: Iya, Ibu Sipai mah yang tahu tuh.
0: Leh, kita hak dulu mewakilkan, dia saya tanya Bu Sipai. Sudah lagi ada kesibukan jadi di kota mana nih.
1: Kemana Hasida? Ada
0: lagi ada, lagi ada acara pokoknya.
1: Lotok Beham gila di Kedang Ipil Mbak.
0: Tanya saya pulang. Dia kan tanya Bu Sipai ya.
1: Ini harap menditahu.
0: Ada lah. Kemai saya bacakan tuh beritanya, tapi diingat lagi dah hilang dah beritanya.
1: Apa dihapus?
0: Leh.
1: Jangan dihapus, dikabarkan.
0: Iya, ada tuh dah.
1: bubuhan luar tuh rame tuh kesana tuh. Dari luar-luar daerah terutama stasiun TV swasta. Banyak kesana. Stasiun radio-radio juga banyak yang kesana. Rompak dengan apa yang dikukar tuh. Nih kesana, ketawa aku dengari. Mungkin anu mungkin dah tahu gelanya mungkin yo.
0: Tahu juga saya yo.
1: Iya.
0: Lain wewenang saya dah ke situ samai.
1: Minta hak rekomendasi dengan pimpinan biar hak di jalanan di sana.
0: Mungkin dia hak tuh udah lewat juga tapi yo.
1: Belum nih, nonton Baham.
0: Oh, belum kah? Kenapa di sini nih 23 sampai 25 April?
1: Lewat berarti yo.
0: Hai, busu deh. Ngetes terus.
1: Erau mana nih tegaknya nih?
0: Iya tuh yang terbesar memang yang diliput tegaknya.
1: Cuma erau di da juga yang tegak berayun anak nih.
0: Iya. Tapi kita pernah lihat nih busu Amai.
1: Pernah berayun. Melihat.
0: Tuh tegak mana tahapan yang kita lihat tuh?
1: Iya tegak kita sebutkan tadi, Bang sudah.
0: Apa tuh apa nama suluh tuh apa lilin kah apa anu?
1: Suluh. Suluh tuh artinya supaya kada kena-kena yang gaib-gaib tuh nah.
0: Kan ini sebut si Datu juga buat jaga ibu dengan bayinya dari pengaruh roh jahat gitu dinyalakan suluh. Nah, suluhnya tuh apa suluh?
1: Prapen.
0: Hah?
1: Kemenyan.
0: Oh. Ya. Ini benehan kan ini?
1: Eh tanya ke dia dengan Bu Sipai.
0: Iya, tuh dia saya dinakai pulang.
1: Nah tuh
0: nah tuh pulang
1: yang kugawal tuh budaya etam tuh waktu memang kalau sukunya yo gawal juga melihat gawal juga menggali yang paling gawal beneh tuh dengan bubuhan raja tuh putri-putri kerajaan tuh udah melahirkan nah tuh gawal tuh melihat tuh acara sida tuh rame tuh itu maha aku senangnya tuh mbak.
0: Oh.
1: Iya tuh. Mungkin ada nih yang lain nih bisa menjelaskan lagi nih mbak. Aku nih di tapi berani aku menjelaskan nih.
0: Kenapa dikit nih berani? Kisahnya busu amai nih.
1: Hah?
0: Kisah maha.
1: Bukan kisah maha. Itu ada unsur mistisnya juga di situ.
0: Oh iya kah?
1: Ya,
0: pantas saja nih berani. Ya. Oh salah nah, berarti hak saya membahas nih.
1: Sendiri juga.
0: Endek jaya pengetahuan umum mah yang saya bahas nih yo.
1: Tapi rata-rata ngambilnya tuh sama dengan budaya Melayu. Amunnya budayanya kurang kedang ipil yang asli. Lain mbok. Beda sida tekniknya tuh.
0: Oh iya.
1: Masih ada unsur bla bla bla. Nah gak tuh. Ya, dah aku pamit ya.
0: Ya, besok. Makasih, ya. Besok sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mun bo sana ya pada tuh suluh tuh obor. Iya, tadi tenta nak carang obor tuh di ini, di tembus. Makasih ya Mbak Sanawiyah ya. Mungkin Mbak Sanawiyah juga boleh nih jelaskan ke Nita juga ya. Apa nih tadi nih? Lengsang sanderan tuh apa? Sanderan kah sanderan? Lengsang kah lengsang enggak tuh ya? Boleh di telepon ya Mbak Sanawiyah ya. Terus tawar bentan tuh gak apa? Pelas ulin tuh juga gak apa ya? Boleh ya. Mun kita tahu Mbak Sanawiyah ya beritahu Nita ini ya. Ya tuh kerendeng sana mungkin yang gak tama lagi kan dia etam terima dia etam nelinga dulu lagu-lagu lagi ya karena kan dia habis sama materi Nita nih mun dicarangkan segalanya ini. Ya tuh kerendeng sana etam nelinga belang hata dari Rabiatul Maulidah.

0: Upacara Nutuk Beham, sebuah tradisi gotong royong secara turun temurun masyarakat Kutai Kedang Ipil.
1: Nah, ini prosesinya ini dari awal 3 hari sebelum acara dimulai itu ada namanya perendaman padi pulut. Nah, saya tam pulut itu ketan, nah, direndam selama 3 hari, habis itu diangkat, lalu disangrai, ada penyangraian itu sampai dengan keadaan beras yang di dalamnya itu matang. Nah, kalau ketika didinginkan, kita disangrai itu di apa ditunggu itu tidak lengket, itu menandakan sudah matang. Jadi ketika sudah dingin itu dinaikkan ke ini namanya adalah jemoran, sekarang jemoran atau panggung. Di situ ditumbuk atau ditutup, namanya Nutuk Beham.
0: Nutuk Beham secara sederhana diartikan sebagai kegiatan menumbuk padi ketan yang menghasilkan olahan makanan yang disebut beham, yaitu padi muda yang disangrai lalu ditumbuk diolah dengan gula merah dan parutan kelapa. Makanan ini akan dinikmati setelah para dewa atau dukun bememang memanggil para leluhur untuk ikut bersantap sebagai wujud rasa syukur karena panen berhasil.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ke keren deng sana lanjut lagi dah pukul 22.08 waktu Indonesia Tengah. Lanjut ya. Tadi mendah dinyalakan suluh tadi ya selama 15 malam terus diletakkan di ruang di ruangan tempat ibu dan jabai ini tidur gak tuh ya. Nah, selama 3 hari 3 malam di tempat tidur ibu tujuh dipasang papan dengan kemiringan tertentu sebagai sandaran tidur supaya si ibu nih yang masih lemah tuh kawa cepat pulih tenaga si dage itu. Nah, setelah 3 hari berlalu dilakukan lengsang sandaran yaitu melepaskan sandaran tidur si ibu lalu dilanjutkan dengan upacara tawar bentan untuk memohon keselamatan bagi ibu yang baru saja melahirkan supaya tidak diganggu oleh roh jahat sekaligus juga ucapan rasa syukur juga ya atas kelahiran bayi Sida. Nah, terjawab seorang. Ini dari tadi pertanyaan Nita ya. Apa maknanya tadi tuh anlengsang sanderan? Ternyata dijelaskan sih dari jual sini ya nganjua upacara tawar bentan. Nah, habis itu pada upacara tawar bentan tadi tuh ya si ibu ini dibawa ke sungai gitu ya dan jua mun lagi turun ke sungainya tuh ibunya ini akan membawa tombak yang diikat dengan kain putih yang berisikan sesajian untuk penunggu sungai berupa keripik, pinang, beras, dan jua rokok. Nah, tombak itu tadi akan ditancapkan di pinggir sungai sampai berlangsungnya luput jegaan, yaitu upacara pemadaman suluh dan juga pengambilan tombak sebagai tanda penjagaan terhadap ibu dan bayi ini dah selesai. Nah, di hari ke-15 ya ada rangkaian terakhir juga dari upacara kelahiran menurut adat lawas yang disebut juga dengan upacara pelas alin. Nah, upacara ini sendiri adalah ungkapan rasa syukur dan permohonan keselamatan dan juga warga desa nih biasanya akan diundang dalam upacara

0: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
1: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula, tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Ya kurang di sana nih terasa sudah menunjukkan pukul 22 lewat 22 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu aja kebersamaan kita ya Bu Sumba ya. Mohon maaf ya informasinya agak-agak sedikit mahal begitu ya malam hari ini ya Bu Sumba ya, karena keterbatasan kita ya malam hari ini. Tentunya informasinya kami kutip dari laman website suara.com. Selainnya akan ada kesenian lamut dan berenggah, masih ada dengan Mbak Nita tentunya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah cara. Makasih banyak yang udah monitor telap pukul 21 tadi, dan juga makasih yang udah tamat ada Busu, Amai dan juga Mbak Sanawiyah ya, ngamani Mbak Nita malam hari ini. Atau menelinga lagu terakhir di musik dan info kutai malam hari ini, ada lagunya Busu Zul nih ya, Tingkilan Kaltim dengan Balik Papanku.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, Nak.
2: Oh iya, lupa Bu, maaf ya.
1: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
3: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Ya, kurang dari sana saatnya kita dengarkan Kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-95. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Kawan, sejaman patiang dia kabarkan. Rupanya patiang jengi pertelawa kawan, kadengannya patih langwang buana.

nyata gilingan basi. Wajar nyapat di gilingan basi kedengan nyapat di batu amparan. Kakang, apa-apa sopian? Wah, aku dengar kabar baik datang kemari. Oh, kalau ada kabar, bepadah, apa kabar? Artinya sebenarnya aku membawa kabar hendak dapat lemak raja ratu labur gangsa. Oh, jadi sampai hendak mendapat, aika hendak mendapat labur gangsa. Enggak, aku nak mendapat pelabur gangsa. Boleh, aku kabarkan pelabur gangsa. Kalau ada akhirnya keperluan, bisa dan. Ayo lekas sepian masuk menghadap ratu pelabur gangsa. Lalu hanya masuk amok. Dengan bersegera amok. Hanya tepatih duanya ngorak.

wajan makrajarat gangsa leburan gangsa. Paman Patih, apa kabar Paman Patih? Sampir datang di dalam negeri Masir Kraton. Jatuh pun beri bampan, membawa berita pun membawa kabar. Oh Paman, kabar apa Paman? Ayo kabarkan seterang-terangnya, apa kabar? Jatuh pun beri bampan, ulun pun membawa berita pun. Ini pun balai melega galuh pun hilang pun. Oh balai melega jading hilang? Inggih pun. Oh kabarat, kami dijaga. Jatuh pun sadang pun berjaga pun, malam jadi belang lang pun. Oh kabar binatang, apa kurang jaga dan Masir Kraton. Joko pun penjagaan pun di negeri Masir Kraton pun, tapi kada ketahuan pun, siap semuanya tekan artinya dius. Teguring pun beratan. Oh kabarat teguring. Inggih pun teguring pun. Oh, Pak Kudir pun jaga baik-baik. Dan pon peribam pon sadang juga pun dikerahkan. Lain desa pun ulun pun tompat juga pon. Jaga hati-hati juga pon. Tapi tak tidur pun kerah-kerahuan. Ah, kaparat. Apa, mon? Pantai gering besi. Hantu aparan. Dan pon peribam pon. Ayo, paman. Lakatnya, paman. Kita pergi ke sana, paman. Karena gini masyarakat ratuan. Ayo, paman. Lakas paman jadi pertelan, lang anak, ayo kita pergi ke sana. Inggih pon, menurut saja pon. Apa menonjutan? Jatuh pon beri pon kalau lihat pon, batas daripada utara Sakso pon, telapak pon 2 meter, lebar kanak 1,5 meter, telapak kau, ah kapar binatang. Ayo paman Patih, artinya jeling besi, lembahan pamparan. Diserahkannya negeri kota pon, lawan raja sayang sekali ya, disuruhnya

tatkala berdiri di paseban di alun-alun serakap tengah barat, si kut tunggal menadah jari kalam kayangan. Inya manja bot jempo amawot memuji-muji dewanya. Pelaburannya gangsa amalan patin yang sekalian sama berbarat tinggak terbang di awan di jumantara. Malayang-layang limaknya ngorang.

Raja pelabur gangsa semuanya tawa tunduk menyembah yang sekalian. Pelabur raja gangsa lalunya masuk mendapati lamaran tuanya. Jauh-jauhnya memberi hormat dengan lanya pada sigra. Wapanya ratu Prabu Dewa membalas selalu membalas. Nah, pelabur gangsa. Ah, kanjeng Rama, ada apa rapuh kanan kanjeng Rama? Pak, ini mah anak kakak tewasa nak kaya. Aku nak kan berjanji lo nikam semalam. Artinya kalau ada papa biar kapu kan dijamin lo nikam. Sudah pernah. Oh, kenapa Rama? Binatang baik pencil malah pencuntan. Inya belum tahu lawan pelabur gangsa. Lawan orang artinya di negeri. Inya belum tahu kanjeng Rama lawan ratu pelabur gangsa. Belum tahu tara tumbuh. Ah, gimana Rama bekasnya Rama? Periksa raka di pasir bendi alun-alun raka. Itu bekasnya telapaknya. Ayo, pempat deh. Inya beraja lawan dengan patihnya. Melihat bekasnya balai melega. Balai melega. Nyata terjabuk bekas jin parimambang. Ah, kapar binatang. Ayo, paman. Ini kan besi. Hatu amparan. Nyata empat-empat, paman. Ayo, lekas paman. Lukoi bekasnya. Hidrukan bekasnya, paman. Eh, paman pati jaga perjalan. Lang lakwana, jaga negeri Mesir. Ige, pan. Jangan khawatir pun jaga negeri Mesir pun.

kehilangannya istri, galus sari kumalas sari. Tantangannya lama di perjalanan kawan maklan jarak tulaburan gangsa. Nyatanya benar ke ujung benua lagi nampak garam basi. Wajahnya tuh pelabur gangsa. Oh, pamat pateh. Hati gilingan basi, hati pamparan. Jatuh pun berbeber. Oh, di sini paman kan lagi. Ini negeri apa paman? Ini pun kalau ada salah pengarannya negeri pagar besi lelangon. Oh, kapan binatang? Kurang negeri pagar besi lelangon. Pang artinya anak menjual hati lah. Tertimbang hati dari perang. Hati udah. Ayo, paman. Apa pikir? Jatuh pun berbeber mengiring pun. Oh, paman. Ayo, paman. Paman, kalau menjadi paman, kalau menjaga tangan padang dulu paman. Yang jalan Jumantara, awan tinggi, ulan jalan daratan. Hingga pang, ulan pergi ke Jepun. Jadi ulan lapan asli membawa kita terbang ke Jumantara kawan tinggi. Tapi yang jalan darat lah. Hingga paman. Ini jalan darat paman, ulan menjaga tangan padang lebar, padang luas. Kalau pang ada penyusulan ke di belakang hari. Hingga pang, menggiring ulan pang.

menjaga sehari dan malam arti dan demandak panglima yang sekalian. Sebab pengharapan dua orang pepecah perang merakuta benteng sasar tetap mendadak. Yaitu artinya panglima Ungkang lawan panglima Singa, itu pengharapan di sana. Yang beraja gajaga hanya tak yang dia kabarkan. Inya menjaga lakas ada telepon berbunyi. Ada telepon keseruan berkali lamut sudah datang nah. Demikian yang dia kabarkan kawan di dalam negeri pagarannya bersih.

malam itu artinya Raden Bujang Kasmaran. Waktu Bujang Kasmaran berjaga-jaga di pasaman di alun-alun, artinya terima istrinya nang tinggal di atas balai melaga. Bujang Kasmaran rasa kurang senang hati, artinya waktu turun, artinya pasaman ke alun-alun.

di atas balang melegadangan melegai. Apa orang siap tidur semuanya? Rupanya karena hius labur kansa semua pelabur gasa dik hesati mandar guna. Orang siap tidur semuanya rata di pasiban dia lon-lon. Wajah pelabur gasa, eh paman patih ini kan besi, hatu amparan, jatuh ampar pun beri pampan. Wah, paman, hotar pun kejubatar kau tinggi paman. Ini ulan paman, calendar pemahadang. Ini, pak, ayo aja pun. Jadi pelabur gangsa, jalan darat, takut disusul orang di pagar.

hujan, tang padang lebar, tang padang luas. Ianya mah kadang-kadang kalau ada nyala usulan. Patehnya malayang di Jumantara.

mambagam di awan tinggi. Rupanya kemudian pada malam itu kabut adap, artinya kacap sebentar di awan tinggi, haun penglihatan.

Oh, Panyaraden Bujang Raksi pada malam itu Panyaraden Bujang Raksi panas awak, artinya kada dapat tidur. Mang awal di pasiwa di alun-alun, lawan yangnya lobe anglok singa bungkar. Jatuh puan-puan, beri puan-puan, kenapa pun sampai kada gurikah? Nih yang rasa kada nyaman yang awak rasa panas yangnya. Ya dulu yang mengawal lawan sampai inggih puan, ayo aja pun sok mengawal puan.

rupanya lahatan melalui di negeri daerah negeri kota Pringga Jaya. Rupanya galuh ku malah sari terbangun. Ratan tabunganku malah sari merasa di orang terbang di awan di

jawan di cuman saya. Lalu nyangka lo sambil menangis tambah kuriah.

pendengar bersemangat, artinya panglima 40 pendengar. Jaga telinga, telinga Raden Hojang Rasik. Hojang Rasik diam. Hojang Rasik apa mesti benar, bunyilah lambatan suaranya. Itu mendengar ada suara. Suara gini menangis, menangis. Pak Kanjang Niang. Itu didengar suara Kanjang, suara bibit Kanjang Niang. Ini menyewa sedih hujan ke Semarang. Ternyata ini maling aku nenek, seputar jalanan. Eh, Niang lebay. Anglong singa buka. Niang lebay, Anglong. Bandara Gusti aparat itu. Ah, penjaga negara peringgap. Ulu naik ke atas melihat. Ini ternyata maling ini membawa. Artinya sedih.

0: tujung-ujung kakang dicu jemahnya.
1: Ujungnya kakang, dibawaannya kakang, mayang di mega mayang. Tubuh jangan nyarap seo, terang baik mendang, kawar bunyi memanggil asap pupunya. Imbanya menyerahkan lagi kota benua rajin, lengkap alat senjata, malu merasa di pasukan di alun-alun. Ujangnya raksinya, mengatakan kawan pelajaran maring dewanya. Ujang raksinya, mengatakan pelajaran pakaiannya, artinya labu jenggi. Sama perang jenggi, pakai jingping mabang, sakti jayak mandar guna, susah timang timan, sampai yudha. Imbanya mengatakan kawan di pasir bawah awan, sedangkan tangan baris kutunggal menadah cari kalang kayangan. Injak betinjak, betengong,

Kakak semakin terang pandang Raden. Ya tuh kakang, bujang kasmayan, uyung kakang badan oyon, uyun kakang awak, yang majing lucu jemajing. Rambai Raden mandang rupanya bujang menyarat si makadang dengan barasira. Bujang-bujang masih, hey, eh, kapar binatang, siapa kau? Rapat hilingan masih batu ampar. Hai, siapa? Ikam anak kemana membawa? Binatang balik pecir malam pecuntan. Jadinya rupanya pati batu amparan mandangakar dengan baris gila. Kakang, siling besi, hati-hati kakang gerikan besi. Ah, jangan khawatir nih. Ikam siapa wajah menahan? Artinya di sementara wajah menahan. Dia terhapun, lau kajak, lau pengarah. Ikam siapa perin menjadak kapu? Ah, kapar binatang kepala tahu. Aku kan dulu tinggal bujang rasa, kurang lagi tinggal jaya.

Patih Dua menjawab. Oh, kali kamu tak tahu. Aku patih hilangan besi, lah patih berwamparan. Raja kamu siapa? Oh, raja pula huruf kamsa. Negeri kamu, negeriku Hintra Mega. Ika malik kapal balik pejutan, ini bini, makhraja itu pelabur kamsa ini. Aku nak ambilnya. Kapatih kalau masih berjenang lagi orang peringkat kamu tidak boleh tahan.

Raden tidak makanya Raden bujang ngarapi. Wajarnya kalau si kakang, ya tu kakang bujang yakin tuyung, kakang dicuci mai.

Ujang Rasih terkenang pasannya lawan Wisnu Kalawijaya. Inya keingatan pasannya ka Wisnu Kalawijaya ka lawan yang anang bini-bini kumalas soja. Jangan barat segera Raden lama ngambilnya ka galuh tetap diubun-ubun.

kiri dan kanan. Lima tangan yang berkuriak patih. Punjang patih lapas. Coba-coba. Punjang raja punjang rasim gagah dan kalikan punjung-punjung di kesak teman terguna. Lapas akan mencoba. Coba. Lapas dia patih kalikan punjung-punjung ruang lanang-lanang walak gagah. Wah, ternyata kuat berlapasnya. Lalu diputarannya patih barat dua. Oleh raja punjangnya rasim. Limbak diputarnya patih barat dua. Dwimba takannya. Hampu takannya

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store. MHz. Suara budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
3: Mor, laporan bulanan udah kelar belum?
4: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
5: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya, Dir. Nanti gua kerjain.
3: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
4: Iya, Bu.
6: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gua pake nih.
7: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
8: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
9: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren, di sana kita lanjut di Brenggah malam hari ini tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut. Sudah ada lagu pembuka tadi dari Ali Akhsyar dengan Lelaki Pilihan. Tentunya Bu Sembo Nita undang, wes Nita aja untuk Tama ya di 0541727656 atau 736152 dan di WhatsApp di 0811581984. Kau juga tahu melalui Facebooknya Prom4 RRI Samarinda dan juga di live chatnya RRI Digital. Lagu kita malam hari ini ada Dialah Takdirmu dari Eri Susan, kecil cabai rawit dari Ligea, Berlian dari Inul. Kita nanti baca lagi ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Nek Ilas.
1: Iya.
0: Apa kabar Nek? Sehat?
1: Kabar baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Gak apa tuh Tenggarong.
1: Aku nggak tanya nih,
0: Ta. Kenapa ini?
1: Anu, Ta. Minggu yang lalu. Kan Gusti Ipai kan dia ada hadir.
0: Iya.
1: Itu siapa yang meninggal?
0: Bapak Sida, Nek.
1: Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Iya.
1: Aku tuh dengar sepintas lalu. Anu waktu itu kan, anu Bu Supendi itu kan migrain, siarannya di fokus.
0: Oh iya kah?
1: Migrain, sakit, ya kesian. Jadi ya siaran di fokus, jadi aku dengar tuh, apa ya sepintas lalu, jadi aku penasaran. Alhamdulillah, aku sudah tahu malam ini.
0: Nih malam ini sudah ada cara pulang nih Nek,
1: ya,
0: jadi
1: bahalang malam mungkin.
0: Tertiginya.
1: Tertigi malam. Habis ada orang Tuhan ya Tuhan.
0: Iya. Dan hak dia terima amal ibadah sidayo Nek yo, amin. Sama-sama ya teman doakan.
1: Berbela sungkawa juga.
0: Siap.
1: Mudahan hak sudah diterima di sisi Allah.
0: Amin.
1: Dilapangkan alam kuburnya.
0: Amin ya Allah. Ya,
1: itu mah doanya wa.
0: Nek. Siap, makasih Nek ya doanya ya. Ini ndak beri kos lagu nih Nek.
1: Lagunya apa dulu?
0: Ini lagu dangdut. Nita bacakan dulu kah?
1: Ya boleh.
0: Oke, yang pertama ada Dialah Takdirmu, Kecil Cabai Rawit, Berlian, Kumbang Bunga, Saat Bersamamu, Egois, Terbuai Asmara, Tilasan, Menuju Terang, Segenap Hati, Tajamnya Karang, Dilema Asmara, sama yang terakhir Terlalu Mencintaimu.
1: Yang tadi egois tadi.
0: Egois aja. Tadi aja siap, boleh.
1: Salamnya untuk Mbok Yuli, mudahan kita ingat masa Mbok Yuli.
0: Mohon
1: dengari Radio Pro 4. Sehat selalu, salam kangen selalu.
0: Iya.
1: Ya selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Mbok Reni juga sama. Busu Abdurrahim, Busu Rinjani, Busu Iis. Pokoknya busu-busu segalanya, mbok-mbok segalanya. Yang mana masih monitor. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Untuk nikahnya, terima

0: terus hari ini nih?
1: Beli ada mbak.
0: Ada ya. Panas ya hari ini ya.
1: Cuma kalau panas nanti bang.
0: Nanti ya. Nanti sepanas biasanya bu sih ya, agak-agak.
1: Iya.
0: Bauan dikit nih hari ini seharian. Alhamdulillah.
1: Hah? Bauan?
0: Bauan. Lapar tegaknya si Dani.
1: Lapar nih.
0: Coba hak tuh lihat di dulu bawah tudung udah dapat tuh.
1: Dia ada apa?
0: Baik hak tuh ya kita makan malam pulang.
1: Iya, kalau makan malam lo bahaya pulang.
0: Oh itu sudah ya
1: Allah. Makin bentong ke badan.
0: Ya Allah, Bu Suhaya nggak ya. Bergas lagi apa hak nih?
1: Egois.
0: Egois, tadi sama tegaknya ilas ya?
1: Iya.
0: Oke, ada siapanya?
1: Siapanya segalanya aja, Mbok. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Tadi habis keliling-keliling ke Pro 2 tadi kan. Ada Mbok Vera gitu.
0: Iya, bener.
1: Dengan kawannya tadi tuh.
0: Bener.
1: Iya, untuk Mbok Nita ya. Selamat bertugas saja. Makasih juga atas waktunya Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dua yang tamat tagihnya malam hari ini nih, Bos Mbok Galanya lagi sibuk kita kayaknya ya. Karena empa ini tanggal merah ya etam ya, mungkin lagi ada kesibukan di luar karena nih terasa hawa-hawanya nih lagi sepi gak itu nih. Nita sorangan gitu ya. Sihan ya ya. Lek bapayan dia mendak tama lagi boleh Bos Mbok ya tama ngawani Mbok Nita tentunya di berenggah malam hari ini ya. Tadi dah lagunya Nita sebutkan jua. Etam nelinga lagi hak dulu ya dengan Lesti, dari Lesti dengan Egois sembari menantikan Bos Mbok Galanya tama malam hari ini.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya keren, sana lanjut lagi di Brenggah. Nah, sudah ada Mbok Reni juga ya. Sebelumnya kita bacakan dulu yang tama di Facebook dari tadi. Ini ada Bu Sebelibis hadir lagunya yang nomor 11, Tajamnya Karang dari Melili. Siap. Terima kasih Bu Sebelibis ya. Kita sapa lagi Mbok Reni. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Mudayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa ya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita ini.
1: Oh, Mbak Nita, baru bangun tidur Mbak Nita.
0: Ya Allah, alhamdulillah nyaman. Iya, sehat aja Mbak Reni ya.
1: Sehat, tapi masih lemas ini, baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur sihannya sudah. Berarti langsung aja kita request lagu nih supaya cepat istirahat lagi ya.
1: Nggak apa-apa lah, isi absen di perempat bulan lagi. Bisa lagu apa itu Mbok?
0: Lagunya ada Dialah Takdirmu, Kecil Cabai Rawit, Kumbang Bunga, Saat Bersamamu, Terbuai Asmara. Kecil Cabai Rawit
1: biar
0: aja
1: pedes. Biar pedes.
0: Biar pedes, siap. Boleh, lagunya buat siapa Mbok? Salamnya juga.
1: Lagunya buat diri sendiri aja deh, gak ada yang spesial, Nanda.
0: Siap.
1: Walaupun gak suka yang pedes-pedes, gue biarin aja deh.
0: Siap. Yang penting kecil-kecil cabai rawit ya.
1: Oh, kecil-kecil cabai rawit ya, tapi pedes.
0: Karet dua ya.
1: Apanya-apanya buat berataan aja ya, karena Mbak Reninya baru bangun tidur.
0: Siap.
1: Begitu ya, abis isya tertidur Mbak.
0: Nyamannya nih baru temingat yo. Pas benih pulang ha.
1: Pas mau hanya kemarin itu kan lagu Melayu asli enggak. 12 bangun abis sudah.
0: Ya Allah.
1: Ada monitanya selamat tugas, kamu pilih kaca hatinya yang krecek, yang cantik, kamu bunga, kata burung banjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni, terima kasih. Selamat istirahat lagi ya Mbak Reni ya. Dan ada dua lagu trending sana yang di request Bu Sebelibis dan Jombor ini di kesempatan kedua ini. Boleh ya, yang gak tahu lagi boleh ditelepon, di WhatsApp, di Facebook, dan juga di live chatnya RRI Digital. Masih Mbak Nita tunggu ya. Lagunya yang ada juga masih Dialah Takdirmu dari Eri Susan, Kumbang Bunga dari Lesti, Saat Bersamamu dari Murni, Terbuai Asmara dari Aulia, Tilasan dari Weni, Menuju Terang dari Selvia Mas, Segenap Hati dari Evita Mala, Dilema Asmara dari Ical Dea, sama yang terakhir Terlalu Mencintaimu dari Melelida. Ya keren ya sana, karena masih kosong juga ya di telepon, di WhatsApp, dan segala lini lah pokoknya ya. Kita nelinga lagu ya, dikawani dulu dengan lagu Melili dengan Tajamnya Karang.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya keren, di sana udah pukul 23.43 waktu Indonesia Tengah. Yang gak tamu lagi masih boleh, masih kawai yo menjadi penelpon terakhir. Atau Nita cukupkan juga sampai di sini bisa. Ya keren di sana ya, dan Nita terasa waktu menunjukkan hampir di penghujung kebersamaan Etam. Oke, Etam sama penelpon terakhir. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, Mbok Nita.
0: Iya.
1: Oh, Mbok Nita.
0: Semangat kali suara.
1: Semangat apa? Kita takut ngantuk, Mbok.
0: Dari mana kita berjalan, kah?
1: Dari daerah mana? Muang, kata Mbok. Nembak iya, nembak burung
0: lain
1: burung
0: lagi.
1: Punai itu, nah, Mbok. Dengan busu dehem biasa.
0: Baru mulang, kan, ini kisahnya.
1: Baru mulang. Saya di mobil dengar tadi. Saya di, apa, di nembak, Mbok. Cuman
0: ngawani
1: ada kawannya sama kisah pangin saya pakai aja misalnya kan, Mbok, yo. Banyak lah dapat burungnya, Mbok.
0: Wih, mantap.
1: Bunyinya nyaman, tapi saya di bisa makan burung.
0: Makan.
1: Tuh, oh. Sudah hem tuh supaya lancarin carang boy bunyinya.
0: Siap nih,
1: dapat request. Wanita ngantuk, supaya di ngantuk, Mbok.
0: Iya. Wanita. Ini request lagu nih.
1: Lagu apa?
0: Lagu dangdut nih, sisanya ada Dialah Takdirmu, Kumbang Bunga, Saat Bersamamu, Terbuai Asmara, Tilasan, Menuju Terang, Segenap Hati, sama Dilema Asmara.
1: Dilema Asmara aja, Mbok.
0: Dilema Asmara aja, oke.
1: Okay. Ya, saya dikit mengulas, Mbok. Oh. Karena banyak yang berdilema dengan cinta, Mbok.
0: Wulilai.
1: Iya. Makanya, tiga busu dahem itu cepat-cepat kan cari jodoh, ya, Ndi? Itu, umur udah 28. Makasih, Mbok Nita.
0: Iya, makasih juga, Bu Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, tuh Bu Sumamat menjadi penutup kebersamaan Etam Etam yo di Berenggah malam hari ini. Dan juga makasih banyak yang udah monitor tolak pukul 23 tadi di Berenggah, dan juga tolak pukul 19 tadi di dalam rangkaian Samarinda malam. Dan makasih yang udah ngawani Mbak Nita di Berenggah malam hari ini. Ada Nek Ilas, ada Bu Suwahyu, ada Bu Sublibis, Mbak Reni, dan juga Bu Sumamat ya yang ngawani Mbak Nita, baik melalui telepon, WhatsApp, dan juga Facebooknya Prompet RRI Samarinda. Nita akhiri juga kebersamaan Etam ya malam hari ini, kurang sana. Makasih banyak Dahna Linga, semoga segala hal Nita malam hari ini bisa menghibur kita segalanya, dan juga segala hal-hal baik selalu menghampiri Etam dimanapun dan kapanpun Etam berada. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Mbak Nita pamit dari mendengar kita segalanya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam Linga, lagu terakhir ada Ical DA dengan Dilema Asmara.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu. Meskipun ada beberapa yang sejati, tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keruan dan sanak perompak di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perompak RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda, Keroan Dengsana. Kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami sembari menantikan kebersamaan Etam mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Pekesa. Keroan Desana Kawa bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152. Kawa juga melalui WhatsApp kami di 0811-5819-984. Siaran ini kawan didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama Rehana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

وجهه خسر الدنيا.

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Yadu'u

Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudarat lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun, tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit, tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita, apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakiman-Nya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan? Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kembali lagi bersama saya Mia dalam program Hikmah Pagi edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Sahabat budaya, siaran Hikmah Pagi bisa ditonton secara langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Samarinda dan juga di Facebook kami di RRI Pro 4 Samarinda. Saat ini kita sudah tergabung dengan narasumber kita, ada Ustadz Masnun Usni SIKOM, founder dari Sahabat Mishkat Indonesia, dengan tema bersiap memasuki Zulhijjah, hari kemenangan dan pengorbanan. Saya sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah, Mamia.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Ustadz ya. Ustadz, hari ini karena kebetulan Ustadz sedang ada agenda nanti untuk di pukul 6.45, kita nanti selesai di 6.05 ya Ustadz ya.
2: Insyaallah.
1: Ya. Baik.
2: Mohon maaf.
1: Iya. Iya, tidak apa-apa Ustadz. Baik, silakan Ustadz di untuk taisiahnya, silakan.
2: Iya, terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi qaddara fahada. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Mustafa Muhammad alladzi la yantiqu 'anil hawa wa 'ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Ibrahim kana ummatan qatital ladzina hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Pendengar program Hikmah Pagi RRI Pro 4 Samarinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita iringkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah bangunkan kita di waktu pagi hari ini, dan sesudah menunaikan sholat subuh tentunya kita bisa menyimak program siaran Hikmah Pagi RRI Kota Samarinda. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjelang di akhir bulan Zulqa'idah, dan insyaallah hari Ahad yang akan datang kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Maka sangat kitalah menjadikan fokus di dalam kehidupan kita untuk bersiap diri memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah menjadi sebuah bulan yang menjadi salah satu dari sekian bulan yang disebut dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping bulan Zulqa'idah, kemudian bulan Zulhijjah. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat ada dua peristiwa besar di bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah peristiwa yaitu ibadah haji, dan yang kedua adalah Aidun Nahar yaitu hari raya kurban. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sudah berkumpul ataupun berada di kota suci Mekkah ataupun di Madinah. Dan insyaallah semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekhusyuan selama menunaikan ibadah haji beserta rangkaian yang menyempurnakan para jamaah kita. Dan sepulangnya nanti menjadi bagian orang-orang yang senantiasa menjadi teladan bagi kita sekalian. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang bulan Zulhijjah, maka rangkaian bulan Zulhijjah tidak lepas dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam demikian pula ketika kemudian menurunkan pewaris-pewaris yang terbaik, salah satunya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dipisahkan dari pondasi awal, yaitu ajaran Tauhid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Maka kedua Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maupun Nabi Ibrahim Alaihissalam, memiliki hubungan yang sangat kuat, bukan karena terkait keturunan saja yang tersambung, tetapi lebih dari itu keduanya diikat oleh kesatuan ideologis, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Maka kita bisa melihat sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala menuliskan, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang yang musyrik. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bagian bagaimana kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti jejak dari agama Ibrahim alaihi salam, kemudian disempurnakan oleh Allah melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diungkapkan di sana, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu apa? Agama yang benar, siratim mustaqim. Ditunjuki agama yang benar, yaitu agama Islam. Maka di sana, dinang qiyamam millata Ibrahim hanifa. Agama yang benar, agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seyogianya kita terus menjaga nilai tauhid kita. Terus kita berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa taat kepada ajaran kita, ajaran Islam. Maka agama harus menjadi ruh, menjadi sebuah nilai hidup yang harus ada di dalam diri kita. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Zulhijjah adalah sedikit banyak adalah napak tilas dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diikuti oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal saja ibadah haji. Ibadah haji yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi bagian dari sebuah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Insyaallah pada episode yang akan datang, episode berikutnya, kita coba gali bagaimana tangguhnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang demikian menerima wahyu dengan segala kesempurnaannya, seorang ayah yang harus rela meninggalkan istri dan anaknya yaitu Hajar dan Ismail di tengah padang tandus dengan keyakinan berpasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita bisa melihat sosok seorang ibu yang tangguh, seorang ibu Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbekal sedikit saja berbekalan, tetapi senantiasa karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebuah uswah teladan, berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah mencari air kehidupan untuk anaknya Ismail. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah bagaimana pula di dalam bulan Zulhijjah ada syariat, yaitu tentang penyembelihan hewan kurban. Sekali lagi ini pun tidak lepas dari sebuah napak tilas perjalanan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. ketaatan yang kemudian membuahkan sebuah hadiah besar, yaitu apa? Ini adalah ujian kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perintah akan dilaksanakan, Allah kemudian mencabut perintah itu, menggantinya dengan kibas ataupun mengganti dengan hewan sembelihan yang lebih besar lagi. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang membandingkan bagaimana ibadah kurban dengan zakat misalnya.

Kerawan di sana dari Perompak Samarinda. Mohon maaf pada, karena ada kesalahan teknis, jadinya Ustadz Mas Dun Usni terlempar dari link Zoom kita. Kita akan coba hubungi kembali ya ke Rwanda sana.

0: Sesungguhnya telah ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Apa keteladanan yang baik itu? Yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang senantiasa yakin dengan kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira. Kemudian dia banyak menyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bagian kita. Bagaimana kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sebuah nilai teladan, uswah bagi kita sekalian. Orang yang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sebuah syarat, yaitu apa? Ketika di dalam dirinya ada sebuah nilai pengharapan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa yarjullah wal yaumal akhir. Mereka yang yakin dengan kedatangan hari kiamat. Jadi pendengar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus yakin dengan kedatangan hari kiamat yang senantiasa kita nantikan. Ada hari pembalasan. Ketika kita berbuat kebaikan di dunia, Allah akan balas kebaikan itu di akhirat dengan balasan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus meyakini, manakala di dunia kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, merugikan dan sebagainya, ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat sesudah kematian kita. Di situ ada balasan nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pendengar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti jejak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti nampak tilas dari peristiwa-peristiwa dari Nabi Ibrahim Alaihissalam, harus dilandasi dengan sebuah semangat pula tentang keyakinan akan datangnya hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita banyak menyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bagian kita. Akhirnya bagaimana kita banyak menyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya menjadi salah satu dari sebuah kesunahan kita yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nantinya di 10 hari awal bulan Zulhijjah, yang insya Allah kita masuki hari Ahad yang akan datang, tanggal 17 Mei, maka senantiasa kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa dzakarallaha katsira, dengan banyak menyebut asma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melantunkan kalimat takbir Allah Akbar, tasbih Subhanallah, Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Demikian pula banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beristighfar, astaghfirullah. Senantiasa kita panjangkan zikir kita, berbanyak zikir kita di awal-awal bulan Zulhijjah, sehingga menjadi bagian kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di Ramadan Allah istimewakan di akhir-akhir Ramadan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka di 10 awal Zulhijjah Allah istimewakan pula waktu kita untuk banyak menyebut asmanya, menyebut kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di ayat yang lain Allah ingatkan kepada kita pula, Allah tuliskan tentang keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan baik bagimu pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang bersama dengan dia. Bersama dengan dia maknanya adalah keluarganya. Istimewanya seorang istri bernama Hajar, anak-anak yang soleh bernama Ismail, maka ini menjadi sebuah keteladanan bagi kita. Idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum. Senantiasa kita diingatkan, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari apa yang kamu sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa menyatakan berlepas diri dari apa yang senantiasa engkau sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan kepada kita sekalian, bagaimana kemudian senantiasa kita diingatkan bahwa manusia harus senantiasa belajar terus tentang nilai tauhid, tentang nilai keesaan pada Allah subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita merenung kembali tentang pelajaran-pelajaran di masa lalu, tentang sejarah-sejarah di masa silam. Al-Quran banyak menerangkan tentang perjalanan kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajarannya. Maka diingatkan senantiasa, فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَا يَدَيْهَا وَمَا قَلْفَهَا وَمَوْعِذَةً لِلْمُتَّقِينَ. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang akan datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya setiap perjalanan kisah-kisah Nabi dan Rasul, termasuk salah satunya adalah yang akan kita peringati bersama, perjalanan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Bagaimana kemudian kita mengambil pelajaran bagi mereka yang senantiasa diberikan sebuah keistimewaan dalam hal ketakwaan. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita jadikan bulan Zulhijjah ini menjadi bagian dari kita sekalian untuk mengambil iktibar. Kita melakukan sebuah resolusi kehidupan kita. Kita melakukan bagaimana napak tilas kemenangan para nabi dan rasul, dan kemudian kita pun melakukan sebuah pengorbanan dari harta. Yang di titipkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, rambut-rambut yang ada di badan kita. Kemudian yang kedua, senantiasa kita jaga lisan kita. Bahwa ta'ala kita lafalkan banyak tentang takbir, tentang tasbih, tentang alhamdulillah, dan segala suatu doa yang mampu menjadikan kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya apa? Mari kita jadikan momentum Zulhijjah, momentum Idul Adha ini menjadi bagian terbesar kita memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Ketika hari ini kita dititipi harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mari kita senantiasa berkurban, memberikan kurban kita yang terbaik, menyembelih hewan kurban, kemudian kita berikan kepada orang yang berhak menerima. Kita berikan sebagai hadiah kepada orang-orang yang terbaik di sekitar kita. Dan senantiasa kita jadikan itu semua menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'taina kal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Fasolli li rabbika wanhar. Maka tegakkan salat. Senantiasa kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasolli, kemudian kita pun menunaikan salat Idul Adha. Wanhar, kemudian sesudahnya kita melakukan pengorbanan, yaitu hewan kurban kita sebagai simbol ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai simbol kesyukuran kita telah diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus sebagai ikatan batin kasih sayang kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, berbagi hadiah kepada orang-orang yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu semua adalah bagian bentuk ekspresi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan momentum ibadah Zulhijjah, yaitu adanya ibadah Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, dan apalagi yang menunaikan ibadah haji, maka senantiasa kita jadikan semuanya itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mampukan kita sebagai orang-orang yang senantiasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mampukan kita untuk menunaikan ibadah haji ke depannya, dan Allah mampukan setiap tahun kita mampu berkurban, menyembelih hewan kurban menjadi bagian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan kegembiraan kita, ketaatan kita bertambah dengan akan memasukinya kita di bulan Zulhijjah, dan insyaallah Allah memberikan ridhanya, Allah memberikan hal yang terbaik untuk kita, meningkatkan rasa takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan, dengan kepasrahan. Dan semoga Allah jadikan kita fala tamutunna illa wa antum muslimun, sebagaimana pesan pula dari Nabi Ibrahim alaihissalam memegang agama Islam, jangan sampai kita meninggal kecuali dalam kondisi kita sebagai seorang muslim. Demikian Mbak Mia untuk pertemuan pagi hari ini, dan mohon maaf untuk waktunya kita cukupkan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Masnun Usni atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Ustadz, boleh untuk Ustadz dilanjut aktivitasnya karena waktunya juga sudah di penghujung juga Ustadz. Sudah di 6:02. Sekali lagi terima kasih Ustadz untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan yang tidak berkenan. Kalau ada sana, setelah ini kita akan hanelinga ya, lagu-lagu islami sembari menantikan kita di program Samarinda Hambat, tetap di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam,

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Suara Budaya Nusantara Kroandesana RRI Papat Samarinda kembali lagi hadir Mbok Mia dalam program Samarinda Hambat pagi ini ya, Kroandesana di Kamis 14 Mei 2026. Kroandesana berikut nih Mbok Mia hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya berdasarkan data terbaru dari BMKG untuk hari ini Kamis ya Kroandesana. Secara umum kondisi cuaca di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur pada hari ini didominasi hujan ringan. Beberapa wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan antara lain Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara hingga sejumlah kota lainnya di Kalimantan Timur. Sementara untuk wilayah Pasir dan Berau, cuaca diperkirakan berawan. Adapun suhu udara di wilayah Kalimantan Timur hari ini berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius. Sementara tingkat kelembapan udara cukup tinggi, yakni berkisar antara 62 hingga 99%. Kondisi udara yang lembab ini dapat membuat cuaca terasa lebih hangat dan gerah pada siang hari serta berpotensi mendukung pembentukan awan hujan di beberapa wilayah. Selain itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi perubahan cuaca, termasuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, maupun angin kencang di sejumlah titik tertentu di Kalimantan Timur. Bagi Kroandesana yang hendak beraktivitas di luar ruangan, melakukan perjalanan maupun bekerja di sektor lapangan diimbau untuk mempersiapkan perlengkapan pendukung seperti payung atau jas hujan, menjaga kondisi tubuh serta selalu memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari lamanya bmkg.go.id. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kelancaran aktivitas kita.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Kerongan Desana RRI Perombat Samarinda, informasi kedua yo. Fakta perampokan bermodus kurir paket di Samarinda, nih pelaku sempat tembak plafon 4 orang tersangka. Hari Senin 11 Mei 2026, polisi mengungkap kasus perampokan dengan modus kurir paket di Jalan Kiai Haji Harun Nafsi, Kelurahan Repak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Perampokan bermodus kurir paket di Samarinda ini membuat geger pada Jumat 1 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Polisi tengah menetapkan 4 pelaku sebagai tersangka dalam kasus perampokan di rumah Syamsuddin di Samarinda ini. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Ahmad Baihaqi pada Senin 11 Mei mengatakan peristiwa perampokan ini dilancarkan saat korban tengah kusuk melaksanakan ibadah sholat asar. Fakta perampokan bermodus kurir paket di Samarinda yang pertama adalah memancing korban keluar dengan menyamar sebagai kurir paket. Aksi perampokan dirancang cukup rapi, para pelaku berbagi peran, pelaku berinisial RD umur 42 menyamar sebagai kurir paket untuk memancing penghuni rumah keluar. Saat anak korban keluar untuk mengambil paket, pelaku langsung menodongkan senjata menyerupai pistol. Kemudian yang kedua, anak korban diseret, ujar Kapolsek Samarinda. Selanjutnya anak korban yang tidak berdaya langsung diseret ke dalam rumah dalam kondisi lemah, tangan, kaki hingga mulut sang anak dilakban oleh para pelaku. Syamsuddin yang baru saja melaksanakan sholat asar dikejutkan dengan kehadiran 3 pria bermasker di dalam rumahnya. Awalnya Sida mengira orang-orang tersebut adalah rekan anaknya yang sedang bercanda, namun suasana santai itu berubah menjadi mencekam dalam sekejap. Salah satu pelaku merangsek maju dan menempelkan sebilah badi ketajam di leher Syamsuddin. Ketegangan memuncak saat para pelaku menggiring Syamsuddin ke kamar untuk mencari uang tunai. Korban sempat meminta pelaku menunggu sejenak karena istrinya baru saja selesai mandi di dalam kamar tersebut. Tapi mendengar permintaan korban, salah satu pelaku justru naik pitam dan melepaskan tembakan ke arah plafon menggunakan senjata jenis airsoft gun. Plafon rumah pun berlubang. Dalam kondisi terdesak, Syamsuddin menyerahkan uang 10 juta rupiah dalam tas. Korban juga memberikan tambahan 1 juta dari saku celananya agar para pelaku tidak menggeledah kotak perhiasan emas milik istrinya. Tidak puas, para perampok juga menggasak barang-barang lainnya seperti ponsel Redmi Note 14, MacBook Apple, laptop Asus, iPad, ponsel Realme XT hingga uang 100 ribu rupiah dari dompet istri korban. Polisi mengetahui laporan terjadinya perampokan dari warga sekitar yang melapor. Korban yang juga saksi utama mengaku kepada pihak Polsek Samarinda Seberang bahwa dirinya berhasil menyelamatkan diri dengan cara bekerja sama menarik lakban yang melilit di tangan. Total kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Para pelaku kemudian kabur meninggalkan korban dan anaknya dalam kondisi terikat dan mata tertutup lakban. Berbekal rekaman CCTV warga, tim gabungan dan Jatandras Polda Kaltim, Polresta Samarinda dan Polsek Samarinda Seberang melakukan perburuan kilat. Hasilnya 4 tersangka berhasil diciduk di tempat berbeda. MN ditangkap di Jalan Harun Nafsi, LP ditangkap di kawasan Pasar Baka, RD eksekutor bermodus kurir, MT penyedia motor dan tempat berkumpul para pelaku sebelum melancarkan aksi perampokan. Selain mengamankan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 bilah badik, senapan angin genggam Colt Defender, peluru Gotri hingga sisa lakban yang digunakan untuk menyekap korban. Motif perampokan masih dalam penyidik. Hasil pemeriksaan sementara, dugaan aksi perampokan ini dipicu kekesalan pelaku LP kepada korban terkait persoalan utang yang disebut terus membengkak karena bunga. Informasi yang baru saja Mbak Mia sampaikan, Mbak Mia kutip dari lamanya kaltim.tribunnews.com. Dan kronik sana, informasi terakhir sekaligus mengakhiri di Samarinda Hambat pada pagi hari ini. Setelah ini kita ketemu lagi dalam Dendang Mahakam, tetap di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Geography of Genius adalah sebuah karya yang menelusuri koneksi antara tempat-tempat tertentu di dunia dan munculnya kejeniusan. Ditulis oleh Eric Weiner, buku ini membawa pembaca dalam perjalanan lintas waktu dan geografi untuk mengeksplorasi hubungan antara lingkungan, budaya, dan kreativitas. Weiner memulai perjalanannya di Athena kuno, di mana filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles merumuskan ide-ide yang membentuk dasar pemikiran Barat. Dia menyelidiki apa yang membuat Athena menjadi tempat yang subur bagi perkembangan pemikiran ini. Menggali budaya kota tersebut yang penuh dengan diskusi, perdebatan, dan pertukaran gagasan. Perjalanan Weiner berlanjut ke Firenze pada masa Renaissance, di mana para seniman seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Botticelli menciptakan karya-karya yang mengubah arah seni dan ilmu pengetahuan. Dia menggali faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang menciptakan lingkungan yang mendukung kejeniusan pada masa itu. Selanjutnya, Weiner menjelajahi Vienna pada awal abad ke-20, tempat Freud, Mahler, dan Schönbrunn memperkenalkan ide-ide yang mengubah cara kita memahami pikiran manusia dan seni musik. Dia mempertimbangkan pengaruh perang, politik, dan kekacauan sosial terhadap proses kreatif para pemikir dan seniman di kota ini. Dalam perjalanan ke Beijing, Weiner menelusuri sejarah kebijaksanaan Tiongkok kuno dan mencari tahu mengapa bangsa ini dengan sejarah intelektualnya yang kaya gagal menghasilkan terobosan besar dalam budaya modern. Dia mempertanyakan bagaimana faktor-faktor seperti tekanan konformitas sosial dan kurangnya kebebasan berekspresi dapat mempengaruhi munculnya kejeniusan dalam masyarakat. Kemudian Weiner menjelajahi kota-kota lain seperti Edinburgh, Calcutta, dan Silicon Valley, membandingkan faktor-faktor yang berkontribusi pada perkembangan kejeniusan di berbagai tempat di dunia. Melalui perjalanan ini, dia menarik kesimpulan bahwa sementara ada pola-pola umum yang muncul dalam hubungan antara lingkungan dan kejeniusan, tidak ada rumus pasti yang dapat menjamin munculnya kejeniusan itu di suatu tempat. Weiner juga memperkenalkan konsep genius loci atau roh tempat yang menggambarkan bagaimana karakteristik unik suatu tempat dapat mempengaruhi orang-orang yang tinggal di sana. Dia menyarankan bahwa meskipun kejeniusan dapat muncul di mana saja, ada beberapa tempat yang secara alami lebih mendorong munculnya ide-ide brilian. Dalam The Geography of Genius, Weiner tidak hanya mengeksplorasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kejeniusan, tetapi juga menyoroti peran individu dalam proses kreatif. Dia menunjukkan bahwa sementara lingkungan dapat memberikan dorongan dan inspirasi, kejeniusan juga membutuhkan dedikasi, ketekunan, dan kerja keras dari individu. Dengan penelitiannya yang luas dan narasi yang mendalam, The Geography of Genius menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara tempat, budaya, dan kreativitas. Ini adalah bacaan yang menarik bagi siapapun yang tertarik untuk memahami asal-usul kejeniusan dan bagaimana lingkungan dapat membentuknya. Demikian esensi buku berjudul The Geography of Genius, karya Eric Weiner. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keruan Nesanak Bandara APT Pranoto Samarinda dan Pemkab Gokar berkolaborasi mempromosikan destinasi wisata Kutai Kartanegara ke pasar internasional. Seiring dibukanya rute penerbangan ke Bangkok, Singapura, dan Kuala Lumpur. Kepala Seksi Pelayanan dan Kerja Sama Bandara APT Pranoto Samarinda, Roslan, meminta data lengkap destinasi wisata Gokar untuk bahan promosi maskapai penerbangan kepada wisatawan mancanegara. Menurut Sidak, kehadiran penerbangan internasional tidak hanya berdampak pada sektor transportasi udara, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah melalui pariwisata. Pihak Bandara APT Pranoto menilai seluruh daerah penyangga termasuk Kutai Kartanegara perlu terlibat aktif dalam promosi wisata agar potensi keindahan alam Kaltim lebih dikenal wisatawan asing. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
3: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
2: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
3: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
2: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Mbak, salam budaya Kerawanan Sana RRI Popot Samarinda. Kembali lagi Mbak Mia dalam program Dendang Mahakam ya, Kerawanan Sana di edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Kerawanan Sana yang mau bergabungan dengan Mbak Mia bisa benih di 0541 727 2656 atau di 736152. Bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811 589 9984. Dan juga di kolom komentar tentunya Kru Desa Nayo di perempat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital yo. Kita sapa dulu Kru Desa Nayo yang sudah bergabungan di jalur WhatsApp nih. Dari tadi di sini sudah mengantre ini, ada Busu Jula Hamdan. Halo Busu Jula.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru bangun tidur. Sama siapa nih?
0: Sama Mbok Mia nih Jula.
1: Mbok Mia apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Tegak mana nih kak kabarnya?
1: Bangun.
0: Eh, ini libur Jula. Ini libur Jula.
1: Oh libur.
0: Iya nih libur nih, nyamannya tidur nih, nyamannya begoreng.
1: Bu Nana mana?
0: Mana
1: Bu Yuli mana? Bu Suanto mana? Bu Sumudi mana? Siapa lagi?
0: Siapa lagi? Lagunya mau apa lagi gila?
1: Lagunya atur aja nih dulu.
0: Atur aja kah?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jula Hamdan ya. Pasti sih dari kalau misalnya sudah menelpon tuh jersey sudah bangun. Kita sapa lagi kerenesan ayo di belakangnya Jula Hamdan nih, ada siapa nih? Halo, selamat hambat salam budaya.
2: Selamat hambat. Salam budaya, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara Nusantara. Juga dengan logonya tuh, Mbok. Lagunya rindu sekali aja, Mbok.
0: Lagunya rindu sekali, Bu Selamat.
2: Ini libur-libur. Tadi Julak Hamdan. Ada Wan Abus, Bu Sumisran. Mohon Tama tuh Bu Sumisran. Para kan kesungut running HP itu jadi nyaring kedengarannya ya nih, Mbok.
0: Sudah ada yang jauh suaranya.
2: Ada Mbok Yuli, Mbok Ani. Mbok Ani ya. Oh iya, Mbok Ani di Pelaran jarang sama dah. Bu Asmi, Bu Reni juga ya. Bu Yuli tadi sudah, Bu Suha Haji Ahmad Riyadi, Bu Su Syukur, Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Juar tadi sudah, Bu Su Dehem yang tadi bersepeda laju, Mbok.
0: Sudah sepedaan.
2: Masih muda kan, 28-27.
0: Oh iya kah?
2: Iya, tapi peng sambil berkesah di jalan, Mbok. Jadi, saya kan yang berkesahan ini di jalan, nah itu dia aja berkesah bermasaan, bertepasannya, dan bertepasan juga, Mbok.
0: Iya, kan ini mumpung hari libur juga nih, Busu.
2: Kenapa?
0: Mumpung hari libur.
2: Iya. Malam tadi kami kalau udah tua baron nih dengerin lagi radio, dah rusak radionya, bunyi tidak.
0: Oh Allah, minta dilem biru itu.
2: Terima kasih, Mbok Tatayo.
0: Mbok Mia nih, Busu.
2: Mbok Mia. Hari libur, Mbok. Kenaikan Isa Al-Masih, Wan Isa Al-Masih.
0: Iya, ujir.
2: Etam menghormati, menghargai. Artinya, buan kawan Etam, yo, saudara Etam, Nasrani, Mbok, yang merayakan, Mbok, yo.
0: Ujir.
2: Terima kasih, Mbok Mia.
0: Sama-sama, Busu Mamat. Kita sapa lagi belakangnya Busu Mamat, ada siapa nih? Halo, sahabat hamba, salam budaya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Abdurrahim, apa kabar?
3: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di Batua, Busu?
3: Cuaca di Batua pada pagi hari ini, di saat ini, cerah-cerahnya.
0: Alhamdulillah, cerah ya, Busu ya? Sama nih, di Samarinda juga dicerah nih. Mau berapa nih, Busu Abdurrahim?
3: Mau lagu Kutai.
0: Apa nih?
3: Udah Kunyaman.
0: Udah Kunyaman. Oke, siap. Salam sapanya buat siapa nih, Busu?
3: Salam sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Popot Samarinda. Antara lainnya ada Busu Benar. Busu Mamat. Kita bergabung tadi ya.
0: Iya.
3: Kita juga terima kasih atas kesempatannya. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya. Ada Bu Sumo Wahyu, Sugitin,

0: Kita sapa lagi kalau udah sana di jalur WhatsApp ada Bu Suwahyu. Halo, selamat hamba, selamat budaya.
1: Selamat hamba, selamat budaya.
0: Budayakan salam. Apa kabar Bu Su?
1: Baik, baik.
0: Alhamdulillah. Hari ini cerah kah di LBS?
1: Iya, cerah nih, Bu.
0: Alhamdulillah. Tapi kadang biasanya kan dia mau cerah, nanti siang-siangnya hujan tiba-tiba.
1: Ditahu enggak ya. Ini cerah nih, alhamdulillah. Di apa awan.
0: Iya.
1: Tapi biasanya jam 12 tuh datang tuh berombongannya tuh.
0: Iya, sama di Samarinda juga enggak ada awannya nih, Bu Su.
1: Iya.
0: Sama berarti ya.
1: Iya, jadi kalau sudah datang awan tuh bergerombol, sudah jadi hitam.
0: Iya. Bergerombol, berkelahi, makanya jadi hitam kan awannya. Turun lagi hujan.
1: Iya
0: itu.
1: Malah lagunya, apa nih, Bu Su? Lagunya dari Aku Mulang, Bu.
0: Aku Mulang lagu Kutai.
1: Kutai.
0: Salam siapa nih, buat siapa nih, Bu Su?
1: Siapa yang tadi udah gabungan aja ayo. Yang belum gabungan juga selamat hambat. Semoga sehat selalu. Bu Mia juga selamat udah tugas juga. Tetap semangat aja dalam aktivitas yo.
0: Siap.
1: Udah sarapan kayak gitu, Bu?
0: Belum.
1: Lama gitu. Ini baru ya, mau cari juga nih aku keluar nih.
0: Iya,
1: apakah
0: tuh
1: yang bisa ketemu kan. Itu ha, dibeli di apa makan hambat nini?
0: Iya tuh leh, menunggu sarapan juga nih, belum diantar-antar nih sama lele gojek. Loh, loh, tersebut lagi merek. Tersebut lagi merek leh.
1: Ya, kalau ada mihun nanti beli mihun.
0: Nah kan, itu sudah nyaman benih nih. Makan
1: iya,
0: mihun kasih bakwan. Sama-sama Bu Suwahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suwahyu dari Lubuk Sawah ya, Kroda Sana. Kayak gitu kita telinga lagu dulu ya, sembari menunggu Kroda Sana yang bergabungan lagi. Tentunya Mbak Mia tunggu di jalur telepon dan juga di WhatsApp juga bisa, di Facebook dan juga di RRI Digital juga bisa. Kita telinga lagu dari Kutai, ada Rindu Sekali.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: ini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Kerondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rolan di sana RRI Papua Samarinda, kembali lagi kita yo di Dendang Mahakam. Ini sudah ada yang bergabung di jalur telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat salam budaya. Budaya kan salam Bu Suari, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Sudah sarapan belum, Bu Su?
1: Sudah.
0: Sudah. Makan apa nih sarapannya hari ini? Nasi kuning. Nasi kuning, masya Allah nyamannya. Mau lagu apa nih Bu Suari?
1: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar apa judulnya?
1: Mawarung.
0: Mawarung. Siapa? Salam sapanya buat siapa nih, Busu?
1: Salam buat Mawarung. Terus
0: siap, heeh. Terima kasih Busu Arkendia, mau biar putarkan lagunya ya.
1: Ya.
0: Oke, baik, bisa. Assalamualaikum. Bu Suari, lagunya Mawarung. Sudah makan nasi kuning jarnya. Kita sapa lagi di belakang Ibu Suari nih, leh. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya.
0: Budayakan salam. Dengan Bu siapa ini?
2: Dengan Nenek Ilas.
0: Nenek Ilas. Masya Allah, kayaknya lama sekali Nenek Ilas di taman Nenek Ilas nih.
2: Jarang-jarang, kalau ada waktu baru.
0: Kalau ada waktu baru taman ya, Nek ya. Apa kabar Nek Ilas?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Nek Ilas ini di Samarinda? Posisi di Samarinda?
2: Mangkurawang, Tenggarong.
0: Oh, Mangkurawang, Tenggarong. Tegak mana cuaca di Tenggarong nih, Nek? Nek Ilas.
2: Cerah.
0: Alhamdulillah cerah. Mau lagu apa nih Nek Ilas?
2: Anu lawas aku Nek denger lagu kawanku itu, Cinta Nehep.
0: Cinta Nehep, siap kan dia. Mana
2: Endang
0: nih?
2: Dengan Dewen.
0: Cinta Nehep, Dewen dan juga Endang nih.
2: Ya, Endang dengan Dewen.
0: Ah, benar.
2: Kawan itu dulu.
0: Kenapa Bos? Kenapa Bos? Kenapa Mbok?
2: Itu dulu kawan.
0: Oh, kawannya Mbok Nenek Ilas nih ya. Oh, masya Allah.
2: Untuk Mbok Yuli sekeluarga dengan cucu-cucunya Tara, Bian, untuk Mbok Reni, Bu Surinjani, Bu terima kasih sapaannya Bu Su Abdurrahim. Tadi itu pokoknya seluruh segalanya kawan, selamat sambat. Dalam kesehatan segalanya etam.
0: Siap.
2: Nah, untuk Mbok Mianya, Mia ya.
0: Iya, bujur Mbok Mia.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Nek Ilas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Ilas di Mangkurawang. Kita sapa lagi ke Rondesana tadi, tegaknya ada yang mau bergabung nih di belakangnya Nek Ilas nih. Pas mau diangkat sudah mati teleponnya. Oh, ini dia. Halo, sama-sama salam budaya.
3: Selamat hambat salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Dengan Bu Eka kah ini?
3: Lain.
0: Dengan Bu siapa?
3: Yang di sana.
0: Yang di mana?
3: Aduh hai, dilupakan terus aku.
0: Ya Allah.
3: Kasihan deh lo.
0: Bu Eka kan ya? Ya Allah, ini suaranya mirip-mirip.
3: Bagusan Bu Eka lah suaranya.
0: Oh, Bu Yuli berarti.
3: Ya.
0: Ya Allah, mirip suaranya, Bu.
3: Ini kayak suaranya kayak gembreng among.
0: Oh, enggak suaranya. Ya. Oh, Bu Yuli loh jago nembang.
3: Yes. Enggak juga. Siapa bilang?
0: Gimana kabarnya Bu Yuli?
3: Kabarnya baik, Le.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan belum nih, Mbok?
3: Belum.
0: Belum sarapan? Sudah jam segini loh ini, Mbok. Jam 7:30.
3: Ya, apa-apa. Biasa aja.
0: Udah biasa ya? Berarti jarang sarapan ya, Mbok, ya?
3: Iya.
0: Sama sih kayak Mbok Mia juga. Nggak biasa sarapan.
3: Nggak harus diharuskan pagi sarapan,
0: nih. Oh, sama biasa berarti. Malah gue apa nih, Mbok Yuli?
3: Masih kebagian, Kak.
0: Insya Allah.
3: Benua Pohon aja.
0: Benua Pohon. Benua ya. Pohon lagu salam. Kutai.
3: Salamnya ada Nailas tadi ya, sama Kaik Kolanya, selamat hambat. Iya nak, lama nama dia. Sibuk soalnya.
0: Sibuk beliau.
3: Yang penting sehat ya nak ya. Terus ada Bu Sumama tadi ya.
0: Iya.
3: Selamat hambat, ada Bu Su Abdul Rahim, Bu Abdul Syukur, ada Julak Hamdan ya. Makasih singgolanya. Terus ada Mbok Reni, ada Mbok Mutrika, Mbok Sanawia, Mbok Ika, siapa tau anunlingnya dia ya. Mbok Anna juga. Buat segalanya aja.
0: Ya.
3: Kasih waktunya Mbok ya.
0: Sama-sama Mbok Yuli.
3: Tunggu lagunya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Mbok Yuli yang sudah bergabung juga yo. Kita sapa lagi di belakangnya Mbok Yuli terakhir nih. Halo, sahabat-sahabat salam budaya.
4: Budaya kan salam Mbok Mia.
0: Budaya kan salam. Busu siapa nih? Busu Iis kah?
4: Dikmar.
0: Busu Dikmar. Ya Allah, salah lagi. Mbok Mia tadi sudah Mbok Yuli, Mbok Mia kira Mbok Eka ini.
4: Lawas
0: digabungan ya Busu ya. Apa kabarnya nih Busu?
4: Alhamdulillah sehat-sehat aja Mbok Mia bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat-sehat terus ya Busu ya.
4: Ini sempat ke Mbok Mia.
0: Lagunya tegaknya nih sempat nih Busu. Boleh kirim-kirim salam aja ya Busu ya.
4: Tetap Busu Ari aja.
0: Ya
4: buat Busu Miri juga, Busu Ikar, Busu Rehan, Dua Rambe, Tua Baharon, ada Mbok Reni juga, Mbok Yuli juga, ada Busu Adin juga ya. Iswar, Abdul Qadir, Busu Abdul Rahim, ada Nini Ilah juga, Busu Taufik juga, juga
0: Seberataan.
4: Ya, banyak terima kasih.
0: Sama-sama Busu.
4: Assalamualaikum ya.
0: Siap, terima kasih Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Dikmar yo. Kronis kan Didik sempat juga nih waktunya nih Mbok Mia Didik sempat mengangkat semua yang mau bergabung yo di jalur telepon dan juga di WhatsApp nih Kronis sana. Mbok Mia bacakan aja dulu nih yang di WhatsApp. Tadi ada Mbok Reni nih yang bergabung ya. Jarsida, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir Mbok Mia, hadir Mbok Reni. Siap send dulu di perempat lagu umpatan aja. Terima kasih. Salamnya untuk Busu Memat, Mbok Yuli, Nenek Ilas, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, Busu Abdul Rahim, Busu Rinjani, Busu Iis. Terima kasih sama-sama Busu Abdul Rahim segalanya. Cuaca cerah. Selamat tugas kalau bolik hati-hati yo. Terima kasih Mbok Reni sapaannya yo. Dan juga di jalur di Facebook. Ada Nok Jandanyem. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbok Mia cantik dari kawasan Bumi Ayu Jateng ikutan hadir. Siap, terima kasih Mbok Nok Danyem. Dan juga ada Busu Edi Johan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Edi Johan Daman Huri Samarinda. Selamat pagi Mbok Mia, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Sehat selalu, amin. Kawasan Daman Huri hadir. Siap, terima kasih Busu Edi Johan sudah bergabung di perempat RS Samarinda ya. Kalau gitu krodesan kita nelinga lagu dulu nih sekaligus Mbok Mia juga mengakhiri di perjumpaan kita di Dendang Mahakam pada pagi hari ini. Terima kasih sudah nelinga, sudah bergabung, sudah kirim salam ya krodesana. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan ya. Tentunya kita nelinga beberapa lagu di urut, ada lagu dari Kutai dengan Aku Mulang. Kita ketemu lagi di Dendang Mahakam besok lagi krodesana, tetap di RRI Papua Samarinda, suara budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desa Nastan Sulam Tumpar milik Persit Kartika Chandra Kirana daerah 6 Bulawarman menjadi salah satu yang paling menarik perhatian dalam gelaran Persit Bisa 2026 di Kartika Expo Balai Kartini Jakarta. Sejak dibuka Ibu Wakil Presiden RI Selvi Gibran pada 7 Mei 2026, stand bernuansa budaya Kalimantan Timur itu terus dipadati pengunjung yang ingin melihat koleksi sulaman etnik khas daerah. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana daerah 6 Mulawarman, Ibu Shanti Krido Pramono menyebut ajang ini menjadi momentum memperkenalkan budaya Kalimantan Timur sekaligus mendukung UMKM binaan Persit agar lebih dikenal luas. Menurut Sida Sulam Tumpar, bukan hanya kerajinan tangan tetapi juga bagian dari warisan budaya Kalimantan Timur yang terus dijaga dan dilestarikan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur.